set us on fire. Such is Noah's Ark.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Ajis Utama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Wamen Imipa Silmi Karim sebagai tersangka pengurusan izin WNA di Imigrasi Jakarta Barat. Laporannya disampaikan Hairul Umam. Umam.
1: Ya baik pendengar, di mana memang Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Wamen Imipa Silmi Karim telah resmi menggunakan rompi oranye, di mana memang pemakaian rompi oranye ini dilakukan setelah Silmi menjalani pemeriksaan selama 10 jam terhitung sejak hari Rabu kemarin malam. Dan tadi juga juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa penetapan tersangka Silmi dilakukan setelah para pimpinan dan juga pejabat struktural KPK telah melakukan ekspos penyidikan terkait dengan dugaan korupsi perizinan warga negara asing yang berlangsung di kantor imigrasi Jakarta Barat. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Adapun kepada 8 orang tersangka tersebut, salah satunya yaitu saudara SK yang merupakan dirjen imigrasi periode tahun 2023-2024.
1: Adapun dan Budi juga mengatakan tak hanya Silmi Karim yang menjadi tersangka, KPK juga menetapkan mantan atau Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024 yaitu Safar Godam dan selanjutnya Ronald Amran selaku Kakanim Imigrasi Jakarta Pusat dan Kakanim Imigrasi Jakarta Barat yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Dan ada juga pejabat di Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian yang turut diminta pertanggungjawaban dan Kakanwil dari Imigrasi Jawa Barat yang juga ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Dan nantinya memang diinfokan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat KPK akan mengumumkan secara resmi nama-nama tersangka yang dimintain pertanggungjawaban terkait dengan operasi tangkap tangan yang berlangsung di kantor Imigrasi Jakarta Barat. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RR terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita lainnya, Kementerian Pekerjaan Umum mulai melakukan pendataan dan penanganan terhadap hunian sementara di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara yang mengalami kerusakan akibat angin kencang. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Aceh, sebanyak 58 unit huntara terdampak cuaca ekstrim yang melanda wilayah tersebut. Selain melakukan pendataan, tim teknis Kementerian Pekerjaan Umum juga membantu pembersihan material bangunan serta menyiapkan langkah-langkah penanganan darurat bagi warga. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan keselamatan dan kenyamanan masyarakat menjadi prioritas sehingga proses penanganan harus dilakukan secepat mungkin. Kita ke berita lainnya, Kejaksaan Negeri Bandung menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 terhadap kasus dugaan korupsi yang sebelumnya menjerat Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga. Keputusan diambil setelah penyidik tidak menemukan unsur yang cukup untuk melanjutkan perkara. Kepala Kejari Bandung, Abun Hasbullah Sambas menjelaskan, selama proses pendalaman dan gelar perkara, penyidik tidak menemukan bukti adanya aliran dana yang secara nyata diterima kedua tersangka. Karena itu, unsur tindak pidana korupsi dinilai belum terpenuhi. Kita ke berita internasional, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyatakan Indonesia dan Turki sepakat mengoptimalkan langkah bersama untuk mengembalikan perhatian dunia terhadap perjuangan rakyat Palestina serta mempercepat terwujudnya perdamaian di kawasan tersebut. Kesepakatan menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan. Sugiono mengatakan situasi Timur Tengah yang semakin memanas telah menghambat berbagai upaya perdamaian, khususnya di jalur Gaza. Karena itu Indonesia dan Turki menilai perlu adanya langkah diplomasi yang lebih aktif untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai. Berita olahraga, Bali United resmi mengakhiri kerjasama dengan gelandang asal Luksemburg Mirza Mustafik menjelang bergulirnya musim baru. Keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama antara pemain dan manajemen klub. CEO Bali United Yabes Tanuri menyampaikan apresiasi atas dedikasi Mirza selama membela Serdadu Tridatu. Selama musim 2025-2026, Mirza Mustafik mencatatkan 18 penampilan dengan torehan 5 gol dan 1 assist. Salah satu momen terbaiknya adalah saat mencetak gol hanya dalam waktu 30 detik pada laga melawan PSM.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Biasanya, berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam? 3 jam atau mungkin sepanjang hari. Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
6: Catatan peristiwa.
7: Tanggal 4 Juni 1950 adalah hari lahir atau berdirinya Organisasi Gerakan Wanita Indonesia, GERWANI. Organisasi ini awalnya bernama Gerakan Wanita Sedar Gerwis yang dibentuk di Semarang, Jawa Tengah melalui peleburan 6 organisasi perempuan progresif. Tujuan awal GERWANI adalah berfokus pada kesetaraan hak perempuan, penolakan terhadap poligami, perlindungan hak buruh perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perjuangan anti-imperialis. Seiring waktu, GERWANI tumbuh menjadi organisasi massa perempuan terbesar di Indonesia yang beranggotakan sekitar 1,5 juta orang dan memiliki kedekatan politik dengan Partai Komunis Indonesia. GERWANI mengalami masa kelam pasca peristiwa gerakan 30 September atau G30S. Organisasi ini difitnah dan dituduh terlibat dalam penyiksaan serta pembunuhan para perwira tinggi TNI Angkatan Darat di Lubang Buaya, Jakarta. Akibat stigma tersebut, GERWANI dibubarkan pada masa pemerintahan Orde Baru dan banyak anggotanya yang ditahan tanpa proses pengadilan, mengalami kekerasan, serta diskriminasi.
6: Indonesia Menyapa Pagi.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program Makan Bergizi Gratis MBG bukan sekedar program penyediaan makanan bagi anak-anak Indonesia. Menurutnya, program tersebut merupakan investasi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Harga emas batangan UBS dan Galeri 24 di Pegadaian tercatat turun pada perdagangan hari ini, Kamis 4 Juni. Ini berarti melanjutkan tren penurunan yang terjadi pada perdagangan sehari sebelumnya. Duel sesama wakil Indonesia tersaji panas di babak 16 besar Indonesia Open 2026. Jonathan Christie menantang Alwi Farhan demi tiket perempat final. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
6: Indonesia Menyapa Pagi.
8: Bersama saya, Hanna Pratiwi, akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, dapat menanggapi di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan menghadirkan topik pilihan kemana sampah, kasur, dan tenda Arafah Mina setelah haji berakhir. Musim haji 2026 resmi berakhir. Jutaan umat Islam dari berbagai belahan dunia mulai kembali ke negara masing-masing. Arab Saudi sendiri mulai melakukan pembersihan di tempat-tempat serta fasilitas yang digunakan untuk haji 2026. Operasi pembersihan dilakukan secara besar-besaran agar kawasan suci tersebut siap menyambut musim haji berikutnya. Data resmi Arab Saudi mencatat 1.700.301 jemaah melaksanakan ibadah haji pada 2026. Jumlah itu meningkat sekitar 2,04% dari tahun 2025. Dari total jumlah tersebut, 1.564.655 jemaah ini berasal dari luar Saudi. 1.485.729 diantaranya melakukan perjalanan lewat jalur udara, sedangkan 160.646 lainnya adalah warga negara atau penduduk Arab Saudi sendiri. Di Mina, berbagai fasilitas sementara mulai diperiksa, diperbaiki, dibongkar, serta disimpan kembali untuk digunakan pada musim haji berikutnya. Jalanan dibersihkan, sistem pendingin diperiksa, dan peralatan darurat dikembalikan ke pusat fasilitas regional. Usai menjalani inspeksi teknis, otoritas itu mengoperasikan dua jenis pusat darurat selama haji, antara lain fasilitas permanen berstruktur baja dan unit sementara yang terdiri dari tenda serta kabin portable. Pusat permanen diamankan dan ditutup setelah musim berakhir, sedangkan struktur sementara dibongkar dan dipindahkan ke gudang untuk digunakan di musim haji selanjutnya. Seluruh peralatan medis dan tanggap darurat bahkan diperiksa ulang ketika tiba di Mekah. Ini bertujuan memastikan kesiapan operasional, serta ketersediaan suku cadang dan perlengkapan medis. Pemerintah Saudi juga melakukan pemeriksaan besar-besaran terhadap jalan, terowongan, jaringan air, listrik, serta infrastruktur pendingin yang mengalami tekanan tinggi selama musim haji berlangsung. Nanti kami akan tanyakan hal ini, kemana sampah kasur dan tenda Arafah Mina setelah haji berakhir. Dan juga saat ini kami menghadirkan laporan reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
9: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
8: Indeks harga saham gabungan masih melanjutkan sentimen negatif yang terjadi pada penutupan perdagangan kemarin, di mana indeks sempat merosot di rentang 5.900. Pagi ini indeks dibuka melemah kisaran 1,65% ke level 5.919,56. Laporannya disampaikan Zahfa Putri. Zahfa Putri, seperti apa update terkininya?
10: Baik, terima kasih Hana. Pendengar, indeks harga saham gabungan kembali tertekan di awal perdagangan hari ini, di mana IHSG terpantau melemah 1,65% ke level 5.919,56 saat dibuka dan terus bergerak turun hingga ke rentang 5.600 di sekitaran pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kondisi ini merupakan lanjutan dari sentimen negatif yang terjadi pada perdagangan kemarin yang diakibatkan oleh aksi jual masif dari investor asing, di mana indeks juga ditutup di rentang 5.900. Analisis dari tim Mirae Asset mengatakan bahwa tekanan utama hari ini datang dari saham-saham dengan kepemilikan asing yang tinggi seperti BBCA, kemudian BBRI, hingga TLKM. Selain itu, pergerakan nilai tukar rupiah yang kini sudah tembus 18.000 per dolar AS juga diperkirakan akan semakin memicu kekhawatiran investor. Jika indeks hari ini ditutup di bawah level 5.900, maka potensi pengujian support berikutnya ada di rentang 5.750 hingga 5.840. Di tengah kondisi ini, para analis menyarankan pelaku pasar untuk fokus pada saham yang memiliki fundamental solid dan juga valuasi yang cenderung murah. Sekian laporan pembukaan perdagangan saham pagi ini. Info selengkapnya juga bisa Anda baca di laman kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zahra Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
8: Kami juga akan menghadirkan topik terkait rupiah jebol level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pagi ini. Nilai tukar rupiah jebol level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis pagi setelah melemah ke posisi Rp17.966 per dolar Amerika Serikat pada hari sebelumnya. Nilai tukar rupiah pukul 6:20 waktu Indonesia Barat ini terpantau sudah melampaui level psikologis ke Rp18.001 atau melemah 0,43%, yakni 76,3 poin dari level sebelumnya. Dan untuk membahas terkait hal ini, saat ini kami telah bersama Dirut PT Du Financial Futures, Ariston Chandra.
9: Wawancara Pro
8: 3. Pak Ariston, selamat pagi.
11: Selamat pagi Mbak Ana, apa kabar?
8: Kabar baik. Pak Ariston juga kabar baik ya?
11: Baik.
8: Baik. Nah, Pak Ariston, bagaimana ini reaksi pasar keuangan terhadap penembusan level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, Pak Ariston?
11: Ya, ini sih sebenarnya sudah diprediksi ya, tapi cukup khawatir juga karena laju pelemahannya ternyata sampai sekarang belum bisa ditahan ya oleh Bank Indonesia gitu. Terutama kemungkinan kemarin ada isu baru ya soal penangkapan MBG itu. Pejabat MBG ya, jadinya ini mengkonfirmasi sentimen yang ada di pasar kalau MBG ini memang sumber pemborosan anggaran dan sebagainya gitu. Jadi ini menambah sentimen negatif ke rupiah. Selain pemicu utamanya juga masih belum kelar ya sampai sekarang. Itu karena perdamaian antara Amerika Serikat sampai dan Iran itu sampai sekarang masih tarik ulur ya antara mereka berdua. Bahkan terjadi saling serang belakangan ini antara Amerika Serikat dan Iran. Jadi pasar melihat ini masih bakal lama karena tidak jelas sampai sekarang. Jadi mereka masih mempertahankan aset dolar Amerika Serikat sebagai aset aman gitu.
8: Baik, lalu terkait perilaku investor asing di pasar saham dan obligasi Indonesia setelah rupiah melemah ke level ini seperti apa Pak Ariston?
11: Kalau yang kemarin terlihat tiba-tiba anjlok lagi ya IHSG gitu ya, ke 4% cukup dalam juga ya, ke masuk lagi ke area 5.000-an itu. Sekarang juga dibuka masih di 5.700 ya, masih turun 3,8%. Ya ini artinya kepercayaan investor asing menurun ya, karena rupiah ini tidak bisa menguat lebih cepat dari yang diperkirakan mereka gitu. Jadi mereka keluar dulu dari market untuk melihat situasi lebih lanjut gitu.
8: Nah, Pak Ariston, langkah apa ini yang paling mendesak untuk dilakukan Bank Indonesia guna menstabilkan nilai tukar?
11: Kemarin sudah dilakukan ya, untuk menaikkan suku bunga acuannya, tapi ternyata belum berhasil gitu ya, memberikan efek yang cukup gitu. Pastinya untuk menahan gejolak pelemahan, mereka harusnya sih melakukan intervensi ke market langsung ya, dengan membeli rupiah, menambah supply ya dolar Amerika Serikat di pasar. Kalau untuk kebijakan-kebijakan misalnya DHE segala macam itu atau meningkatkan ekspor, mengurangi impor, itu butuh waktu ya untuk

0: yang membereskan segala macam yang dipermasalahkan oleh market ya, seperti MBG ini, gimana kedepannya, kemudian bagaimana caranya mereka meningkatkan pendapatan pemerintah tanpa harus membebankan pajak baru ke masyarakat.
1: Baik. Nah, Pak Aristo, nantinya kondisi ini berpotensikah mempengaruhi daya beli masyarakat dalam beberapa bulan ke depan?
0: Itu sudah terjadi ya. Maksudnya harga-harga barang konsumsi yang ya kebanyakan barang konsumsi Indonesia itu ternyata banyak juga kandungan impornya gitu ya. Jadi pastinya udah naik ya sampai sekarang ini. Jadi seperti makanan-makanan apa bahan-bahan pertanian aja juga kandungan impornya juga tinggi, kedelai, kemudian gandum, kemudian pupuk juga ada impornya juga dari kimia-kimianya juga. Nah, itu pastinya menurunkan daya beli masyarakat ya. Kalau ini berlangsung lebih lama gitu.
1: Baik. Nah, Pak Ariston, kalau untuk level nilai tukar berapa ini yang menurut Anda masih dapat ditoleransi oleh perekonomian Indonesia?
0: Kalau itu sih apa? Karena ini Indonesia itu masih banyak sumber daya alamnya ya. Jadi sebenarnya ketergantungan dengan asing sih nggak terlalu, maksudnya ada korelasi tinggi dengan asingnya, tapi masih bisa ditutup dengan sumber daya alam Indonesia yang tinggi. Jadi ekspornya pasti jalan terus tuh, karena apa rupiah melemah, kan berarti barang-barang Indonesia itu terlihat murah ya di mata asing. Nah, jadi mungkin ada pembelian ekspor bisa meningkat ya, karena bisa jadi momentum untuk meningkatkan ekspor ya ke luar negeri. Nah, ini bisa membalancing apa rupiah gitu ya. Jadi ada supply dolar lagi masuk ke dalam ke Indonesia, jadi rupiah bisa pelemahannya bisa terjaga gitu ya, nggak terlalu drastis lagi gitu. Jadi ke depan mungkin ada rebalancing dari peningkatan ekspor Indonesia, atau turis asing banyak masuk ke Indonesia lagi, juga memberikan supply dolar juga ke Indonesia, itu juga membantu untuk menstabilkan rupiah lagi gitu ya. Jadi ya harusnya sih tapi kalau semakin ini melemah Indonesia sih kalau Indonesia sih masih bisa nahan ya, tapi kepercayaan luar negeri itu yang turun terus gitu ya. Akhirnya jadi spiral gitu. Jadi akhirnya jadi antara toh dan aman dulu yang harus diperbaiki gitu. Jadinya bisa tidak terkendali gitu kalau rupiah tren pelemahan rupiah masih terus berlangsung ya, gitu Mbak.
1: Baik. Nah, strategi yang sebaiknya dilakukan investor sendiri di tengah volatilitas nilai tukar yang tinggi seperti saat ini harus bagaimana, Pak?
0: Investor ini maksudnya investor pasar uang ya, Bu?
1: Iya.
0: Ya, harusnya kalau kalau untuk melihat apa pertumbuhan Indonesia ke depan, sebenarnya Indonesia kan masih pertumbuhan ekonomi masih cukup kuat ya, maksudnya masih bisa terbantu oleh yang tadi saya bilang sumber daya alam itu ya. Jadi harusnya investor tidak buru-buru keluar dari market Indonesia gitu ya. Kalau buru-buru keluar malah ikut apa mendorong pelemahan rupiah lebih lanjut gitu. Kita harus menjaga sentimen investasi di Indonesia masih sentimen kepercayaan Indonesia itu masih baik atau positif gitu, Pak.
1: Baik. Lalu kalau terkait instrumen investasi yang berpotensi menjadi pilihan defensif ketika rupiah mengalami tekanan berat ini seperti apa, Pak?
0: Kalau investor-investor retail ya pastinya pasar saham udah tidak menarik lagi ya, karena ini ya, karena turun terus sampai sekarang ini. Mungkin bisa beralih ke produk yang masih terjaga harganya tuh di emas ya, masih belum, harganya turun tapi tidak terlalu banyak ya, tapi ya ini masih bisa dialihkan ke sana, ke emas, untuk bisa menyimpan nilainya lagi ya, menyimpan nilai dari investasi mereka gitu.
1: Baik, nah Pak Dirut juga dapat memberikan pesannya ini kepada investor dan juga masyarakat mungkin yang khawatir melihat rupiah menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Silakan Pak.
0: Ya kalau untuk masyarakat sih

0: kita sih day by day aja, maksudnya tidak perlu terlalu khawatir gitu ya. Pasti pemerintah akan apa berusaha menjaga rupiah agar stabil kembali gitu ya. Nah untuk apa memang kita ada kesulitan dari apa dari rupiah yang melemah terus, menyebabkan bahan baku mungkin produksi segala macam yang terutama yang kandungan impor tinggi itu meningkat, terus apa karena energi juga, harga energi juga naik, itu juga diakibatkan oleh situasi yang di Timur Tengah memburuk, musim buruk gitu ya. Kalau untuk masyarakat sendiri, usaha untuk tidak apa ras gitu ya, tidak terburu-buru membuang barang atau apa gitu ya, tetap bertahan aja. Satu saat ini pasti akan kembali lagi seperti yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Setiap ada pelemahan yang tinggi pasti ada penguatan yang cepat gitu ya, dari suatu instrumen investasi gitu ya.
1: Baik, berarti memang juga potensial untuk tidak melemah begitu ya, Pak Ariston ya?
0: Ya, sesuatu yang melemah pasti akan kembali menguat itu. Dia akan mencari kestabilan yang baru.
1: Baik, Pak Ariston, ini terima kasih telah membagikan perspektifnya dan juga memberikan pesannya kepada masyarakat, Pak Ariston, dan berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Terima kasih Mbak Ana, selamat pagi.
1: Demikian tadi pendengar, Direktur PT Du Financial Futures, Ariston Chandra.
2: Wawancara Pro 3. Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah, insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami terkait ekonomi pasar. Akibat berkurangnya pasokan, harga bawang merah di Banjarmasin melonjak tajam. Kenaikan hampir mencapai 100% dari sebelumnya Rp35.000 naik ke kisaran Rp60.000 per kilogramnya. Laporannya disampaikan Rizky Wahyudi. Rizky, silakan dengan informasinya.
2: Ya, baik pendengar, harga bawang di Pasar 5 Banjarmasin mengalami lonjakan signifikan. Saat ini harga bawang dijual berkisar antara Rp57.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Jauh lebih tinggi dibandingkan harga normal beberapa pekan sebelumnya. Dan salah seorang pedagang bawang di Pasar 5, Aminah, mengatakan kenaikan harga mulai terjadi sekitar sepekan sebelum Idul Adha. Menurutnya, lonjakan harga dipicu berkurangnya pasokan bahwa dari sejumlah daerah pemasok utama. Ia menjelaskan sebagai besar pasokan bawang yang dijual pedagang berasal dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Akan tetapi dalam beberapa hari terakhir, stok yang masuk ke Banjarmasin mengalami penurunan sehingga mempengaruhi harga di tingkat pedagang. Dan kondisi ini membuat para pedagang terpaksa menyesuaikan harga jual agar tetap mendapatkan keuntungan. Meskipun demikian, permintaan masyarakat terhadap bawang masih cukup tinggi. Berikut penuturannya untuk RRI.
3: Macam ada 665, ada 584. Ada 57, mulai hari Sabtu.
4: Kenapa jatuh?
3: Harganya 35.
2: Dan sebelumnya, pendengar, dari data Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan dilaporkan menyebut bahwa harga di Kalimantan Selatan sempat berada pada kisaran Rp30.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Akan tetapi menjelang Idul Adha, harga kembali mengalami kenaikan seiring meningkatnya permintaan dan berkurangnya pasokan dari daerah penghasil. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjaga harga pangan tetap ramah di kantong menjadi fokus bazar telur murah yang digelar di Sanggau hari ini dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Laporannya disampaikan Tri Putri Handayani. Putri.
5: Dalam upaya menstabilkan harga telur di pasaran, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat bersama Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Sanggau menggelar bazar telur di Pasar Seroja Sanggau. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sbunak Kabupaten Sanggau, Ambius Anton, mengatakan kegiatan ini digelar untuk membantu peternak yang berdampak penurunan harga telur di tingkat produsen. Harga telur yang sebelumnya mencapai sekitar Rp2.200 per butir, kini turun hingga di bawah Rp2.000 per butir. Karena itu, dalam bazar ini telur dijual kepada masyarakat dengan harga Rp1.600 per butir atau Rp32.000 untuk 2 pack. Sebanyak 10.000 butir telur atau sekitar 1.000 pack disediakan dan diperkirakan dapat menjangkau sekitar 500 warga.
6: Dengan jumlah telur yang kita distribusikan ke masyarakat untuk membantu harga yang kian anjlok, yang semula dari Rp2.200 menjadi di bawah Rp2.000, dan sekarang kita jual Rp32.000. Lalu terkait dengan jumlah yang dibacakan hari ini sebesar 10.000 butir atau sekitar 5.000 untuk 500 orang. Kalau dirata-ratakan ya seperti itu.
5: Untuk mengungkapkan bahwa pasokan telur yang untuk bazar ini berasal dari peternak di Pontianak dan Singkawang. Ia juga mengaku senang melihat tingginya antusiasme masyarakat yang memanfaatkan bazar tersebut untuk mendapatkan telur dengan harga lebih terjangkau. Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai upaya membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga telur di pasaran. Dari Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam beberapa bulan, harga jual telur di Lamongan turun. Peternak ayam mengeluhkan naiknya harga pakan dan terancam akan gulung tikar. Laporannya disampaikan Farin Reki. Farin, seperti apa update-nya?
1: Baik, peringat usaha peternakan ayam petelur di Kabupaten Lamongan menghadapi tekanan akibat merosotnya harga telur di tingkat peternak. Dalam sebulan terakhir, harga telur terus mengalami penurunan hingga menyentuh angka Rp21.000 per kilogram. Jauh di bawah harga normal yang biasanya di kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Kondisi tersebut membuat banyak peternak kesulitan menutupi biaya produksi yang terus meningkat, terutama harga pakan yang mengalami kenaikan. Salah satu peternak ayam di Desa Sumberjo, Kecamatan Mantup, Suparti Ardi, mengaku kondisi ini sangat memberatkan peternak skala kecil. Ia menjelaskan selain harga jual telur yang rendah, peternak juga dihadapkan pada kenaikan harga pakan pabrikan. Jika sebelumnya harga pakan pada kisaran Rp390.000 per karung berisi 50 kg, kini naik menjadi antara Rp410.000 hingga Rp450.000 per karung. Kenaikan biaya pakan yang tidak diimbangi dengan harga jual telur menyebabkan margin keuntungan peternak semakin menipis. Berikut pernyataan dari Suparti.
2: Kondisi kalau memang ini terus-menerus seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan para peternak ini akan gulung tikar alias bangkrut karena tidak sesuai dengan harga pakan. Harga pakan semakin naik, tetapi harga telur kok malah turun. Ini kita juga ada tanda tanya, ada apa ini?
1: Kemudian Izatun, pembeli di pasar Sidoarjo, juga menuturkan harga telur juga kadang naik juga kadang turun di angka kisaran Rp26.000 per kilogram.
3: Harga telur di pasar Sidoarjo sini masih standar, Mas. Rp24.000 per kilo. Tapi kadang naik juga. Kata peternaknya pakannya mahal. Berapanya ya harganya turun. Soalnya kan telur dipakai setiap hari buat masak.
1: Parti berharap pemerintah pusat maupun daerah segera mengambil langkah strategis untuk menjaga keseimbangan harga komoditas peternakan sehingga usaha peternakan rakyat tetap berjalan dan mendukung ketahanan pangan nasional. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga minyak goreng subsidi merek minyak kita di pasar Kopindo, Kota Metro mengalami peningkatan di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Laporannya disampaikan Palasta Sitepu. Palasta.
4: Ya, baik pendengar, dapat kami laporkan di mana harga minyak goreng subsidi merek minyak kita di pasar Kopindo, Kota Metro terpantau mengalami peningkatan di atas harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Para pedagang bahan pokok mengeluhkan kondisi ini karena lonjakan harga yang tinggi dinilai sangat memberatkan daya beli masyarakat. Salah seorang pedagang bahan pokok di pasar Kopindo, Heri, mengungkapkan bahwa saat ini minyak kita terpaksa dijual dengan harga Rp22.000 untuk kemasan 1 liter. Sementara itu, untuk kemasan botol, untuk ukuran 900 ml harganya sudah menyentuh Rp20.000. Padahal berdasarkan aturan terbaru pemerintah, HET minyak kita di tingkat konsumen semestinya berada di angka Rp15.700 per liternya.
5: Iya, ya, mungkin nggak banyak kita.
4: Dari menambahkan tingginya modal untuk mendapatkan pasokan minyak kita membuat para pedagang di pasar tradisional tidak memiliki pilihan selain menaikkan harga jual eceran. Dirinya berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera turun tangan guna menstabilkan kembali harga minyak goreng subsidi tersebut. Berdasarkan data sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok, fluktuasi harga minyak goreng di sejumlah wilayah Lampung memang sempat memicu kenaikan inflasi daerah. Berkurangnya alokasi pasokan reguler ke tingkat pengecer di pasar-pasar rakyat ditenggarai menjadi salah satu pemicu utama langkahnya minyak kita dengan harga normal. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan Pro 3 RRI terus udara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali menghadirkan informasi dari reporter kami terkait ekonomi pasar dan kami akan jeda dari ruang Gatekeeper.
6: Kilas Berita. Kilas Berita.
0: Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kilas 2 Benoa berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mendukung peringatan Hari Laut Sedunia 2026. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen bersama untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian laut dan lingkungan pesisir melalui edukasi, aksi bersih pantai, serta kampanye pengurangan sampah laut. Melalui kolaborasi lintas sektor, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem laut terus meningkat demi keberlanjutan sumber daya maritim bagi generasi mendatang. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
6: Indonesia menyapa pagi.
0: Pemerintah Kota Lok Semawe akan menggelar pasar tani yang melibatkan juga UMKM. Laporannya disampaikan reporter Maimun Akbar. Maimun.
8: Baik, pendengar, Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan DKPP Lok Semawe akan melaksanakan pasar tani Rotsu yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Juni 2026 mendatang. Pasar Tani Rotsu merupakan program yang digagas pemerintah Aceh sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi serta mendorong pemulihan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota. Sekretaris DKPP Kota Lok Semawe Khairul Habibi kepada RRI beberapa waktu lalu mengatakan, Kota Lok Semawe menjadi salah satu daerah yang mendapat jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut. Berbagai produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan hingga hasil olahan UMKM lokal akan dipasarkan dalam kegiatan itu. DKPP Kota Lok Semawe juga akan melibatkan petani dan juga pelaku usaha lokal agar produk unggulan daerah dapat dipasarkan langsung kepada masyarakat.
9: Tersebut guna untuk pemulihan ekonomi dan inflasi pasca bencana di Kota Lok Semawe. Untuk kegiatan roadshow, kita menjual produk-produk UKM berupa hasil olahan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.
8: Ya, sementara itu selain menyediakan kebutuhan pangan, pasar tani Rops juga menghadirkan sejumlah layanan bagi masyarakat. Salah satunya melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan, DKPP yang akan membuka layanan klinik hewan gratis. Layanan tersebut ditujukan bagi pemilik hewan peliharaan yang ingin mendapatkan pemeriksaan kesehatan maupun konsultasi dengan dokter hewan. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan pemberian vitamin, obat cacing, serta disinfektan kandang yang disediakan tanpa dipungut biaya. DKPP berharap pelaksanaan pasar tani Rotsu ini tidak hanya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau, tetapi juga menjadi sarana promosi bagi produk-produk unggulan petani dan UMKM di Kota Lok Semawe. Maimun Akbar melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga komoditas kopi jenis Arabica Manggarai Flores saat ini melonjak naik di tahun 2026. Laporannya disampaikan Mario Alberto. Mario.
10: Ya, pendengar RRI dari Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dapat saya informasikan bahwa harga kopi Arabica Manggarai Flores saat ini di tahun 2026 mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah perdagangan kopi di wilayah Manggarai Raya. Di tingkat petani, harga komoditas unggulan tersebut kini mencapai Rp115.000 hingga Rp120.000 maksud kami per kilogram, jauh melampaui harga pada tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan harga yang signifikan ini membuat sejumlah petani kopi di Manggarai kesulitan mendapatkan pasokan barang dari para petani. Tingginya harga jual di tingkat petani turut mempengaruhi aktivitas perdagangan kopi lokal yang selama ini menjadi mata pencaharian banyak pelaku usaha. Dan pendengar, saat ini juga saya sedang berada dengan salah satu pelaku usaha kopi di Kabupaten Manggarai, Bapak Vitus Parman. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perkembangan harga kopi dan juga penyebab meningkatnya harga kopi di Manggarai Raya, saat ini saya sedang berada dengan Bapak Vitus. Baik, selamat siang Pak.
11: Selamat siang Pak.
10: Baik, untuk harga update kopi Arabica saat ini bagaimana Pak? Apakah masih tinggi?
11: Untuk per hari ini harga kopi terus naik. Kalau kemarin 115 sampai 120, per hari ini sudah naik ke 121 per kilogram. Itu untuk kondisi hari ini harga kopi Arabica di Manggarai.
10: Baik, apakah ada kesulitan untuk mendapatkan kopi dari para petani dengan harga yang tinggi seperti ini? Ya.

pada tahun 2024 dan di tahun 2025 mencapai 90.000 rupiah. Kemudian di tahun 2026 ini melonjak menjadi 115, bahkan untuk update hari ini sudah di harga 121 bahkan 122.000 per kilogram. Kemudian dengan meningkatnya harga kopi ini diharapkan pemerintah memberikan perhatian lebih terutama untuk meningkatkan produksi di tingkat petani dengan memberikan pupuk dan juga bibit kopi Arabica. Dari Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda, pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan, jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya. Heboh dan mati. Ya dan kayaknya lebih di mana-mana nih. Di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brasil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan, Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat apa ya, ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya semenjak saya pertama sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah apa ya bermain keluar gitu, keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level ya pastinya kita secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas. Karena kan kita juga semuanya mikir pasangan baru juga, jadi ya dia cukup bertanggung jawab kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Tempo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
0: Gitu dong. Piala Dunia 2020 kan bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
1: Waduh, kasih.
0: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
1: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
0: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
0: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
0: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
1: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wow. Semuanya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva Fauzia, seperti apa saja topiknya di Indonesia Menyapa Siang?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang telah dipersiapkan untuk disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi Kamis 4 Juni 2026 hari ini kami akan menghadirkan topik mengenai ojol sebagai penopang ekonomi digital dan lapangan kerja Indonesia. Di mana perkembangan ekonomi digital di Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari peran pengemudi ojek online atau ojol. Selain memudahkan mobilitas masyarakat, layanan ini juga membuka peluang kerja bagi jutaan orang dan menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi digital nasional. Berdasarkan hasil riset, disebutkan bahwa transportasi daring ini turut menciptakan 2,62 juta pekerjaan turunan pada ekosistem UMKM dan ekonomi digital. Sementara ekosistem transportasi daring menyerap 2,91 juta mitra pengemudi dan berfungsi sebagai employment buffer bagi pekerja urban berkeahlian rendah, menengah, atau bahkan korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nanti akan kami perbincangkan selengkapnya terkait topik ini bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami juga hadirkan di ruang dengar Anda topik mengenai program PSEL mengubah sampah menjadi energi, di mana pemerintah mempercepat implementasi atau program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL ini di 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota. Dan sebagai langkah strategis dalam mengatasi pengelolaan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan ekonomi sirkular. Program proyek strategis nasional ini juga termasuk ke dalam proyek strategis nasional atau PSN berdasarkan peraturan Presiden nomor 109 tahun 2025. PSL ini juga tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tapi juga untuk menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel atau RDF. Nanti akan kami perbincangkan terkait PSL ini bersama dengan narasumber terkait di Indonesia Menyapa Siang juga. Kemudian kami hadirkan juga pendengar topik mengenai darurat tindak asusila di lingkungan kampus, etika menjadi sorotan. Di mana tindak asusila yang terjadi di perguruan tinggi ini kembali menjadi sorotan publik. Dan kondisi ini juga memunculkan keprihatinan sekaligus pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan penegakan aturan serta pentingnya pendidikan etika dan penghormatan terhadap sesama di lingkungan akademik. Nanti akan kami hadirkan juga perbincangannya di Indonesia Menyapa Siang. Sore nanti pendengar, kami juga hadirkan sudut dengar parlemen dengan topik kasus bunuh diri anak meningkat, alarm pentingnya kesehatan mental bersama dengan narasumber anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia. Ini dapat Anda dengarkan sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Dan kami hadirkan juga kabar mengenai kepulangan jamaah haji Indonesia. Kabar terkininya tentunya di ruang dengar Anda. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami juga menantikan tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
0: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang edisi 4 Juni. Dan kami akan hadirkan video potensi daerah Kampung Magelaran Cilik di Kasemen, dikenal sebagai Kampung Gipang. kuliner tradisional khas Banten yang masih bertahan hingga kini. Bersama reporter Lucy Astari.
3: Di tengah beragam makanan modern yang terus bermunculan, Gipang masih bertahan sebagai salah satu kuliner khas Banten. Dari Kampung Magelaran Cilik, Kecamatan Kasmen, Kota Serang, makanan berbahan dasar beras ketan dan gula ini diproduksi setiap hari dan dipasarkan ke berbagai daerah. Kawasan ini menjadi salah satu sentra produksi Gipang yang masih aktif mempertahankan pembuatan makanan tradisional khas Banten.
4: Pemirsa RRI Net, saat ini tim produksi RRI Banten sedang berada di Kampung Magelaran Cilik, di mana seperti yang terlihat di samping saya sedang ada pembuatan dari proses Gipang ya.
5: Iya.
4: Dalam sehari itu 25 papan. Untuk berapa lusin ini biasanya satu papan? Setengah dari satu papan ini, yeah. Sekitar segitu. Proses ini seharian mungkin ya, lebih.
3: Proses pembuatannya dilakukan secara bertahap. Beras ketan yang telah diolah dicampur dengan gula, kemudian dicetak dan didiamkan hingga mengeras. Setelah itu adonan dipotong sesuai ukuran sebelum dikemas dan dipasarkan. Tidak hanya dipasarkan di Kota Serang, Gipang dari Kasemen juga dikirim ke sejumlah daerah seperti Cilegon, Anyer, hingga Jakarta. Pemilik Gipang, Cahaya Nawaf, Sama Ani, mengatakan kondisi normal produksi Gipang mencapai sekitar 25 kg per hari. Jumlah tersebut disesuaikan dengan permintaan pelanggan yang datang dari berbagai wilayah. Pada momen besar seperti Hari Raya Idul Fitri, permintaan bisa naik berkali-kali lipat.
6: Setengah juta mah bisa.
7: Kalau hari-hari biasa berapa, Pak?
3: Usaha Gipang di Kasemen tidak hanya menjaga keberlangsungan kuliner tradisional, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Di tengah perkembangan industri makanan modern, Gipang tetap menjadi bagian dari identitas kuliner Kota Serang yang terus dipertahankan dari generasi ke generasi.
4: Pemirsa RRI Net, demikian untuk potensi daerah hari ini produksi RRI Banten. Dari Kampung Magelaran Cilik, Kota Serang. Saya Lucy Astari, pamit undur diri. Selamat menyaksikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu ada sensasi petik melon premium langsung di agrowisata Evergreen House bersama reporter Santi Yunas.
8: Pemirsa dan pendengar RRI Net, saat ini saya berada di Evergreen House yang merupakan wisata petik melon yang ada di Kota Pekanbaru. Gimana keseruan saya dalam liputan kali ini? Mari ikuti saya.
9: Di balik hamparan tanaman melon yang tertata rapi di dalam rumah tanam Evergreen House, aroma segar buah yang mulai matang menyambut setiap pengunjung. Tempat yang baru berusia sekitar 10 bulan ini tidak hanya menjadi lokasi budidaya melon premium, tetapi juga berkembang sebagai destinasi agrowisata petik buah yang diminati masyarakat. Aziz, pengelola Evergreen House, mengatakan perjalanan mengembangkan wisata petik melon bukanlah proses yang instan. Rumah tanam yang dibangun pada September tahun lalu kini telah memasuki periode panen ketiga. Di antara banyak jenis yang dibudidayakan, satu nama selalu mendapat tempat istimewa, yakni Sweet Lavender. Menurut Aziz, melon varietas ini telah menjadi favorit pecinta melon premium di berbagai daerah, bukan hanya di Sumatera, tetapi juga di Pulau Jawa.
10: Setiap periode kita beda-beda terus, tapi ada varietas yang memang menjadi andalan. Sweet Lavender itu secara nasional dia memang jadi kegemaran. Enggak cuman di sini, di Sumatera, di Jawa sama. Lavender itu standar untuk melon premium yang harus ada di wisata petik gitu. Karena pertama tampilannya bagus, kuning warnanya dan rasanya itu manis. Jadi sangat mudah diterima baik itu anak-anak, orang tua sekalipun. Dia renyah tapi enggak begitu sulit untuk dimakan, dikonsumsi gitu. Berair juga gitu. Makanya jadi standar harus ada lavender di wisata petik. Kalau yang lain-lainnya kita rotasi, kita beda-bedakan terus gitu.
9: Tengah tren wisata edukatif yang terus berkembang, Evergreen House menawarkan lebih dari sekedar kesempatan memetik buah. Tempat ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenal teknologi budidaya melon premium, memahami beragam varietas yang ada, sekaligus menikmati sensasi membawa pulang buah segar hasil petikan sendiri.
8: suasananya di sini kita bisa metik buah sendiri. Kita bisa pilih seperti ini, kita bisa ambil sendiri. Ini yang udah kupanen, buahnya segar lagi, baru dipanen. Ini memang sengaja datang langsung ke sini sama siapa? Ya, sengaja datang ke sini ini bersama anak. Pun lokasinya nggak jauh dari rumah. Saya taunya waktu itu buka Instagram. Pas dibuka Instagram, loh ini kan dekat rumah, jadi tertarik sih. Penasaran, mana ya? Pas kebetulan hari ini saya lewat, langsung singgah. Nah, alhamdulillah masih dapat sih buahnya.
9: Di tengah tren wisata edukatif yang terus berkembang, Evergreen House menawarkan lebih dari sekedar kesempatan memetik buah. Tempat ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenal teknologi budidaya melon premium, memahami beragam varietas yang ada, sekaligus menikmati sensasi membawa pulang buah segar hasil petikan sendiri.
8: Nah, Anda sudah menyaksikan bagaimana keseruan wisata petik melon di Evergreen House yang ada di Kota Pekanbaru. Anda tertarik untuk berkunjung ke sini? Silakan mampir ke Kota Pekanbaru. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke Sumatera Utara, ada pertanian hidroponik menjadi salah satu inovasi yang semakin berkembang dalam memenuhi kebutuhan pangan sehat masyarakat. Di Kabupaten Deli Serdang, usaha hidroponik lokal bahkan mulai menembus pasar modern dan berpeluang mendukung program makan bergizi gratis. Bersama reporter Raihan Putri.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya sedang berada di salah satu budidaya hidroponik, yaitu tanaman sayur bayam yang dikelola oleh Pak Oki Hari, tepatnya di Dusun 1 Jalan Jati, Kelurahan Seimen Cirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Budidaya milik Pak Oki ini menjadi salah satu petani yang menyuplai bahan baku sayur untuk produksi dapur umum SPPG program makan bergizi gratis. Lantas seperti apa tanggapan dari Pak Oki sebagai petani hidroponik? Mari kita dengarkan pendapat Pak Oki.
7: Hidroponik kini menjadi salah satu metode pertanian modern yang semakin diminati karena mampu menghasilkan sayuran sehat di lahan yang terbatas. Melalui sistem tanam tanpa tanah, kebutuhan nutrisi tanaman diberikan secara terukur sehingga kualitas hasil panen lebih terjaga. Potensi inilah yang dikembangkan Eko Ari. Melalui Eco Farm dari kebun hidroponik tersebut, sayuran bayam segar dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Eco Farm menjadi salah satu contoh usaha pertanian modern yang mampu memanfaatkan lahan terbatas menjadi sumber produksi sayuran berkualitas. Hasil panen bayam hidroponik dari kawasan Seimen Cirim kini telah dipasarkan ke sejumlah pasar modern di Kota Medan dan mendapat respon positif dari konsumen.
11: Pelan hidroponik ini, Pak, kita satu yang pertama lebih higienis, sudah itu ya tanamannya terjamin kebutuhan nutrisinya, Pak. Pak, kami melakukan rotasi tanaman ya, satu hari itu kata di rokul itu dengan media tanam rokul satu lembar dengan jangka waktu dua kali per ini persemaian. Dan dengan demikian nanti udah panennya kita bisa atur jadwalnya gitu.
7: Potensi pertanian hidroponik semakin terbuka seiring kebutuhan bahan pangan berkualitas untuk mendukung program makan bergizi gratis MBG. Sayuran yang dihasilkan Eco Farm dinilai memiliki kualitas yang baik karena proses budidayanya lebih terkontrol dan higienis.
12: Karena dia tanpa pestisida, jadi kemarin saya juga sudah mencobanya. Bayam yang organik sama yang tidak organik itu berbeda kalau setelah direbus. Kalau yang non organik, dia kalau habis direbus itu warna airnya warna merah gitu, Pak. Jadi disitulah saya bisa lihat betapa bagusnya bayam organik ini tadinya.
7: Dari deretan pipa sederhana di sudut Kecamatan Sunggal, Seimen Cirim, tumbuh lebih dari sekadar bayam hijau yang segar. Eco Farm menunjukkan bahwa inovasi dan ketekunan mampu mengubah lahan terbatas menjadi sumber pangan berkualitas sekaligus peluang ekonomi.
5: Demikian dari Kabupaten Deli Serdang, Raihan Putri, RRI Medan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nanti kami kembali akan menghadirkan video potensi daerah setelah jeda berikut.
1: Kilas Berita.
0: Kejaksaan Agung mengungkap dugaan aliran dana miliaran rupiah per hari kepada Yayasan Mitra Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Yayasan tersebut diduga terafiliasi dengan mantan pejabat Badan Gizi Nasional yang kini menjadi tersangka. Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, Yayasan Mitra diduga dijadikan sarana kejahatan melalui pengaturan proses verifikasi mitra program. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodwik Pusung sebagai tersangka dugaan korupsi program MBG tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya kini ditahan selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan. Informasi ini dan update informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami kembali menghadirkan video potensi daerah di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi digital. Museum Lampung tetap menjadi ruang belajar yang menghubungkan masyarakat dengan sejarah daerah. Bersama reporter Nuriyah Novasari.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya berada di Museum Lampung, salah satu destinasi wisata edukasi dan pusat pelestarian sejarah serta budaya yang ada di Kota Bandar Lampung. Museum ini menyimpan berbagai koleksi bersejarah mulai dari peninggalan masa lampau, benda budaya, hingga informasi yang menggambarkan perjalanan masyarakat Lampung dari masa ke masa. Melalui potensi daerah RRI ini, kita akan menelusuri lebih dekat ragam koleksi, nilai sejarah, serta kekayaan budaya yang tersimpan di Museum Lampung. Seperti apa peran museum ini dalam menjaga warisan dalam warisan budaya dan menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat? Berikut ini liputan selengkapnya. Selain menyimpan berbagai koleksi bersejarah, Museum Lampung juga menghadirkan informasi yang membantu pengunjung memahami perkembangan budaya dan kehidupan masyarakat Lampung. Berbagai koleksi ditata secara tematik sehingga mudah dipahami oleh pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum. Tidak sedikit pengunjung yang datang untuk menambah wawasan sekaligus mengenal lebih dekat identitas budaya daerahnya. Selamat pagi Mas, boleh tahu namanya siapa dan dari mana?
1: Ya, selamat pagi Mbak, nama saya Andre dari Lampung Tengah.
0: Apa yang membuat Anda tertarik berkunjung ke Museum Lampung?
1: Saya tertarik berkunjung ke Museum Lampung, yang pertama ini kan museum yang ini ya Mbak, apa? Peninggalan sejarah masyarakat Lampung yang pastinya banyak yang ingin tahu lah bagaimana Provinsi Lampung ini bisa terbentuk, masyarakatnya dan adat-adatnya. Dan di sini lengkap, dari sejarahnya ada, dari apa ya namanya ya, peninggalan-peninggalan yang zaman dahulu ada kok Mbak di sini. Jadi saya pengen tahu aja gimana terbentuknya Lampung ini.
0: Lalu menurut Anda gimana nih keberadaan museum, seberapa penting untuk generasi muda sekarang?
1: Kalau menurut saya, museum ini merupakan salah satu tempat yang harus dikunjungi oleh setiap masyarakat Lampung. Karena di sini tuh semua sejarah terlihat jelas gitu Mbak. Dari mulai ada arca, ada peninggalan seperti kain tapis, terus ada kapal yang dibuat itu loh Mbak, untuk melaut, untuk berlaut mencari ikan nelayan zaman dulu ada. Jadi wajib sih kalau untuk pelajar, wajib kesini sih untuk mengenal lebih dalam apa itu Lampung. Gitu sih Mbak.
0: Baik, terima kasih ya Mas. Waktu mungkin terus bergerak maju, namun jejak masa lalu tetap tersimpan rapi di Museum Lampung. Di tempat inilah cerita tentang peradaban, budaya, dan kehidupan masyarakat Lampung dirawat agar tidak hilang ditelan zaman. Pendengar dan pemirsa RRI, di sini ada produk-produk hasil alam Lampung seperti cengkeh, ada lada, ada kopi, ada kayu manis, dan lain-lainnya yang sudah terkenal di seluruh Indonesia. Di tengah laju perkembangan zaman, Museum Lampung tetap berdiri sebagai penjaga ingatan dan saksi perjalanan sebuah peradaban. Setiap koleksi yang tersimpan menjadi penghubung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Agar nilai-nilai budaya Lampung tetap hidup di tengah generasi yang terus bertumbuh. Dari Museum Lampung, Bandar Lampung, saya Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 4 Juni, dan kami akan menghadirkan program Haji Kabar Tanah Suci.
3: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Kementerian Haji dan Umroh RI yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto tidak hanya mengurus jemaah haji, namun juga melakukan pembinaan jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan Sariful Alam. Alam.
1: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia dibentuk Presiden Prabowo Subianto tidak hanya mengurusi jemaah haji pada penyelenggaraan haji, namun juga melakukan pembinaan jemaah haji di Indonesia. Artinya, menurut Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak, merawat kemaburan jemaah haji Indonesia akan dilihat dari bahwa jemaah haji tersebut menjadi pioner di masyarakat dan melakukan perubahan keakhlakan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dikatakan Dhanil, Kementerian Haji dan Umroh terdapat Dirjen Bina Haji dan Umroh yang bertugas untuk memberikan pembinaan kepada jemaah haji Indonesia ketika berada di Indonesia. Berikut keterangan daripada Dhanil Anzar Simanjuntak.
2: Era Presiden Prabowo ini kita bentukkan Kementerian Haji dan Umroh. Ya, Kementerian Haji dan Umroh itu dibentuk oleh Presiden tidak berhenti menjadi penyelenggara, tapi penyelenggara haji, tapi kemudian melakukan pembinaan jamaah haji dan umroh. Makanya kita ada Dirjen Bina Haji dan Umroh. Nah, di Dirjen Bina Haji dan Umroh itu ada Direktur Bina Jamaah Haji. Nah, Direktur Bina Jamaah Haji ini adalah nanti yang kemudian melakukan fungsi-fungsi pembinaan terhadap jamaah haji, atau dalam bahasa sederhananya itu adalah merawat kemabruran. Jadi kemabruran jamaah haji itu kan terlihat ketika mereka tiba di tanah suci, kemudian di tengah masyarakat ada perubahan tidak terhadap kehidupan pribadinya dan kehidupan sosialnya.
1: Dan pendengar, sementara itu Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh Ahmad Fauzin sebelumnya mengatakan menjadi haji mabrur tidak berhenti setelah rangkaian ibadah puncak di tanah suci berakhir. Namun jemaah haji Indonesia harus diharapkan mampu membawa perubahan positif dan menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Ditambahkan Fauzin, kemabruran haji harus tercermin dalam sikap, perilaku dan kontribusi nyata bagi lingkungan sekitar. Ia berharap para jemaah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Indonesia, bangsa dan negara, serta menjaga nilai-nilai kebaikan yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menghormati proses hukum terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim yang telah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan terus mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk membenahi diri serta melawan praktik-praktik korupsi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Prasetyo juga menyampaikan terkait jabatan Wamen IMIPAS yang melekat kepada Silmi saat ini, hal tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita ke berita lainnya, pemerintah Indonesia tengah mencermati dan menyiapkan respon resmi atas hasil investigasi perwakilan dagang Amerika Serikat yang menyoroti kebijakan sejumlah negara terkait pencegahan impor barang yang diproduksi menggunakan praktik kerja paksa forced labor. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan, Indonesia tetap berkomitmen pada penghormatan hak asasi manusia, perlindungan tenaga kerja, dan penerapan prinsip-prinsip ketenaga kerjaan yang sejalan dengan standar internasional. Pemerintah akan menindaklanjuti proses yang telah disiapkan USTR dan akan terus memperkuat implementasi pengaturan impor serta memastikan barang yang masuk ke Indonesia tidak berasal dari kegiatan usaha yang menggunakan praktik kerja paksa. Kita ke berita mancanegara, Perdana Menteri Hungaria Peter Maghiar mengatakan pemerintahnya tetap menentang percepatan aksesi negara manapun termasuk Ukraina ke Uni Eropa. Maghiar menyebut Hungaria akan siap menyetujui dimulainya negosiasi tentang aksesi Ukraina ke Uni Eropa jika Kiev mematuhi rencana pemulihan hak-hak warga Hungaria Transcarpathia. Dia menambahkan Ukraina akan membutuhkan waktu 10 hingga 15 tahun untuk dapat menyelesaikan semua 33 bab negosiasi aksesi Uni Eropa. Berita olahraga, persaingan grup D Piala Dunia 2026 yang dihuni Amerika Serikat, Paraguay, Australia, serta Turki diwarnai dengan kehadiran 5 pemain penting yang menjadi sosok penting alias jenderal lapangan tengah guna mengatur permainan dari masing-masing timnas. Mereka diyakini menjadi pemain kunci atau penentu nasib masing-masing timnas berkat pengalaman, produktivitas, serta kontribusi penting di panggung internasional. Kelima pemain di timnas masing-masing diperkirakan akan memainkan peran krusial dalam menentukan peta persaingan grup D Piala Dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan saya Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis MBG bukan sekedar program penyediaan makanan bagi anak-anak Indonesia. Menurutnya, program tersebut merupakan investasi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP memastikan berbagai program perumahan nasional dijalankan setelah memiliki kepastian hukum yang jelas. Langkah itu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan serta didukung tata kelola yang baik. Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menggelar Operasi Patuh 2026 selama 14 hari. Operasi tersebut akan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni secara serentak di seluruh Indonesia. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di Indonesia.
1: Warta Nusantara.
0: Ketua SPMB SMK Negeri 1 Kota Bengkulu mengungkapkan sejumlah kendala ditemukan pada aplikasi pendaftaran pelaksanaan SPMB tingkat SMA-SMK yang berpotensi menghambat proses penerimaan calon murid baru. Laporannya disampaikan Puspa Sekar. Puspa.
2: Ya, pendengar, memasuki pada masa seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Salah satunya di SMK Negeri 1 Kota Bengkulu, yang mana siswa dan pihak sekolah ini mulai menghadapi sejumlah kendala pada aplikasi pendaftaran. Dan hambatan ini dinilai mempengaruhi kelancaran proses pendaftaran calon murid baru. Dari Ketua SPMB SMK Negeri 1 Kota Bengkulu, Desi Sri Lusiawati mengatakan, salah satu kendala utama yang dialami peserta adalah terkait dokumen surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Menurutnya, SPTJM ini baru bisa diunduh setelah mendapatkan verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, proses verifikasi ini dinilai cukup lambat sehingga banyak peserta yang harus menunggu lebih lama. Dan akibatnya, mereka belum dapat mencetak SPTJM sebagai salah satu syarat yang diperlukan dalam tahapan pendaftaran. Dan selain itu juga terdapat kendala lain yang berkaitan dengan kartu keluarga atau KK calon peserta didik. Beberapa calon murid ini diketahui memiliki KK yang dianggap masih terlalu baru sehingga tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran. Desi juga menilai masih banyak orang tua dan calon peserta didik yang belum memahami mekanisme pendaftaran secara menyeluruh. Dan ini disebabkan sistem aplikasi yang digunakan pada tahun ini merupakan sistem baru sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi.
3: SPMB di hari kedua, SMK 1 Kota Bengkulu masih terlihat sepi ya. Biasanya kita kalau hari kedua ini sudah ramai oleh para calon murid baru beserta orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah. Tetapi ini hari kedua SPMB SMK 1 ini terlihat sepi, belum terlalu ramai, bahkan ada satu jurusan itu aja yang belum ada pasiennya untuk dites melalui jalur luring yang di SMK 1. Ini terkendala karena memang aplikasi yang untuk pendaftaran online itu kemarin sempat down sebentar, kemudian ada beberapa permasalahan sehingga mereka belum berhasil untuk mendaftar secara online karena kita menerima murid untuk offline itu setelah ada pendaftaran online terlebih dahulu melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.
2: Dan ia menjelaskan bahwa seluruh persyaratan lengkap peserta akan memperoleh bukti SPTJM dan bukti pendaftaran online. Selanjutnya, mereka harus melengkapi berkas di sekolah untuk menuju loket untuk mengisi tes bakat dan minat sesuai prosedur yang berlaku di SMK Negeri 1 Kota Bengkulu. Dan setelah seluruh tahapan selesai, peserta hanya perlu menunggu proses perankingan untuk mengetahui hasil seleksi. Dan dalam sistem pendaftaran, setiap calon murid dapat memilih 3 jurusan di satu sekolah dan memiliki kesempatan mendaftar hingga 3 sekolah, sehingga masih punya alternatif lain apabila tidak lolos pada pilihan sebelumnya. Dari Provinsi Bengkulu, Puspa Sekar Arum, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat komitmen sebagai upaya mewujudkan sistem penerimaan murid baru SPMB yang transparan dan bebas intervensi. Laporannya bersama Wahyudi Yahya.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan resmi menggelar User Assessment Test atau UAT, aplikasi sistem penerimaan murid baru tahun 2026 yang berlangsung di SMK Negeri 2 Kota Ternate pada Selasa siang. Kegiatan tersebut dihadiri langsung Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Zehe, Sekretaris Daerah Samsung Al-Qadir, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abu Bakar Abdullah, serta Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Utara. Pelaksanaan UAT dan penandatanganan fakta integritas menjadi langkah awal untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik titip-menitip maupun manipulasi data. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Zehe mengapresiasi inovasi aplikasi SPMB yang dikembangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun menurutnya, keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga integritas seluruh pelaksana di lapangan.
5: Pertama, mari kita percaya penuh sistem ini. Kalau kepercayaan penuh terhadap sistem ini, dipastikan masyarakat di luar sana bisa percaya. Membangun dunia itu, dari opini publik, sistem ini benar-benar menghadirkan integritas, kejujuran, profesionalitas yang tidak boleh diganggu kerja seperti itu.
4: Sarbin menegaskan, penerapan jalur prestasi, afirmasi, domisili, dan mutasi merupakan solusi untuk menjamin pemerataan akses pendidikan di tengah keterbatasan ruang belajar dan fasilitas sekolah. Ia juga memastikan para operator aplikasi menjaga profesionalisme dan tidak membuka ruang praktik kecurangan. Dengan sistem yang telah mengunci kuota secara otomatis, masyarakat diharapkan dapat menerima hasil seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Utara Muhajirin Bailusi menilai penerapan SPMB berbasis sistem digital menjadi tonggak baru keterbukaan publik dalam dunia pendidikan. Menurutnya, seluruh pihak harus menghormati mekanisme yang telah disiapkan pemerintah dan tidak mencoba melakukan intervensi terhadap hasil seleksi.
5: Tidak bisa lagi akan diintervensi sekalipun Wakil Gubernur, Sekda maupun Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku Utara. Mungkin ini proses yang cukup terbuka dan hari ini juga kami akan mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Maluku Utara untuk
4: pendaftaran SPMB tahun 2026 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB akan dilaksanakan dalam dua tahap. Di tahap pertama melalui jalur prestasi dan afirmasi, sedangkan tahap kedua melalui jalur domisili atau jonasi dan jalur mutasi. Komitmen menjaga objektivitas seleksi juga diperkuat melalui penandatanganan integritas yang melibatkan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara, Polda Maluku Utara, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Dari Ternate Maluku Utara, Wahyudi Yahya, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami akan kembali hadirkan Warta Nusantara siang setelah jeda berikut.
1: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan.

0: Komisi B DPRD Kota Palu bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan membahas berbagai strategi peningkatan potensi pertanian daerah serta pemanfaatan lahan kosong di Kota Palu guna meningkatkan produksi pertanian. Laporannya disampaikan Muhammad Sidik. Sidik.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan kosong atau lahan tidur untuk meningkatkan produksi produk pertanian unggulan Kota Palu. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi DPRD Kota Palu, Rusman Ramli, usai melaksanakan kunjungan kerja di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kota Palu. Ia menyebut, Kota Palu masih memiliki sejumlah bidang lahan yang belum dimanfaatkan secara produktif, termasuk lahan yang berada dalam penguasaan perusahaan melalui hak guna bangunan maupun hak guna usaha. Menurutnya, lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan sektor pertanian, khususnya buah-buahan. Karena itu, ia mendorong kelompok tani nelayan andalan atau KTNA Kota Palu untuk mengoptimalkan lahan yang tersedia dengan mengajukan pemanfaatan lahan kepada pemerintah melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan berlaku. Berikut petikan wawancara kami bersama Ketua Komisi DPRD Kota Palu, Rusman Ramli.
2: Nah, di sektor yang lain adalah terkait dengan bagaimana kawasan ya masih terbengkalai, dalam artian bahwa Kota Palu masih punya banyak lahan-lahan yang kosong yang saat ini dalam penguasaan perusahaan dalam bentuk AGB dan AGU, dan kita juga minta dari pertanian dan begitu dengan oleh masyarakat yang tinggal di tempat di NA untuk memanfaatkan lahan-lahan itu. Jadi kita dorong agar KTNA lembaga berhimpunnya para petani untuk bisa memohon kepada pemerintah agar bisa menggunakan pinjam pakai lahan-lahan tersebut bisa ditanami dengan tanaman yang produktif.
1: Selain itu, pendengar, pemanfaatan lahan dalam juga dibahas kaitan dengan membahas pengembangan sejumlah komoditas unggulan yang dinilai memiliki prospek ekonomi yang cukup besar, yakni mangga harum manis dan juga buah anggur. Selain itu, Komisi DPRD Kota Palu juga mengapresiasi beberapa program yang dijalankan oleh DPKP Kota Palu, termasuk gerakan pangan murah dan pasar tani, yang dinilai mampu membantu petani memasarkan hasil produksinya, serta masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Ia menegaskan DPRD Kota Palu akan terus memberikan dukungan terhadap beragam program pertanian yang berorientasi pada peningkatan produksi, kesejahteraan petani, serta penguatan ketahanan pangan daerah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Parigi Mautong mendapat alokasi program hilirisasi kelapa seluas 500 hektar dari Kementerian Pertanian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Laporannya disampaikan Susanti Akataba. Susanti.
3: Baik. Pendengar, program hilirisasi kelapa di Kabupaten Parigi Mautong diharapkan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor perkebunan. Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Parigi Mautong, Roni Alexander, mengatakan pihaknya optimis program hilirisasi kelapa dalam yang dikucurkan Kementerian Pertanian akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi daerah. Selama ini, sebagian besar petani hanya menjual hasil panen dalam bentuk kelapa bulat maupun kopra yang memiliki nilai tambah terbatas. Dan melalui program hilirisasi diharapkan ke depan, Kabupaten Parigi Mautong tidak hanya menjadi daerah penghasil bahan baku, tetapi juga mampu mengembangkan industri pengolahan kelapa menjadi berbagai produk turunan bernilai ekonomi tinggi. Berikut pernyataan Roni Alexander.
4: Terkait peningkatan ekonomi kan, produksi naik, harapannya pemerintah ini bekerja sama dengan pihak ketiga untuk industri kelapa. Kan yang tadinya petani hanya jual kopranya atau bentuk kopra dengan kelapa bulat, tapi dengan adanya hilirisasi ini, harapannya industri terbangun, kemudian terbuka lapangan pekerjaan.
3: Sementara itu, pendengar, salah seorang petani kelapa yang juga kami temui mengatakan sangat terbantu dengan program hilirisasi tersebut Menurutnya, sebagian besar pohon kelapa milik petani saat ini telah berusia puluhan tahun, sehingga produktivitasnya terus menurun. Kehadiran bantuan bibit dari pemerintah pusat melalui program hilirisasi kelapa dalam membuka peluang bagi petani untuk melakukan peremajaan tanaman secara bertahap. Ia berharap program ini dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga semakin baik melalui peningkatan produksi maupun pengembangan industri pengolahan kelapa di tingkat lokal. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan pengerjaan pembangunan 9 sekolah rakyat di Kabupaten Kota selesai pada bulan ini untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Laporannya disampaikan Iin Nurfah Raini. Iin.
5: Baik, rekan Hana, pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di 9 lokasi Kabupaten Kota ditargetkan rampung secepatnya agar bisa digunakan pada bulan Agustus tahun ajaran baru 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Malik Faisal, menjelaskan progres tahap 2, 9 sekolah rakyat menunjukkan tren positif di mana data per 17 Mei memperlihatkan rata-rata di atas 60%. Adapun yang belum mencapai 50% sudah mengalami kenaikan dan diprediksi sudah di atas 70% di awal Juni ini. Lebih jauh, ia menyebutkan seluruh kontrak pengerjaan gedung permanen ini berakhir pada Juni, di mana 9 sekolah rakyat ini merupakan sekolah yang terintegrasi. Malik menambahkan untuk pengerjaan konstruksi ini sendiri dibagi dalam dua paket proyek, yaitu di mana paket 1 mendapatkan alokasi 1,2 triliun meliputi Sidrap, Wajo, Sopeng, Tanah Toraja, dan Baru yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya, sedangkan untuk paket 2 dikerjakan oleh PT Nindya Karya, di mana paket 2 ini meliputi Makassar, Takalar, Sinjai, dan Bone dengan alokasi 972 miliar. Menurut Malik, saat ini untuk sistem seleksi sementara dilakukan untuk menerima calon siswa baru di tahun ajaran baru nanti. Dari Makassar, Iin Nurfaraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus bergerak cepat dan berkomitmen menuntaskan seluruh rekomendasi perbaikan dari BPK RI dalam waktu 60 hari. Laporannya disampaikan Robert Tamaroba. Robert.
6: Iya, baik Hana dan pendengar. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia, perwakilan Sulawesi Utara, telah resmi menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Kabupaten Kepulauan Talaut untuk tahun anggaran 2025. Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia Gresia Bambungan menyatakan pihaknya mengapresiasi catatan BPK dan menjadikan momen ini sebagai bahan evaluasi krusial untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Sesuai aturan, Pemkab Talaut kini tengah berpacu dengan waktu untuk menindaklanjuti temuan BPK dalam waktu maksimal 60 hari.
0: Robert, silakan dilanjutkan laporannya.
6: Sementara itu, Sekretaris Daerah Talaut, Yohanis BK Kamagi, menegaskan jajarannya siap berkomitmen penuh. Bahkan jika nantinya ditemukan adanya indikasi kerugian negara, Pemkab Talaut juga tidak segan untuk membawa kasus tersebut ke sidang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi atau TPTGR. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Sulawesi Utara mengungkapkan transformasi Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara memadukan sejarah, digitalisasi, hingga menjadi ruang budaya interaktif dan ruang edukatif modern. Laporannya disampaikan Anugrah Pandey. Anugrah.
7: Ya, baik. Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara kini hadir dengan wajah baru sebagai ruang edukatif modern, ruang budaya interaktif sekaligus destinasi wisata budaya bagi masyarakat. Transformasi tersebut dilakukan untuk menjadikan museum lebih dekat dengan publik serta mampu menjawab kebutuhan pendidikan dan pelestarian budaya di era modern. Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Provinsi Sulawesi Utara Rini Flora mengatakan museum saat ini tidak lagi dipandang hanya sebagai tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, Menurutnya museum merupakan etalase peradaban bangsa yang menyimpan berbagai nilai sejarah, budaya, dan pengetahuan yang dapat dipelajari oleh masyarakat.
8: Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara kini resmi bertransformasi menjadi ruang edukatif modern, ruang budaya interaktif, dan destinasi wisata budaya. Museum bukan sekedar tempat penyimpanan benda mati yang seperti dulu kita ketahui, melainkan etalase peradaban bangsa. Wajah baru museum hadir sebagai museum daerah yang inklusif, edukatif, serta berdampak bagi kemajuan kebudayaan.

0: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu menyampaikan sebanyak 9 kampung nelayan Merah Putih KNMP di Kabupaten Dompu telah lolos verifikasi. Laporannya disampaikan Mujtahidin. Mujtahidin.
1: Pemerintah Kabupaten Dompu mengusulkan sebanyak 12 lokasi baru program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 desa dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan teknis oleh tim KKP. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu Amiruddin mengatakan 9 lokasi yang lolos tersebut kini tengah memasuki tahap survei topografi oleh konsultan yang ditunjuk oleh KKP. Setelah dinyatakan lolos administrasi dan teknis, saat ini konsultan dari KKP tersebut sedang melakukan survei topografi di lokasi-lokasi usulan. Amiruddin menjelaskan 9 desa yang lolos verifikasi tersebut belum termasuk KNNP Desa Jala Kecamatan HUU yang sebelumnya telah dinyatakan lolos dan kini sedang dalam proses pembangunan fisik. Ia menjelaskan Kampung Nelayan Merah Putih dihadirkan pemerintah pusat untuk menjawab berbagai persoalan infrastruktur dasar yang selama ini dihadapi oleh masyarakat nelayan di sentra-sentra perikanan. Pemkab Dompu berharap KNNP ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan meningkatkan kesejahteraan nelayan di daerah tersebut.
2: Persoalan bagi infrastruktur kebutuhan dasar nelayan di masing-masing sentra nelayan. Nah, ini berupa bangunan fasilitas-fasilitas untuk menunjang produksi dan usaha nelayan. Di samping bantuan-bantuan berupa alat tangkap, mesin, dan kapal penangkap. Bagi nelayan yang belum memiliki kapal penangkap ikan, artinya masih mengikuti sebagai sawi pada...
1: Program tersebut tidak hanya menghadirkan pembangunan fisik kawasan, tetapi juga dukungan penyeluruh untuk meningkatkan produksi dan usaha masyarakat nelayan. Saat ini 9 usulan KNB tersebut masih menunggu keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk ditetapkan secara resmi sebagai penerima bantuan. Adapun 9 desa yang masuk dalam usulan program KNB tersebut, yakni di Kecamatan HUU, Kecamatan Kempo, Kecamatan Soro, Kecamatan Manggelewa, Kecamatan Pekat, dan Kecamatan Kilo. Seluruh desa yang diusulkan tersebut memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar, sehingga dinilai layak masuk dalam program nasional tersebut. Dari Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Mujtahidin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
3: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Warta Nusantara.
0: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kalimantan Barat Kalbar menyampaikan wastra khas Kalbar terus didorong menjadi identitas budaya yang bernilai ekonomi tinggi dan berdaya saing global. Laporannya disampaikan William Van Heren. William.
5: Baik, terima kasih Hanga dan juga pendengar Pro 3 RRI saya berada. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah

0: atau dikenal sebagai kalimat pamer Herlina Rienorsen menegaskan komitmennya untuk mendorong Wastra khas Kalimantan Barat agar mampu menembus pasar global. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam rapat kerja daerah PK Nasda Kalbar tahun 2026. Menurut ini, pengembangan Wastra tahun ini berfokus pada upaya menjadikan Kalimantan Barat semakin dikenal hingga tingkat internasional. Yang menilai berbagai produk Wastra yang dihasilkan para pengrajin lokal memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar dunia apabila mendapatkan dukungan yang memadai. Erlina juga mengatakan tujuan utama yang ingin dicapai adalah menjadikan Wastra Kalbar hasil karya para pengrajin daerah mampu mendunia dan dikenal oleh masyarakat internasional. Berikut pernyataan dari Ketua Dekan Wastra Kalbar Erlina Rienorsen.
1: Temanya bagaimana Wastra itu mendunia untuk Kalimantan Barat. Jadi Wastra Kalimantan Barat itu hasil pengadil itu bisa mendunia. Iya, kenapa kata? Karena kita di sini betul-betul harus didukung oleh pemerintah dan dinas yang terkait supaya bersama-sama berkolaborasi untuk dapat meningkatkan kualitas mutu daripada pengrajin dan cara packagingnya juga dibantu oleh pemerintah.
0: Erlina juga menjelaskan, pemerintah bersama dengan terkait perlu memberikan pendampingan kepada pengrajin mulai dari peningkatan kualitas dan mutu produk hingga penguatan aspek pengemasan atau packing agar produk lebih siap bersaing di pasar yang lebih luas. Melalui sinergi antara dekeralas dari pemerintah dan para pelaku usaha kerajinan, diharapkan produk Wastra khas Kalimantan Barat tidak hanya dikenal di tingkat nasional, tetapi juga mampu menembus pasar internasional serta memberikan nilai tambah bagi para pengrajin dan pelaku usaha daerah. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Bulan Pangeran, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan UBP Jawa Tengah 2 Adipala menyalurkan bantuan 150.000 benih ikan bandeng kepada nelayan di Dusun Bogemanir sebagai alternatif sumber penghasilan warga pesisir di musim paceklik. Perkembangannya dilaporkan reporter Reni Tania dari Purwokerto. Reni Tania.
3: Baik pendengar, melaut masih menjadi mata pencaharian utama sebagian besar warga pesisir di Dusun Bogemanir, Desa Punton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Namun saat cuaca buruk melanda atau memasuki musim paceklik, banyak nelayan terpaksa menghentikan aktivitas melaut karena kondisi laut yang tidak aman. Akibatnya sumber penghasilan mereka pun ikut terhenti. Untuk membantu masyarakat agar memiliki sumber pendapatan alternatif, PT PLN Indonesia Power, Unit Bisnis Pembangkitan, Jawa Tengah 2 Adipala menyalurkan bantuan sebanyak 150.000 benih ikan bandeng kepada warga Desa Bogemanjir. Program ini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui pengembangan budidaya tambak bandeng. Melalui bantuan tersebut, masyarakat tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan laut, tetapi juga dapat mengembangkan usaha budidaya perikanan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Sehingga saat cuaca tidak memungkinkan untuk melaut, para nelayan tetap memiliki kesempatan memperoleh penghasilan dari hasil panen bandeng di tambak. Pelaksana senior CSR Humas dan Keamanan UBP Adipala, Galih Eka Purnomo mengatakan, penyaluran benih bandeng merupakan bentuk dukungan perusahaan dalam mendorong pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal yang dimiliki wilayah pesisir.
4: Pekan ini kita inisiatif dengan teman-teman nelayan yang sedang cuacanya sedang enggak baik-baik saja, makanya dengan adanya bibit bandeng ini nelayan populasi itu berani kepada tambak tempat ini yang sudah tersedia.
3: Menurutnya, program budidaya bandeng diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tambak masyarakat, membuka peluang usaha baru, serta memperkuat kemandirian ekonomi warga secara berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Kelompok Budidaya Ikan Mino, Basuki Kasyadi, mengapresiasi bantuan yang diberikan UBP Adipala. Ia menilai bantuan benih bandeng tersebut dapat terus berlanjut karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya warga pesisir yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor perikanan. Bantuan program pemberdayaan seperti ini sangat penting karena mampu membantu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi warga saat menghadapi cuaca buruk maupun musim paceklik. Dengan Bantuan 150.000 benih bandeng ini budidaya tambak di Desa Bunton diharapkan semakin berkembang dan menjadi sumber penghasilan alternatif bagi nelayan. Program tersebut juga menjadi langkah nyata dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat pesisir agar tetap produktif meski aktivitas melaut terkendala kondisi alam. Demikian dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PT Hutama Karya bersama Polantas Gaya Luwes Provinsi Aceh mengatur lalu lintas jalan Tengsaran untuk memudahkan akses masyarakat pasca bencana hidrometeorologi. Update terkininya disampaikan reporter Alfi Sahrin. Alfi.
5: Ya, pendengar RRI, pemerintah Kabupaten Gaya Luwes di Provinsi Aceh bekerja sama tentunya dengan PT Hutama Karya yang bertanggung jawab untuk menangani setiap ruas jalan di Provinsi Aceh akibat kerusakan yang diakibatkan oleh bencana yang terjadi pada akhir tahun lalu. Dan pada saat ini PT Hutama Karya juga bekerja sama dengan Polantas Polres Gaya Luwes di Provinsi Aceh untuk mengamankan arus lalu lintas di ruas jalan yang sedang diperbaiki. Kali ini PT Hutama Karya sedang melaksanakan pengerjaan yang sangat dikebut karena ini merupakan lintasan utama bagi warga untuk beraktivitas di ruas jalan Tengsaran di Kecamatan Blanggedren. Dan ini memang saat ini pengerjaannya sudah masuk ke tahapan perbaikan yang cukup signifikan yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, sehingga arus lalu lintas perlu untuk direkayasa agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Artinya masyarakat tetap dapat menggunakan jalur tersebut dengan pengaturan arus lalu lintas yang dilaksanakan oleh Polantas Polres Gaya Luwes. Berikut pernyataan dari manajer PT Hutama Karya, Albert Siregar, di lokasi.
6: Ya, jadi rencana kita memang kita koordinasi dengan beliau-beliau itu adalah agar masyarakat itu memahami kita memang ada rencana untuk buka tutup jalan. Terlebih yang ada di Tengsaran itu, nah kita rencanakan itu dia mulai berlaku pukul 8 WIB sampai pukul 11 WIB. Kita tutup jalan total. Nah nanti mulai jam 11 sampai jam 1 itu kita akan buka. Tapi kemudian juga akan kita tutup kembali itu setelah 1 sampai jam 4 sore.
5: Ya. Buka tutup jalan akan dilakukan mulai hari ini hingga nanti pengerjaan selesai dilaksanakan, dan diharapkan memang masyarakat untuk tetap berhati-hati untuk melintasi jalur-jalur tersebut karena mengingat cuaca memang masih belum menentu, terkadang hujan namun terkadang sangat terik, dan ini mengakibatkan tanah di sekitar jalur yang dilintasi masih cukup labil. Demikian laporan kami dari Kabupaten Gaya Luwes Provinsi Aceh. Alfi Sahrin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Tarakan menemukan cacing hati pada sejumlah sapi kurban. Dari hasil pemeriksaan antemortem dan postmortem di rumah potong hewan RPH dan beberapa titik pemotongan lainnya. Perkembangannya dilaporkan reporter Muhammad Rajabsyah. Rajabsyah.
7: Baik, pendengar. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Tarakan menemukan cacing hati pada sejumlah sapi kurban saat Idul Adha 1447 Hijriah. Temuan itu didapat dari hasil pemeriksaan antemortem dan postmortem yang dilakukan di rumah potong hewan dan beberapa titik pemotongan lainnya. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Tarakan, Paulus, memastikan daging sapi yang terjangkit cacing hanya bagian hati saja yang tidak boleh dikonsumsi, sementara bagian daging lainnya tetap aman. Dan dari hasil pemeriksaan, ada 5 tempat atau lokasi pemotongan yang menemukan kasus cacing hati atau fasciolosis. Jumlah sapi yang positif masih di bawah 10 ekor. Sedangkan untuk kambing hanya ditemukan 1 ekor di RPH dengan benjolan kecil berisi cairan atau kista.
8: Kalau di RPH kemarin itu kan dilaksanakan pemeriksaan ya, sebagaimana yang sudah dilihat kan untuk hati paru jantung. Nah itu itu yang kita temukan ada kista dari ginjal, itu ada terakhir. Terus kalau di masyarakat ada beberapa yang ditemukan HCG.
7: Ya, dan lebih lanjut Paulus menjelaskan bahwa selain cacing hati, petugas juga menemukan beberapa paru sapi dengan gambaran kasar. Namun, ia menegaskan kondisi itu tidak berpengaruh ke bagian daging lain dan tetap layak dikonsumsi. Adapun terhadap temuan cacing hati itu, Paulus menyebut pemilik hewan langsung diberitahu saat itu juga begitu hasil pemeriksaan keluar. Edukasi terkait bahaya konsumsi organ yang terjangkit juga sudah disampaikan sebelum pemotongan, sehingga pemilik bisa memahami dan menerima keputusan petugas. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajab Syah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama 7 orang lainnya. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menurut Budi, mereka dijerat dengan pasal 12 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait pemerasan, serta melanggar pasal 12 B Undang-Undang Tipikor terkait gratifikasi atau penerimaan lainnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Warta Nusantara.
2: DPRD Kabupaten Seram bagian timur Maluku saat ini sedang menggelar rapat evaluasi program kegiatan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab setempat dalam semester pertama tahun anggaran 2026. Laporannya disampaikan Yasin Kaldera. Yasin.
3: Pendengar di mana saja Anda berada, saat ini saya berada di gedung DPRD Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku. Saat ini 3 komisi di DPRD Kabupaten Seram bagian timur sedang melakukan rapat evaluasi program dan kegiatan tahun anggaran 2026 khususnya pada semester pertama. Saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Seram bagian timur. Kita akan cross-check sejauh mana rapat evaluasi yang digelar di Komisi 3 DPRD ini. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Ripai.
4: Selamat sore. Waalaikumsalam Pak.
2: Yasin Kaldera, mungkin Anda dapat ya didekatkan handphone Anda ke sumber ya audionya.
3: Ya. Ya, baik. Dan pendengar, untuk mengetahui jalannya rapat kerja Komisi 3 DPRD ini, sudah bersama dengan saya saat ini Sekretaris Komisi 3 M. Rifai Gelkusa. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Rifai.
4: Selamat sore Pak.
3: Ya, baik. Rapat ini sudah digelar sejak kapan Pak Rifai?
4: Ya, berdasarkan undangan dari pimpinan DPR, ya, kita mulai rapat ini dari kemarin tanggal 3 ini, mulai pukul 12.00 ya waktu Indonesia sampai hari ini masih berjalan.
3: Ya, kami memantau pimpinan OPD yang bermitra dengan Komisi 3 ini semuanya hampir hadir dan satu persatu akan menyampaikan laporan realisasi dan kemudian mendapat tangkapan dari DPRD dari anggota komisi. Nah, kira-kira apa saja yang menjadi fokus evaluasi komisi di rapat hari ini?
4: Ya, berdasarkan tata cara dan mekanisme rapat, kita persilahkan kepada OPD untuk mempresentasikan dan mempertanggapkan prestasi penggunaan anggaran tahap pertama. Kemarin baru kita dengan satu OPD, yaitu Dinas Kesehatan. Kemudian hari ini baru kita dengan 2 OPD, yaitu RSU, RSUD, dan baru sementara kita masih berjalan dengan Dinas Pendidikan. Yang kita paling soroti itu persoalan pelayanan kesehatan dan persoalan pelayanan pendidikan. Sementara lagi pembahasan.
3: Jadi poin adalah soal pelayanan dasar. Pada OPD-OPD lain juga akan terus dievaluasi dalam hal tingkat pelayanan di semester pertama tahun anggaran 2026. Demikian pendengar. Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku berkenaan dengan kegiatan rapat evaluasi program dan kegiatan APBD tahun 2020 secara pertama. Dari Bulan Seram bagian timur, Yasin Kaldera melaporkan kembali ke Pro 3.
2: Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Lanudal Sabang menggelar bakti sosial donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut. Laporannya bersama Diah Novritaria. Diah.
5: Ya, baik, dari Sabang, Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut atau Lanudal itu menggelar bakti sosial donor darah di Mako Lanudal Sabang sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut. Dan dalam kegiatan ini, panitia berhasil mengumpulkan 93 kantung darah dari target 120 kantung yang telah ditetapkan. Komandan Lanudal Sabang Letkol Laut P. Irwan Purwanto itu mengatakan donor darah ini dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran pusat penerbangan TNI Angkatan Laut, itu sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus kontribusi terhadap ketersediaan stok darah. Dan juga untuk dalam kegiatan ini itu turut melibatkan Blood for Life Foundation, kemudian juga PMI Banda Aceh dan PMI Kota Sabang, serta juga turut di ramaikan ataupun juga ramai yang mengikuti kegiatan donor darah ini itu dari kalangan ASN, kemudian juga masyarakat umum, TNI dan juga Polri.
6: Dilaksanakan serentak di jajaran pusat penerbangan Angkatan Laut, karena kan ini merupakan rangkaian dari HUT ke-70 pusat penerbangan Angkatan Laut. Untuk target kemarin kami sudah berdasarkan kami menerbitkan sebanyak 190 kantong darah. Nanti terutama dari Kabupaten Aceh yang akan mendistribusikan berapa-berapanya dari mereka, berapa ke Kabupaten Aceh, berapa ke Kabupaten.
5: Meski belum mencapai target yang ditetapkan, tapi jumlah kantung darah ini berhasil terkumpul dan juga dinilai cukup membantu untuk mendukung ketersediaan stok darah baik di Banda Aceh maupun di Kota Sabang. Selain donor darah, nantinya Lanudal Kota Sabang juga akan melaksanakan berbagai kegiatan seperti salah satunya itu melakukan penaburan bunga ataupun juga ini melakukan ziarah itu di perairan Sabang untuk mengenang personil yang gugur dalam kecelakaan pesawat yang ada di terjadi di Kota Sabang. Demikian yang dapat kami laporkan dari Sabang. Diah Novritaria, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri menyatakan kesiapan segera beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Laporannya bersama Heri Susanto.
7: Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri menyatakan kesiapan untuk segera beroperasi dalam melayani kebutuhan masyarakat. Berbagai persiapan mulai dari sarana, prasarana, hingga sistem pelayanan telah rampung dilakukan oleh pengelola. Namun demikian, operasional KDMP saat ini masih menunggu kehadiran petugas dari PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mendukung jalannya layanan di lapangan. Kehadiran petugas tersebut sangat penting untuk memastikan pelayanan berjalan optimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ketua KDMP Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Heri Purwanto menjelaskan, saat ini untuk barang dagangan telah berada di gerai sekitar 25%. Barang dagangan juga telah disusun pada etalase gerai KDMP seperti minyak goreng, beras, dan bahan sembako lainnya.
8: Kalau dagangan kami sudah tata seperti anjuran dari sana, jadi posisinya sudah di tempatnya masing-masing, cuma nunggu petugas saja karena memang mesin kasirnya belum dikasih password, nanti yang bawa itu petugas dari Agrinas itu. Insya Allah dalam waktu dekat ini mudah-mudahan ya beberapa hari ini sudah bisa datang.
7: Sementara Kepala Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Dari Purwanto menyampaikan bahwa pihak desa telah berupaya maksimal dalam menyiapkan seluruh kebutuhan operasional KDMP. Ia berharap dengan segera hadirnya petugas dari PT Agrinas, koperasi ini bisa langsung difungsikan untuk membantu perekonomian masyarakat.
9: Program dari Presiden Prabowo Subianto itu menjadi prioritas kami sebagai Kepala Desa Gadungan. Adapun untuk mulainya dibuka KDKMP, kami mengikuti petunjuk dari Agrinas. Sebetulnya masyarakat sudah banyak yang tanya, baik di sektor simpan pinjam maupun mau belanja ke KDKMP. Tapi dikarenakan petunjuk dari Agrinas itu belum bisa melayani, ya kita tetap nunggu petunjuk dari Agrinas.
7: Heri Purwanto menambahkan, untuk pengelolaan awal setelah KDMP memberikan layanan kepada masyarakat dibantu oleh 6 orang petugas. Setelah nanti beroperasi, gerai KDMP mulai buka pada pukul 6 hingga 17 waktu Indonesia Barat dan ke depan akan dibuka dengan 2 shift petugas yaitu pagi dan sore. Ia mengungkapkan, sesuai aturan, seluruh armada yang diterima KDMP yaitu 1 unit truk, 1 unit pick up, dan 2 unit kendaraan roda 3 akan digunakan untuk mendukung operasional koperasi, serta untuk membantu pengangkutan hasil pertanian maupun sayuran warga, dan dilarang untuk mengangkut material bangunan seperti pasir, batu, dan lainnya. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami akan menghadirkan terkait laporan kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG masih berada di zona merah pada perdagangan hari ini. Hingga jeda siang, indeks berada di level 5.734, turun 206 poin atau 3,48%. Laporannya disampaikan Fathiah Nur Zalfa. Fathiah, seperti apa update terkininya?
2: Ya, baik Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah tajam pada jeda perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG turun 206 poin atau 3,48% ke level 5.734. Sejak awal perdagangan indeks bergerak di zona merah, IHSG dibuka pada level 5.919 dan sempat menyentuh posisi tertinggi di 5.924 sebelum akhirnya tertekan hingga mencapai level terendah 5.644 pada jeda siang. Aktivitas perdagangan terpantau cukup tinggi dengan volume transaksi mencapai 22,8 miliar saham. Nilai transaksi tercatat sekitar 12,7 triliun rupiah hingga jeda siang. Mayoritas saham juga berada di zona merah, sebanyak 683 saham melemah, sementara hanya 63 saham menguat dan 62 saham stagnan. Analis Mirai Aset menilai pelemahan pasar saat ini terkonsentrasi pada saham-saham berkapitalisasi besar dengan kepemilikan asing yang tinggi. Saham perbankan sebesar seperti BBCA, BBRI, serta TLKM menjadi satu penekan utama pergerakan indeks. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak dunia juga masih membebani sentimen pasar. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor terhadap prospek ekonomi dan arah kebijakan suku bunga ke depan. Meski demikian, Mirai Aset menilai secara teknikal IHSG sudah berada dalam kondisi jenuh jual atau extremely oversold. Sementara itu, Picanto Sekuritas memperkirakan apabila IHSG ditutup di bawah level 5.900, indeks berpotensi menguji area support berikutnya di kisaran 5.750 hingga 5.840. Demikian laporan bursa dan saham. Berita ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathiah Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penegak hukum harus kita perkuat, karena saya tidak mau NKRI dilecehkan.
2: Ke-17 topik tersebut sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, sebagaimana arahan Bapak Presiden.
0: Presiden Prabowo Subianto akan tegas dalam pemberantasan korupsi. DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang P2SK. Impor gas alam cair LNG Rusia ke Uni Eropa meningkat secara tahunan. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto tidak akan pandang bulu dalam pemberantasan korupsi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Jadi memang sudah berapa saat saya mendapat laporan, ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih dengan kasus yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola dapur makan bergizi gratis MBG. Dadan merupakan salah satu orang terdekat Presiden Prabowo Subianto, namun Presiden tidak akan mengintervensi proses hukum di Kejaksaan Agung. Presiden Prabowo telah mendapatkan laporan terkait penyimpangan dalam program MBG. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta Kejaksaan untuk menindak tegas karena Presiden tidak ingin uang rakyat dicuri koruptor. Presiden juga akan memperkuat aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
1: BPKP, KPK semua, penegak hukum harus kita perkuat, karena saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian. Saya katakan, berat bagi saya. Waktu saya tanda tangan, berat. Ini orang yang saya angkat. Ini orang saya kasih bintang. Saya kasih pangkat.
3: Presiden Prabowo menegaskan MBG merupakan program penting bagi bangsa dan negara untuk memberantas kemiskinan dan mencerdaskan siswa.
1: Negara-negara yang maju menggunakan makan untuk anak-anak sekolah untuk mengurangi kemiskinan, untuk memperbaiki fisik dan kecerdasan generasi-generasi yang penerus. Jadi program ini adalah sangat penting. Dan program ini kalau berhasil akan menimbulkan suatu kemajuan yang sangat besar untuk ekonomi kita. Kalau dapur-dapur berhasil, kalau program-program ini berjalan dengan benar, berarti ekonomi di desa akan hidup, petani-petani akan meningkat penghasilannya. Dia tidak akan diganggu oleh tengkulak. Dia bisa mendapat suatu jaminan produknya, hasil keringatnya bisa diserap, bisa dibeli, dan dia bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik.
3: Sebelumnya, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Syarif Sulaiman Nahdi, menyampaikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG yang telah menjerat Dadan dan dua orang wakil BGN, Sony Sonjaya dan Ledewik Pasung.
4: Namun pada faktanya, yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG.
3: Pada tersangka ditahan di Rutan Salemba Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS berinisial SK bersama 7 tersangka lainnya. Mereka ditahan terkait dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing WNA. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, kedelapan tersangka langsung ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 4 Juni 2026 di rumah tahanan KPK. Menurut Budi, para tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait pemerasan. Selain itu, mereka juga disangkakan melanggar pasal 12 B Undang-Undang Tipikor terkait penerimaan gratifikasi. Budi menegaskan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti unsur tindak pidana korupsi.
5: Adapun kepada 8 orang tersangka tersebut, salah satunya yaitu saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024. Adapun 8 orang tersangka kemudian hari ini langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama. Dalam perkara ini, sangkaan pasal yang digunakan yaitu pasal 12E terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian dan juga dilapis pasal 12 lebih besar atau penerimaan lainnya atau gratifikasi.
0: KPK menyebut dugaan penerimaan uang dalam perkara tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Dugaan tindak pidana itu terjadi saat SK menjabat Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023-2024. Meski demikian, KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun nilai pasti dugaan penerimaan yang diterima para tersangka. Penjelasan lengkap akan disampaikan dalam konferensi pers resmi. SK keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 8 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat dengan mengenakan rompi tahanan KPK berwarna orange. Ia tidak memberikan pernyataan kepada wartawan saat digiring menuju mobil tahanan. Adapun 8 tersangka yang ditahan KPK, yakni SK, Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imigrasi 2023-2024, SMG, PLT Dirjen Imigrasi 2024-2025, JS, Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, TBS, Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, BB, Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, RAA, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non-TPI Jakarta Barat, JSP, Ketua Tim Alih Status ITAS, GB, Staf Subdirektorat Izin Tinggal. Kasus ini merupakan hasil operasi tangkap tangan OTT KPK yang dilakukan di sejumlah wilayah. Lokus area terkait dugaan praktik korupsi dalam pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia. DPR resmi mengesahkan rancangan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK menjadi undang-undang dalam rapat paripurna hari ini. Setidaknya ada 17 topik dalam Undang-Undang P2SK yang baru guna memperkuat sektor keuangan Indonesia. Informasi disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih.
7: Rapat paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad hari ini mengesahkan rancangan undang-undang revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK menjadi undang-undang. Pengesahan dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyebutkan 17 topik yang diperkuat dalam Undang-Undang P2SK yang baru disahkan. 17 topik tersebut menurut Menteri Keuangan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. Di antara 17 sektor keuangan yang krusial tersebut adalah tentang evaluasi kerja Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia oleh DPR. Topik lainnya adalah demutualisasi bursa efek di pasar modal, pembentukan satuan tugas pencegahan penanganan pinjaman daring dan perjudian daring, serta penguatan industri aset kripto.
2: Ke-17 topik tersebut sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita melalui sektor keuangan yang berdaya saing internasional, stabil, dan memiliki tata kelola yang baik.
7: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 11 yang juga Ketua Panja RUU Revisi Undang-Undang P2SK Muhammad Haikal mengatakan, selain berfokus pada penataan kelembagaan, Revisi Undang-Undang P2SK juga merespon permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga Undang-Undang P2SK yang baru disahkan hari ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik pada sektor keuangan.
8: RUU Perubahan P2SK diharapkan menjadi langkah menyeluruh dalam memperkuat dan menciptakan keselarasan kerangka regulasi sektor keuangan serta memperkuat sinergi dan koordinasi antar lembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Diharapkan RUU Perubahan P2SK ini dapat mendukung pengembangan pendalaman dan stabilitas sistem keuangan nasional serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan.
7: Revisi Undang-Undang P2SK yang dibahas sejak Februari 2026 tambah Haikal melibatkan para praktisi dan akademisi di sektor keuangan serta lembaga keuangan terkait seperti LPS, OJK, dan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sektor pariwisata kembali mencatat kinerja positif dan ikut menggerakkan perekonomian nasional pada triwulan pertama 2026. Kementerian Pariwisata melaporkan peningkatan kunjungan wisatawan serta devisa yang turut menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina.
9: Sektor pariwisata kembali menegaskan perannya sebagai salah satu penopang utama ekonomi nasional. Dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta, Rabu, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana memaparkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari-April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan atau tumbuh 8,24% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di periode yang sama, devisa pariwisata juga tercatat kuat, mencapai 4,05 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 68,28 triliun rupiah. Capaian ini menurut Menpar tidak berdiri sendiri, melainkan ikut menggerek laju ekonomi nasional yang pada triwulan pertama 2026 tumbuh 5,61% secara tahunan.
10: Yang ingin kami angkat di sini adalah kontribusi tersebut turut mendorong perekonomian Indonesia yang pada triwulan pertama tahun 2026 bertumbuh 5,61% year on year sebagaimana dipublikasikan BPS. Dari perspektif produksi, 4 lapangan usaha yang berkaitan dengan pariwisata yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa lainnya, transportasi dan pergudangan, serta jasa perusahaan bertumbuh signifikan, masing-masing sebesar 13,14%, 9,91%, 8,04%, dan untuk jasa perusahaan 4,91%.
9: Lebih lanjut, Kementerian Pariwisata juga mencatat kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto pada triwulan 1 2026 berada di kisaran 4,01 hingga 5%. Tak hanya itu, realisasi investasi sektor pariwisata juga menunjukkan lonjakan signifikan, mencapai 25,34 triliun rupiah atau tumbuh 76,67% dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari sisi legislatif, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan bahwa penguatan sektor ini akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan negara sekaligus kesejahteraan masyarakat.
11: Kita berjuang bersama-sama bagaimana kita bisa membantu pemerintah untuk mendapatkan penghasilan negara, terutama dari pariwisata. Kalau pariwisata kita ini naik, maka tentu income negara kita juga akan menjadi baik. Dan itu dirasakan bukan oleh pemerintah, tetapi justru oleh masyarakat penyedia sarana-prasarana untuk pariwisata itu.
9: Menurutnya, pengembangan pariwisata perlu terus didorong karena memiliki efek berganda yang luas, mulai dari tumbuhnya aktivitas usaha hingga meningkatnya penyerapan tenaga kerja di berbagai destinasi wisata. Komisi 7 DPR RI berharap momentum positif ini dapat terus dijaga, sehingga sektor pariwisata semakin kuat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di periode berikutnya. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Kemabruran haji diharapkan tidak berhenti saat jemaah kembali ke tanah air. Pemerintah menargetkan para jemaah haji dapat menjadi teladan dan pelopor perubahan positif di tengah masyarakat. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
12: Ya Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Kementerian Haji dan Umroh dibentuk Presiden Prabowo Subianto tidak hanya untuk mengurusi jemaah haji pada saat penyelenggaraan haji, namun jemaah haji akan dilakukan pembinaan. Jemaah haji Indonesia menurutnya akan baiknya melakukan pembinaan, yaitu dengan cara merawat kemabruran jemaah haji Indonesia. Jadi jemaah haji Indonesia akan menjadi pioner di masyarakat dan perubahan di masyarakat. Dikatakan Dahnil, Kementerian Haji dan Umroh terdapat Dirjen Bina Haji dan Umroh yang bertugas untuk memberikan pembinaan kepada jemaah haji Indonesia ketika berada di tanah air atau di Indonesia. Berikut keterangan daripada Dahnil Anjar Simanjuntak.
13: Era Presiden Prabowo ini kita bentukkan Kementerian Haji dan Umroh. Ya, Kementerian Haji dan Umroh itu dibentuk oleh Presiden tidak berhenti menjadi penyelenggara. Tapi penyelenggara haji, tapi kemudian melakukan pembinaan jamaah haji dan umroh. Makanya kita ada Dirjen Bina Haji dan Umroh. Nah, di Dirjen Bina Haji dan Umroh itu ada Direktur Bina Jamaah Haji. Nah, Direktur Bina Jamaah Haji ini adalah nanti yang kemudian melakukan fungsi-fungsi pembinaan terhadap jamaah haji, atau dalam bahasa sederhananya itu adalah merawat kemabruran. Jadi kemabruran jamaah haji itu kan terlihat ketika mereka tiba di tanah suci, kemudian di tengah masyarakat ada perubahan tidak terhadap kehidupan pribadinya dan kehidupan sosialnya.
12: Sementara itu pendengar, sebelumnya Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh Ahmad Fauzin mengatakan menjadi haji mabrur tidak berhenti setelah rangkaian ibadah di tanah suci. Namun, jemaah haji Indonesia diharapkan mampu membawa perubahan positif dan menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Ditambahkan Fauzi, kemabruran haji harus tercermin dalam sikap, perilaku, dan kontribusi nyata bagi lingkungan sekitar. Ia berharap para jemaah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjaga nilai-nilai kebaikan yang diperoleh selama ini selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama debarkasi Surabaya mulai tiba di tanah air setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya disampaikan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
14: Jemaah haji kloter terbang atau kloter pertama debarkasi Surabaya mulai tiba di tanah air setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Kedatangan mereka di Bandara Internasional Juanda berlangsung lancar dan sesuai jadwal. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Ida Nur Santi mengatakan seluruh proses kedatangan jemaah berjalan lancar. Setelah pesawat mendarat dan parkir di apron, jemaah langsung diarahkan turun melalui tangga manual maupun garbrata menuju bus angkutan haji yang telah disiapkan.
15: Keberangkatan sebesar 380. Saat ini kepulangan kita dengan membawa 378 jemaah. Jemaah yang pertama meninggal atau wafat, yang satunya lagi jemaah kita masih dalam perawatan di rumah sakit Arab Saudi. Yang kita tanazulkan untuk mengikuti prosedur dari PPIH Arab Saudi.
16: Sakit apa Bu yang perawatan?
15: Apa?
16: Sakit apa yang perawatan?
15: Yang perawatan saat ini dengan jantung.
16: Lalu yang meninggal itu identitasnya? Umur?
15: Apa?
16: Yang meninggal identitasnya?
15: Identitasnya Bapak Asraf. Bapak Asraf dari Kabupaten Probolinggo.
16: Usia berapa Bu?
15: Usianya 68.
14: Seluruh jamaah kemudian diberangkatkan menuju Asrama Haji Surabaya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan proses administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Sementara itu, salah seorang jemaah asal Kabupaten Probolinggo, Laili, mengaku puas terhadap pelayanan yang diterimanya selama menjalankan ibadah haji. Menurutnya, mulai dari transportasi, akomodasi hingga pendampingan petugas berjalan baik dan membantu jemaah menjalankan seluruh rangkaian ibadah di tanah suci.
15: Alhamdulillah sangat luar biasa tahun ini. Jadi saya kira tidak ada yang kurang dan kedepannya tetap dipertahankan untuk pelayanan haji seperti tahun ini. Kami cukup puas, alhamdulillah luar biasa.
16: Untuk fasilitas di Mekah gimana Bu? Tendanya, makanannya seperti apa?
15: Alhamdulillah makanan lebih-lebih kita luar biasa banget, Masya Allah. Terima kasih banget.
16: Kesehatan semua?
15: Iya, semuanya sangat mendukung banget. Terima kasih untuk semuanya.
14: Pemerintah dan penyelenggara haji berharap proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Surabaya dapat berlangsung lancar hingga seluruh jemaah kembali ke daerah masing-masing dengan selamat serta membawa pengalaman ibadah haji yang berkesan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Palembang. Sebanyak 443 jemaah haji kloter 2 Debarkasi Palembang telah tiba di tanah air pada 3 Juni. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
17: Sebanyak 443 jemaah haji kloter 2 Debarkasi Palembang yang berasal dari Kabupaten Lahat dan Kota Palembang tiba kembali di tanah air pada Rabu 3 Juni 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengungkapkan bahwa sebelumnya kloter 2 tercatat berjumlah 440 jemaah. Namun saat mendarat, jumlah jemaah menjadi 443 orang. Ada 3 jemaah dari kloter lain yang bergabung untuk pulang lebih awal akibat faktor kesehatan. 3 jemaah tersebut merupakan 1 jemaah berasal dari Kabupaten Empat Lawang, 1 jemaah dari Kabupaten Lahat, dan 1 jemaah dari Kota Palembang. Arkan menghimbau keluarga jamaah agar tidak menjemput langsung di asrama haji Sumatera Selatan. Kebijakan tersebut diambil demi kenyamanan bersama, sekaligus untuk menghindari kemacetan, mencegah kepadatan massa, serta menjaga kelancaran aktivitas di dalam maupun di luar kawasan asrama haji.
18: Kami menghimbau kepada seluruh keluarga jamaah haji untuk tidak menjemput langsung di asrama haji Sumatera Selatan. Pemulangan jamaah ke daerah masing-masing telah diatur oleh panitia guna menjaga ketertiban, kelancaran, serta kenyamanan bersama. Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi.
17: Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang mengungkapkan rasa syukur atas kepulangan para jamaah yang telah menyelesaikan ibadah haji dengan selamat dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Ia mengatakan ibadah haji merupakan ibadah perjalanan spiritual yang mengajarkan ketakwaan, kesabaran, persaudaraan, keikhlasan, kedisiplinan, serta kepedulian sosial.
19: Bila jemaah itu dengan Pak Darwin ini diurus dengan baik dan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan di Indonesia. Okay.
17: Ditambahkan Ci Ujang, menurutnya nilai-nilai tersebut harus terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah kembali ke tengah masyarakat. Dan sebanyak 444 jamaah haji dari kloter 3 Debarkasi Palembang dijadwalkan akan tiba pada Jumat 5 Juni 2026 pada pukul 11.25 WIB. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Saatnya kita ikuti Info Haji.

0: Informasi dari luar negeri, impor gas alam cair LNG Rusia ke Uni Eropa meningkat 21% secara tahunan pada Mei menjadi 2,267 miliar meter kubik. Sehingga total impor Januari hingga Mei mencapai 11,243 miliar meter kubik atau naik 19% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, pasokan LNG dari Timur Tengah terhenti pada Mei akibat penghentian produksi di Qatar. Sedangkan impor dari kawasan Amerika dan Afrika juga mengalami penurunan. Beralih ke informasi olahraga, hari ketiga babak 16 besar Indonesia Open 2026 dimulai hari ini di Istora Senayan, Jakarta. Sebanyak 40 pertandingan berlangsung sejak pagi hingga malam nanti, dan 10 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan bermain di babak 16 besar turnamen Super 1000. Berikut informasi terkini bersama rekan kami Nurdiansyah Krisna di Istora Senayan. Nurdiansyah.
1: Ya, terima kasih Hana. Pendengar, saat ini saya berada di Istora Senayan, Jakarta. Hari ketiga Indonesia Open, babak 16 besar. Sebanyak 40 pertandingan akan berlangsung sejak pagi hingga malam nanti. Sejauh ini, dari 10 pebulu tangkis yang akan bermain mewakili Indonesia, 4 pertandingan sudah dilangsungkan, yakni ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina Marwah, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melisa Trias Puspitasari, dan ganda putri Rachel Alicia Ros Feby Setianingrum. Pasangan Adnan Indah menjadi pembuka pertandingan hari ini. Keduanya kalah dalam rubber game menghadapi ganda campuran nomor 1 dunia Feng Yanzhe Huang Dongping dengan skor akhir 14-21, 21-17, 18-21. Pasangan Amri Nita juga kalah dari pasangan China lainnya Guo Qinhua Cheng Fanghui 17-21, 9-21. Menurut pasangan Amri Nita, pola servis yang digunakan pasangan Cina tersebut menyulitkan mereka untuk mengembangkan permainan di lapangan. Sementara pasangan Ana Trias menang pada pertandingan perdana mereka menghadapi wakil Chinese Taipei, Si Peisang, Hung Enchu dalam drama rubber game dengan skor akhir 13-21, 21-17, dan 21-15. Ganda putri Rachel Alicia Ros dan Feby Setianingrum, meski banyak melakukan kesalahan sendiri pada yang menyebabkan mereka kehilangan game kedua, namun Rachel Feby tetap mampu merebut kemenangan lewat drama rubber game dengan skor akhir 21-18, 17-21, dan 21-13. Masih tersisa 6 pertandingan dari wakil Indonesia hingga malam nanti. Nama-nama seperti Alwi Farhan, Putri Kusumawardani, Sabar Reza akan bermain di hingga malam nanti.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI, kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Bosnia dan Herzegovina.
2: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
1: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares, berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
2: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan, sekaligus pencetak gol utama tim.
1: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
2: Bosnia juga sudah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
1: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss dan juga Qatar.
2: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
2: rri.co.id.
0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan

0: Saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa siang.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini mengingatkan Kemenpar RI tidak terjebak dalam kepuasan semu atas capaian angka devisa organik. Ia mengatakan Kemenpar harus berani memetakan posisi daya saing Indonesia secara real di kawasan Asia Tenggara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tengah menangani kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis dengan tersangka mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Arab Saudi menjadi salah satu mitra dagang Indonesia untuk produk makanan, minuman, barang konsumsi, kebutuhan haji dan umroh. Kepala Indonesia Trade Promotion Center, ITPC Jeddah, Bagas Haryo Tejo mengatakan, Kementerian Perdagangan bersinergi memperkuat penetrasi produk Indonesia. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait OJOL penopang ekonomi digital dan lapangan kerja Indonesia. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencatat, kontribusi ekosistem dan layanan transportasi daring termasuk ojek online OJOL terhadap produk domestik bruto PDB nasional mencapai Rp565 triliun rupiah. Angka tersebut mencerminkan besarnya peran transportasi daring dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital. Kontribusi tersebut tidak hanya berasal dari layanan transportasi, tetapi juga dari berbagai aktivitas ekonomi yang tumbuh di dalam ekosistem digital. Mulai dari layanan pesan antar makanan, logistik, hingga dukungan terhadap jutaan pelaku UMKM yang memanfaatkan platform digital untuk menjangkau pasar lebih luas. Kehadiran ojek online pun telah menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari. Selain membuka akses layanan yang lebih mudah, sektor ini juga menjadi sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat di berbagai daerah. Lalu bagaimana peran strategis ojek online dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan peluang kerja di era digital? Untuk membahasnya, kami telah bersama Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikur Rahman.
1: Wawancara Pro3.
0: Pak Rizal, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Hana.
0: Pak Rizal, bagaimana INDEF melihat peran pengemudi OJOL dalam perekonomian Indonesia saat ini?
2: Ya, saya kira OJOL ini adalah tidak hanya penopang ya, tetapi bagian dari sektor ekonomi, ya subsektor ekonomi yang basicnya adalah ekonomi digital. Yang itu kalau kemudian masuk ke dalam sistem ekonomi, maka menjadi bantalan ekonomi masyarakat ya di tengah terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal. Jadi kalau di saat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menyerap angkatan kerja baru, maka sektor ride hailing dan layanan pengantaran berbasis aplikasi ini juga menjadi alternatif ya sumber pendapatan bagi jutaan masyarakat. Ya, perhitungan kami tenaga kerja yang bisa di create ya dari OJOL ini di kisaran 5,5 juta orang ya, dan kehadirannya tentu mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia yang nilainya terus meningkat dan menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara.
0: Baik, lalu kalau dari perspektif makroekonomi, apakah model kerja platform digital seperti OJOL ini mampu menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan tadi, Pak Rizal? Karena sudah ada 5,5 juta orang ya?
2: Betul, iya saya kira disitulah tantangan pemerintah gitu ya, untuk menjaga ekosistem ini. Jadi justru ekosistem digital yang memang didukung dan juga disopat oleh pemerintah melalui tentu saja regulasi yang mendukung ya perkembangan dan juga pengembangan dari sistem digitalnya gitu. Karena ini punya potensi ya di jangka panjang ya, terhadap tidak hanya dari penyerapan tenaga kerja atau juga kemudian menciptakan nilai tambah baru ya, karena tidak hanya dari sektor ojeknya sendiri, tetapi kan multiplier effect yang di-create terhadap sektor-sektor selain transportasi darat, katakanlah juga ke perdagangan, ke logistik, ke merchant, dan juga ke berbagai sektor, termasuk di situ ada jasa keuangan dan lain-lain, inilah yang kemudian akan meng-create dan akan masuk ya terhadap sektor-sektor ekonomi yang memiliki connecting atau keterkaitan baik di hulu maupun di hilirnya dari sektor ini. Nah, tentu saja ini menjadi sebuah peluang ya bagi perekonomian kita di tengah kondisi ekonomi yang justru challenging gitu ke depan. Dan salah satunya dari ekonomi digital ini menjadi satu ruang baru ya, dan juga peluang baru untuk tetap bisa memberikan kontribusi terhadap pembentukan nilai tambah dan juga produk domestik bruto. Saya kira itu sih, Mbak.
0: Baik. Tapi kalau untuk menilai tingkat kesejahteraan pengemudi ojol saat ini dibandingkan beberapa tahun lalu, menurut Indef sendiri seperti apa ini, Pak?
2: Saya kira kalau dilihat dari perhitungan kami ya secara makro, justru kalau kita bicara kesejahteraan ukurannya adalah consumption, kalau kami misalnya proxy ya dari consumption, tentu punya dampak yang cukup signifikan ya hasil perhitungan kami terhadap indikator makroekonomi dengan adanya ojol ini justru mendorong dan menciptakan nilai tambah yang cukup signifikan ya di angka hampir 1% ya dengan dorongan terhadap consumption itu juga cukup besar ya di angka 3%-an. Dan tentu kalau kita bicara consumption rumah tangga, maka di situ kan ada upah realnya. Ternyata upah real yang di-create dari ojol ini ya di angka, kalau kami perhitungkan di angka 2,4%. Sehingga inilah yang kemudian membentuk terhadap pertumbuhan GDP real. Jadi bagaimana selain dari consumption juga inventory, agregat inventory yang erat kaitan dengan logistik juga ternyata memberi kontribusi terhadap pembentukan nilai tambah ya di angka 4,8%. Dan transmisinya tentu kalau kita bicara investment, maka dorongannya kan ke inventory, katakanlah ya, kemudian meng-create penyerapan tenaga kerja ya, kemudian juga investasi juga naik ya, meskipun masih cukup angkanya di bawah 1% ya di 0,2% itu, dan ini juga ternyata bisa menyerap tenaga kerja cukup signifikan ya, indirectnya gitu ya di 0,22% atau sekitar 3 jutaan itu ya, hampir 3 juta 2, mungkin tepatnya di angka 2,6 juta orang ya, karena secara existing hitungan kami dampak langsung tenaga kerja itu di angka 2,91 juta orang, dampak tidak langsung perhitungan kami berdasarkan model ekonomi di 2,6 juta yang kemudian in total 5,53 juta orang itu. Nah, jadi kalau bicara apakah kemudian meng-create ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja baru, iya. Karena temuan kami ternyata satu driver ojol itu bisa meng-guide atau menciptakan atau menstimulus tenaga kerja baru di sektor selain ojol gitu ya. Itu di 1,6%-an. Jadi kami kemudian coba compare dengan hasil-hasil riset sebelumnya, ternyata ada yang 1,5%, ada yang 1,6%. Jadi kalau kami di angka 1,6%, nah artinya memang ini punya harapan gitu ya di bisnis platform digital ini, yang tentu pemerintah harus menjaga dan juga mendevelop bahkan memberikan ruang ya lebih atraktif lagi terhadap digital ekonomi ini gitu.
0: Baik. Tapi kalau untuk sektor ojol ini berarti benar-benar dapat menjadi jalan keluar pengangguran ini ya, Pak Rizal, dari pandangan Indef?
2: Iya, betul. Saya kira iya ya. Kan dari unskilled ke skill kan di situ. Bahkan ada sampai yang in case gitu ya, tidak general ya, orang yang kan sudah kerja kemudian di PHK, kemudian mereka masuk lapangan kerja atau masuk ojol. Meskipun tidak semua yang tenaga kerja ojol langsung itu mereka sebagai ojol full gitu ya, ada yang memang sebagai tambahan gitu ya, bukan mata pencaharian utama. Karena kisaran 1 juta hampir 0,9 atau 900 ribu orang sebenarnya itu menggantungkan ke mata pencaharian utama gitu. Sisanya ya di 1,1 ya, di 1,9 juta itu, jadi hampir 1 juta sebenarnya itu yang part time gitu ya, karena mereka punya pekerjaan. Artinya apa? Di pekerjaan yang selama ini mereka lakukan hampir 1 juta orang, temuan kita ya, ternyata mereka masih membutuhkan tambahan melalui ojol ini kan gitu. Bayangkan ada 900 ribu orang yang masuk ke ojol ya, dan ini kan tentu buffer ya terhadap penciptaan lapangan kerja kan gitu. Jadi bayangkan lagi kalau kemudian dijumlahkan, kalau kita katakanlah itu menjadi prasyarat atau di pintu masuk ke dalam kerja gitu ya, maka tadi penyerapannya yang direct saja di angka 1,9 juta orang. Indirectnya ya, indirect di luar dari sektor ojol atau di luar dari ojol itu sendiri ya, maka itu di angka cukup signifikan tadi ya, angkanya kan hampir 2,1 juta ya.
0: Baik Pak Rizal. Semoga memang ojol ini terus menjadi perekonomian ekosistem digital tadi Pak Rizal, dan semakin maju. Terima kasih Pak Rizal telah memberikan perspektifnya. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikur Rahman.
1: Wawancara Pro3. Kilas Berita.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK memperkuat regulasi sektor keuangan nasional. Ia mengatakan RUU tersebut juga merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa siang.
0: Kami masih membahas terkait ojek online, penopang ekonomi digital dan lapangan kerja Indonesia. Lantas seperti apa dari perspektif pengemudi ojek online? Saat ini kami telah bersama Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Igun, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak Hana.
0: Pak Igun, bagaimana ini dari asosiasi melihat peran ojol sebagai penopang ekonomi masyarakat saat ini?
4: Iya, ini kan berawal mula dari tahun 2010 ya, sekitar 2010 yang tadinya ojek itu ya hanya alat transportasi mengantar dari titik A ke titik B. Nah sekarang kan mulai berkembang nih dengan majunya teknologi, dengan perkembangan teknologi sudah menjadi suatu kebutuhan, bahkan dibilang urat nadi ekonomi ya, kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Nah kalau kami memandang bahwa kemajuan teknologi yang sekarang pesan makanan lebih mudah melalui ojek, kirim apapun barang yang terjangkau ya, artinya itu bisa menggunakan ojek online dengan segala macam fleksibilitasnya, baik yang dirasakan oleh masyarakat maupun yang dirasakan sendiri oleh para pengemudi. Ini merupakan hal yang perlu diatensi sebenarnya oleh pemerintah dan juga didukung penuh oleh lapisan masyarakat. Karena adanya ojek online ini mempermudah hidup, mempermudah ekonomi, rantai pasok bagi masyarakat juga, seperti itu. Nah inilah yang membuat teman-teman mungkin yang sebelumnya bukan ojek online, lalu ada beberapa yang mereka ada yang terkena PHK, ada yang mungkin lulus sekolah ya karena sulitnya lapangan kerja akhirnya memilih menjadi ojek online gitu.
0: Baik. Nah, Pak Igun, kalau untuk kondisi pendapatan pengemudi ojol saat ini dibandingkan beberapa tahun lalu seperti apa, Pak?
4: Nah, ini ada fase-fase yang telah dilalui oleh ojek online. Saya sendiri pernah menjadi ojek online tahun 2016. Itu kami merasakan pada fase tersebut pendapatan kami sangat tinggi. Pendapatan kami itu kisarannya ya dalam sebulan itu mungkin bisa mencapai 5 juta rupiah plus minusnya. Nah, masuk fase selanjutnya itu di transisi tahun 2018 mulai menurun karena perusahaan aplikasi ini merekrut para pengemudi ini secara masif. Nah, mungkin juga peran serta masyarakat yang melihat bahwa kemudahan yang ditawarkan, layanan yang ditawarkan oleh ojek online ini sangat sangat membantu, sehingga ketergantungan masyarakat terhadap layanan ojek online ini makin tinggi. Nah, ini yang membuat persaingan antar perusahaan ini menurunkan tarif. Nah, terjadilah perang tarif 2018-2019. Dari yang tadinya pendapatan kita itu bisa bawa bersih sekitar 5 juta per bulan ya, sekarang mulai dari tahun 2018 sampai mungkin saat ini, itu kisaran untuk di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, kisarannya ya, kisaran 3 jutaan. Sekitar 3 juta, bahkan mungkin ada yang di bawah 3 juta. Inilah yang membuat ekosistem di ojek online ini sebenarnya kualitas bagi para pengemudinya ini makin menurun. Namun masyarakat melihat bahwa layanannya ini makin banyak, makin dibutuhkan. Nah, ini menjadi ketimpangan yang terjadi saat ini. Pendapatan di sekitaran 3 juta, bahkan di bawah 3 juta ini ya, masih kami rasakan hingga saat ini dari teman-teman ini.
0: Baik. Lalu kalau untuk yang paling mendesak diperbaiki menurut asosiasi sendiri, tarifkah, potongan aplikasikah, atau mungkin perlindungan sosial pengemudi ini, Pak Igun?
4: Semuanya mendesak juga ya. Namun yang paling substansi yang kemarin itu kami perjuangkan adalah mengenai potongan. Yang paling utama ini ya, mengenai potongan biaya aplikasi, karena menurunnya tingkat pendapatan dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini adalah dari besarnya potongan. Kami mengumpulkan bukti, dan kami sudah menyerahkan kepada parlemen DPR RI waktu itu Komisi 5 maupun kepada pemerintah bahwa potongan biaya aplikasi itu mencapai hampir 50%. Nah, ini yang menurunkan pendapatan. Maka itu kami perjuangkan dari tahun 2019 mengenai potongan biaya aplikasi. Nah, pada saat kami baru pertama kali turun ke jalan, mengaspal ya, menjadi ojek itu, potongan aplikasi itu masih di 10%. Gitu. Masih di 10%. Lalu masuk 2018 itu, 2019, perusahaan aplikasi memanggil beberapa kelompok dari rekan-rekan itu dengan alibi uji coba ya di 15% gimana. Nah, mulai terjadi potongan aplikasi itu membesar hingga saat ini, walaupun Bapak Presiden Prabowo kemarin menyampaikan adanya potongan aplikasi 8%, namun belum efektif berjalan nih di dalam Perpres yang disampaikan oleh beliau itu, Perpres 27 tahun 2026. Tapi belum efektif berjalan, sehingga pendapatan teman-teman masih sangat rendah saat ini, dengan potongan aplikasi masih di atas 20%. Gitu. Nah, ini yang hal substansi yang membuat potongan yang harus diperbaiki adalah potongan biaya aplikasi. Yang selanjutnya adalah tarif. Nah, tarif kami melihat bahwa situasi ekonomi Indonesia ini dan masyarakat saat ini kan tidak dalam kondisi baik ya, kalau menurut kami, karena kami juga merasakan dengan turunnya pendapatan gitu. Sehingga bagi kami tarif itu nomor dua. Karena kami juga menjaga ekosistem ini tidak menjadi memberatkan bagi masyarakat. Gitu.
0: Baik,
4: jadi untuk tarif kami untuk tarif nanti setelah potongan aplikasi efektif berjalan.
0: Baik, Pak Igun. Semoga memang ojol ini terus menjadi penopang ekonomi digital dan lapangan kerja di Indonesia ya, Pak Igun ya. Terima kasih nih telah memberikan tanggapannya kepada masyarakat. Baik. Selamat siang. Ya.
4: Selamat siang, Mbak Ana.
0: Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, berbicara terkait ojol, penopang ekonomi digital dan lapangan kerja Indonesia.
1: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah akan memantau perkembangan harga CPO yang saat ini masih fluktuatif untuk menetapkan harga eceran tertinggi minyak kita, meski telah menyepakati adanya kenaikan. Laporannya disampaikan Yorike Fitri. Yorike.
1: Ya Hana, Menteri Perdagangan Budi Santoso hari ini memimpin rapat koordinasi tingkat menteri bidang pangan dengan agenda penyesuaian harga eceran tertinggi atau HET dan harga penjualan dalam negeri atau DPO yang berlangsung di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta. Rapat ini dihadiri oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan dan perwakilan dari sejumlah kementerian, diantaranya itu Kementerian Pertanian. Dalam keterangan persnya di Jakarta, Mendag menyampaikan untuk menindaklanjuti rapat di Kemenko Pangan beberapa waktu lalu, pada hari ini pemerintah akan menyepakati kenaikan harga eceran tertinggi atau HET untuk minyak kita. Namun menurut Mendag, angka berapa besaran angka tertinggi tersebut, pemerintah masih melihat perkembangan dari harga CPO. Berikut keterangan dari Menteri Perdagangan Budi Santoso.
2: Harga eceran tertinggi untuk minyak kita memang harganya turun sepakati dan kapan akan ditentukan untuk kesempatan kenapa kita ingin pembalas minyak lagi kesempatan harga CPO memang harga CPO naik ya, harga CPO naik kemarin rata-rata 15.000 45 ya, tapi tapi sekarang sudah mulai naik lagi. Jadi kita akan melihat harganya pagi
0: berapa. Yorike, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Ya, sementara itu Hana, selain membahas harga eceran tertinggi untuk minyak kita, rapat ini juga menyinggung terkait dengan penurunan harga telur di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Blitar. Dan menurut Mendag Budi Santoso, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional yang baru untuk memerintahkan atau mewajibkan SPPG untuk menyerap telur dari para petani. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita lainnya, mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer menjalani sidang putusan atau vonis terkait kasus dugaan perkara tindak pidana korupsi dan suap pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda. Suhanda.
3: Hanya Pratiwi dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, saat ini sedang berlangsung kasus dugaan tindak pidana korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja Kemenaker yang dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Burungan. Majelis Hakim tadi telah membacakan pendapatnya ataupun bukti-bukti yang menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Tenaga Kerja tersebut, telah menerima suap ataupun uang sebesar 3 miliar lebih dan satu buah motor Ducati yang diterima di dekat gereja Senisia di kawasan Jakarta Pusat. Hakim juga menyatakan bahwa penerimaan suap dan gratifikasi ini telah terbukti. Dan berikut pernyataan Majelis Hakim secara langsung dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
4: Kemudian masih sekitar tahun 2004, akhirnya Wakil Menteri dihubungi oleh terdakwa yang kemudian melakukan pertemuan di Sudah Senayan 4 membahas mengenai penyerahan uang sejumlah 3 miliar rupiah. Terdakwa memberikan nomor telepon kepada Mahkamah Agung yang diketahui bernama Agung Putra Setia. Berdasarkan keterangan saksi Irjen Bumi Mahendro dan saksi Gilang Ramadan, tanggal 16 Desember 2024, saksi Irjen Bumi Mahendro memasukkan sejumlah 3 miliar dalam kas dan memerintahkan saksi Gilang Ramadan.
3: Ya, pendengar dapat kami laporkan pula bahwa sebelumnya jaksa penuntut umum telah menuntut mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja ini, Menhol Ebenezer Burungan, dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dan hari ini Manuel juga sempat mengatakan siap untuk menghadapi segala vonis ataupun hukuman yang disampaikan oleh Majelis Hakim. Dari Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Hussein Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara, Uni Eropa dan Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperkuat kerjasama untuk mendukung respon terhadap wabah Ebola yang sedang berlangsung di Republik Demokratik Kongo dan Uganda. Kerjasama tersebut bertujuan membantu otoritas nasional dengan cepat mengendalikan penularan, melindungi masyarakat, dan memperkuat kesiapan regional, kata WHO Eropa yang berbasis di Copenhagen dalam sebuah siaran pers. Dengan dukungan Uni Eropa, WHO meningkatkan aksi terkoordinasi dalam pengawasan, pencegahan dan pengendalian infeksi, keterlibatan masyarakat, dan keberlanjutan layanan kesehatan penting dalam kerjasama erat dengan otoritas nasional dan mitra. Berita olahraga, New York Knicks mencuri kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs pada game 1 final NBA setelah bangkit dari ketertinggalan 14 poin. Di babak kedua berkat 30 poin Jalen Brunson di Frostbank Center San Antonio. Kemenangan tersebut memperpanjang laju kemenangan Knicks menjadi 12 pertandingan beruntun di playoff, sekaligus memberi keunggulan kandang kepada tim asal New York dalam seri final yang menggunakan format best of 7. Kemenangan itu juga memutus catatan sempurna Spurs yang selalu memenangi game 1 di 6 penampilan final NBA sebelumnya. Selain itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, San Antonio tertinggal dalam seri final sebelum berakhirnya pertandingan terakhir.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Dulu mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia. Tapi sekarang Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya Al Nasma yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Prancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan yang sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan telur dadar tidak boleh lagi digunakan dalam menu program makan bergizi gratis MBG. Presiden meminta seluruh mitra penyedia makanan menyajikan telur dalam bentuk utuh agar kualitas dan kandungan gizinya tetap terjaga. Anggota Komisi 13 DPR Rieke Diah Pitaloka menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto merombak jajaran pimpinan BGN. Perombakan dinilainya sebagai bentuk seriusan memperbaiki tata kelola program MBG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan sebanyak 200 zona musim di Indonesia telah memasuki musim kemarau. Jumlah tersebut setara 28,6% wilayah Indonesia hingga awal Juni 2026. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait program PSEL, mengubah sampah menjadi energi. Pemerintah mempercepat implementasi program pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL di 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional, sekaligus mendorong transisi energi dan ekonomi sirkular. Untuk mempercepat implementasi, pemerintah memberikan berbagai insentif, antara lain tarif listrik tetap sebesar 0,20 per kWh US dollar dengan kontrak 30 tahun, kewajiban PLN membeli listrik dari PSEL, percepatan perizinan lingkungan menjadi sekitar 2 bulan, serta penyediaan lahan oleh pemerintah daerah. Lantas, sejauh mana PSEL dapat menjadi solusi bagi persoalan sampah di Indonesia? Kami akan perbincangkan bersama pakar lingkungan Universitas 11 Maret, Profesor Prabang Setiono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Prabang, selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
1: Prof. Prabang, bagaimana menilai perkembangan program PSEL di Indonesia sejauh ini?
2: Ya, yang jelas perkembangan PSEL ini sebenarnya progres ya, on the track. Hanya kendala-kendala teknis ya. Kendala-kendala teknis kalau saya mengatakan sebenarnya secara teknologi sudah selesai, secara teori konsep sudah selesai. Sekarang adalah kendala-kendala teknis. Contohnya saja, mungkin ya alatnya itu sudah proven sebenarnya, baik generator, baik itu gasifikasi maupun pirolisis. Ya. Hanya persoalannya, bagaimana agar di hulunya itu sampah itu tidak membebani dalam pengolahan ya, pengolahan bahan bakunya untuk bisa dijadikan listriknya itu, jadi tidak dicampur, harus kalau bisa bentuknya homogen. Kalau sudah seperti itu homogen, tidak ada sebenarnya yang tidak bisa diolah sebenarnya. Nah, disinilah sebenarnya kuncinya. Ternyata campurnya sampah inilah yang membuat energinya habis, ya. Kemudian prosesnya menjadi semakin lama, gitu kan ya, dan seterusnya. Kalau untuk teknologi saya kira proven ya seperti itu, mau apa lagi gitu ya. Saya kira itu menanggapi PSEL ini progresnya.
1: Baik, sudah on the track begitu, lalu juga teorinya, konsepnya, teknologinya sudah selesai begitu ya, Prof. Prabang ya.
2: Iya, iya.
1: Baik, Prof. Prabang, nanti kami akan juga lanjutkan dialog ini tapi setelah jeda berikut ya, Prof ya.
2: Iya.
0: Catatan peristiwa.
3: Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan 4 Juni sebagai Hari Anak Korban Perang atau International Day of Innocent Children Victims of Aggression atau Hari Internasional Anak-Anak Tak Bersalah Korban Agresi. Menurut PBB, hari ini perlu ada berdasarkan kenyataan yang menyedihkan bahwa dalam situasi perang, anggota masyarakat yang paling rentan yaitu anak-anak yang paling terdampak oleh konsekuensi perang. 6 pelanggaran yang paling umum adalah perekrutan dan penggunaan anak-anak dalam perang, pembunuhan, kekerasan seksual, penculikan, serangan terhadap sekolah dan rumah sakit, dan penolakan akses kemanusiaan.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami masih menghadirkan topik program PSL mengubah sampah menjadi energi. Saat ini kami masih bersama pakar lingkungan Universitas 11 Maret, Profesor Prabang Setiono. Prof. Prabang, tadi disebutkan kalau memang persoalannya ini sampah tidak membebani pengolahan bahan bakunya begitu ya, untuk dijadikan bahan baku listriknya ya?
2: Iya.
1: Baik, berarti kalau untuk bahan bakunya sendiri ini seperti apa, Prof?
2: Nah, jadi contohnya ya, kalau seandainya dari hulu sudah bisa dipisah secara homogen, organik-organik semua. Kalaupun ada plastik-plastik semua. Kemudian kalau ada besi-besi semua, ada seandainya dalam karet, kemudian ada bahan bangunan dan sebagainya, itu sudah terpisah. Ini yang saya mengatakan tidak menjadi beban tambahan ya, bangkitan dampak lah istilahnya. Beban tambahan untuk sebagai jadikan feedstock ya, untuk apa namanya masuk di proses pengolahan, dikonversi menjadi energi listrik gitu loh. Sekarang ini beban tambahan campurannya sampah, semuanya itu kan mencampur jadi satu. Ya untuk proses memisahkan itu sudah energi tersendiri, complicated gitu kan ya. Kadar airnya kalau seandainya untuk gasifikasi ya yang ada di kota Solo, kebetulan saya selaku tim ahli pengolahan di sana ya, itu kan kadar airnya minimal 20%. Bayangkan untuk menuju 20% aja prosesnya itu ya membutuhkan energi, kemudian komplikasi dari alat-alatnya dan seterusnya, itu saja sudah. Ya kalau seandainya bisa mencapai target, kadang mencapai targetnya itu gitu kan ya, kadang terhambat, harus main teman ini lagi dan sebagainya. Padahal ini sebenarnya mesinnya itu sudah siap, sudah sekali itu masuk di mesinnya, sudah lah dikonversi menjadi listrik, selesai itu kan sebenarnya. Tapi ini yang harus diselesaikan dari hulunya. Bagaimana masyarakat disiplin ya memisahkan sampah agar sampahnya itu homogen, sehingga ketika transporter datang ke TPA dalam proses homogenisasi diproses langsung menjadi feedstock, tidak butuh energi dalam proses memisahkan lagi gitu kan ya. Saya yakin nanti dalam konteks seperti ini mewujudkan feedstock dalam bentuk RDF, salah satunya ya RDF itu bahan bakunya lah untuk bisa dikonversi menjadi energi listrik ya, sudah istilahnya. Saya mengatakan itu yang namanya on the track-nya seperti itu.
1: Baik, Prof. Prabang, ini juga sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami, boleh ikut interaktif juga ya Prof ya?
2: Monggo, silahkan.
1: Baik, kita ke Sibolga ini Prof. Prabang, ada Pak Matauli yang telah bergabung. Selamat siang Pak Matauli.
4: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Matauli.
4: Pak narasumber Pak Prabang.
1: Iya.
4: Iya. Ya. Pak Prabang, mengenai persampahan menjadi energi listrik ini untuk kita Indonesia di Pak Prabowo ini atau di presiden sebelumnya ini perkembangannya udah gimana begitu? Contoh prototipe projectnya di provinsi mana yang sudah berhasil begitu dan sudah menjadi suatu apalah namanya ya program yang sudah dilaksanakan lah begitu. Entahkah ini masuk ke BUMN yang mengelola atau swasta domestik atau investasi bekerjasama dengan luar negeri yang Pak Prabang pantau begitu loh. Atau ini hanya sekedar masih wacana, masih ini gitu dari presiden ke presiden yang memang belum dilaksanakan secara konsekuensi secara dari DPR misalnya. Ah ini masih terkendali karena ini potensinya sangat luar biasa karena memang di kita itu tentang reduksi sampah itu baik di TPS baik di apa itu belum ada masyarakat pernah dengar ya. Bahwasanya ini sudah menyumbang ke cadangan kelistrikan kita itu belum ada Pak. Entah hanya ini masih sekedar hanya narasi rencana saja yang belum terlaksana atau seperti apa. Dan yang kedua, negara yang berhasil mengelola sampah yang Pak Prabang pantau ini ya katakanlah setingkat ASEAN gitu ya. Itu negara apa dan teknologi permesinannya bagaimana dan butuh berapa anggaran mereka atau butuh berapa lama mereka akhirnya bisa berhasil mengelola ini secara berkelanjutan dan menjadi daya ini, karena nggak semua kan negara-negara sekaya kita yang bisa menghasilkan listrik. Sampah di kita banyak tapi nggak dikelola. Batubara bisa dari situ, tapi negara kita nomor berapa sampah ini menjadi prioritas gitu lah. Mohon petunjuk Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Prof. Prabang langsung ya ditanggapi.
2: Jadi ya, jadi ada dua pertanyaan sangat komprehensif sekali ya. Yang pertama ya, saya langsung mengatakan bahwasanya untuk apa namanya contoh dulu namanya PLTSA. PLTSA itu pengelolaan sampah, PLTSA itu pembangkit listrik tenaga sampah ya. Itu terkoreksi. Kenapa? Karena ingat, sampah itu sebagai bahan baku, jangan disamakan dengan batu bara yang jelas dari awalnya itu sudah homogen ya. Sehingga ada sistem target. Kalau PLTSA itu kan kalau seandainya tidak sesuai target ya berarti panamnya didenda lah oleh PLN kan begitu kan ya. Nah, ini kelirumologinya di situ. Sehingga berubah dari pembangkit listrik tenaga sampah, maka dirubah menjadi PSEL, pengelolaan sampah menjadi energi listrik ya. Jadi pengelolaan sampah menjadi energi listrik itu apa? Sampahnya sudah diolah, masalah sampah selesai. Itu tujuan utama. Ingat Pak Maya, listriknya itu adalah bonus. Nah kan begitu. Ketika listriknya bonus, terjadi fluktuasi, kadang menghasilkan efektivitas sekian, kadang turun sekian, ya nggak usah dimasalahkan yang namanya bonus kan gitu kan ya. Nah ini, jadi itu filosofinya dari PLTSA dirubah menjadi PSEL. Karena tujuan utama masalah sampah selesai, dikonversi menjadi energi listrik. Nah kemudian kalau bilang di Indonesia ini ada berapa, sementara ini yang betul-betul existing, terinstall, sudah beroperasi itu ada dua, yaitu di kota Solo, ya kan, tempat saya ya, sebagai tim di sana. Yang kedua di kota Surabaya. Di kota Surabaya itu istilahnya sana mungkin sekarang dominannya adalah insinerator ya. Ya memang ada gasifikasi, tapi itu istilah skala mikronya, tapi nantinya insinerator dominannya. Kemudian kalau di Solo, pure gasifikasi. Jadi ada sebenarnya ada dua teknologi ya. Itu sudah terinstall, nah, hanya persoalannya belum optimal kalau saya mengatakan ya. Seperti di kota Solo itu sebenarnya kapasitasnya kan bisa menghasilkan 8 megawatt ya. 8 megawatt ya, di mana satu kWh-nya kan menurut perpres yang terbaru ini kan 0,2 ya, satu kWh US dollar kan begitu kan ya. Nah, artinya sebenarnya kalau seandainya kita sudah memanfaatkan itu, ya memang sudah bisa dilihat profit ya, jadi profit center ya. Persoalannya sekarang, kita ini masih berkutat di cost center. Kok kelihatannya operasionalnya ya, jadi OPEC-nya, operasionalnya kok tinggi sekali, bla bla bla dan seterusnya gitu kan ya. Ya memang itu tadi, energinya itu habis saat kita ini memilah sampah. Kemudian bagaimana men-treatment sampah agar siap untuk menjadi bahan baku masuk ke mesinnya, gasifiernya itu atau feedstock lah bahasanya itu. Energi habis di situ. Dan itu pun sampai sekarang belum ketemu nilai optimalnya ya, 100%. Jangankan menghasilkan 8 megawatt ya. Menghasilkan 1 megawatt aja kita udah bahasanya ini masih harus di trial ini dan seterusnya. Ini di Solo ya. Kalau di Surabaya saya yakin sana kan kurang lebih ada 900 ton per hari ya. Kalau di Solo kan cuman 380 ton per hari gitu kan ya. Jadi kalau ditanya success story ya, saya belum bisa mengatakan. Semuanya punya unsuccess story. Semuanya punya success story, hanya sekarang ini masih dominannya di unsuccess story gitu aja. Karena banyak tantangan yang belum bisa kita tapi bukan berarti itu tidak bisa diperbaiki ya. Kita masih terus berusaha mencari irama, frekuensi, bagaimana agar bisa optimal 100%. Kemudian pertanyaan yang kedua, negara mana gitu. Kalau saya mengatakan di ASEAN, Singapura saja ya. Di Singapura saja itu teknologinya kan insinerator sih ya. Jadi jelas kalau Singapura itu basisnya karena mungkin karena negara kecil ya. Saya tidak memandang negara kecil atau besar, tapi kemauannya. Sana itu betul-betul menghomogenisasi sampahnya jelas gitu kan ya. Jadi mungkin di jadwal kalau sana ya, atau di satu chamber wadah yang betul-betul ini adalah kalau wadahnya kuning sampah untuk anorganik, wadahnya ini dan seterusnya, mereka disiplin, kata kuncinya disiplin. Otomatis transporternya itu juga mengambilnya itu tidak perlu harus mencampur lagi. Kalau di kita kan oke, tingkat tapak rumah tangga sudah dipisah ya, ada warna kuning, warna merah, warna hijau dan seterusnya. Tapi setelah masuk di transporter mobilnya, kendaraannya, campur lagi. Waduh, masuk di TPA campur. Otomatis kan bahan bakunya kan energi untuk memasukkan ke mesin gasifiernya kan harus diproses dulu. Lama prosesnya, complicated. Salah satu syaratnya RDF, kadar airnya di bawah 20%. Susahnya, bukan main itu. Ya kan? dengan rotary playing atau dengan bio playing tuh. Aduh. Jadi kalau saya mengatakan silakan belajar ke Singapura dengan tingkat kedisiplinan tinggi gitu kan ya. Atau Thailand juga bagus, di Bangkok saya pernah sana juga. Jadi mereka kata kuncinya homogenisasi sampah untuk bisa dikonversi menjadi energi listrik. Itu, Pak.
1: Baik, Prof. Prabang, ini terima kasih telah memberikan perspektifnya begitu ya. Semoga memang program PSL ini tadi tantangannya dapat dijadikan solusi begitu ya, Prof. Prabang ya, segera menemukan solusinya. Terima kasih Prof. Prabang, selamat siang.
2: Sama-sama, siang.
1: Pakar Lingkungan Universitas 11 Maret Profesor Prabang Setiono berbicara terkait program PSL mengubah sampah menjadi energi.
0: Wawancara Pro 3. Memori Kolektif Bangsa.
5: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
6: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin

0: Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting, karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Tuntutan itu, walaupun kita tahu kalau kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita selama banteng-banteng.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait evaluasi tata kelola dan efektivitas alokasi anggaran program makan bergizi gratis. Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi tata kelola pelaksanaan program MBG. Selain itu juga pemerintah memangkas anggaran program MBG tahun 2026 dari Rp335 triliun rupiah menjadi Rp268 triliun rupiah atau turun sebesar Rp67 triliun rupiah. Penerima manfaat mencapai 62.454. Maksud kami 62.454.064 terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Lalu ada 29.225 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang telah beroperasi di seluruh Indonesia. Lantas seperti apa evaluasinya? Saat ini kami telah bersama tenaga ahli Bakom RI Hariko Wibawa Satria.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hariko, selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Hana dan selamat siang seluruh pemirsa RRI yang kami hormati.
1: Baik, Pak Hariko, sejauh ini bagaimana evaluasi tata kelola pelaksanaan program MBG?
3: Ya, terima kasih Mbak Hana dan seluruh pemirsa RRI. Sebagaimana sudah kita saksikan bersama, jadi pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto selama kurang lebih 1,5 tahun terakhir. Mengapa evaluasi ini sangat penting? Jadi MBG yang universal ini untuk pertama kalinya dalam sejarah dijalankan di Indonesia. Jadi 80 tahun kita bernegara tanpa makan bergizi gratis. Dampaknya apa? Hampir 100% orang Indonesia itu jarang makan sayur dan buah, atau tepatnya 96,7%. Ini survei kesehatan Indonesia tahun 2023 atau sebelum Pak Prabowo jadi presiden. Kemudian, lebih dari separuh anak-anak kita itu pola makannya

0: sangat buruk. Belum yang obesitas, belum yang cuci darah, belum yang ginjalnya rusak, kemudian yang mengkonsumsi gula dan garam yang berlebihan, makanan olahan berlebihan. Jadi makan bergizi gratis ini memperbaiki gizi seluruh orang Indonesia, menciptakan lapangan kerja, dan menghidupkan perekonomian di desa-desa. Jadi program makan bergizi gratis ini sangat menentukan. Oleh karena itu, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto melakukan evaluasi total yang menyeluruh. Nah, oleh karena itu Mbak Ana, kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional ini, yaitu Ibu Nani, Ibu Agustina, dan Ibu Arumsari, dan Bapak Trenggono, ini diharapkan mampu memastikan program makan bergizi gratis ini benar-benar bersih dari korupsi, kemudian akuntabel dan sesuai dengan sasaran yang sudah ditentukan. Kemudian juga kepemimpinan yang baru ini bisa mempercepat konsolidasi organisasi, koordinasi dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah dan semua pihak lainnya, kemudian memperkuat pengawasan, kemudian meningkatkan kualitas pelaksanaan. Jadi harapannya ibu hamil kita, ibu menyusui kita, kemudian para balita, pelajar, santri, guru, kemudian tenaga kependidikan, dan itu tadi yang kami sebutkan adalah sasaran dari makan bergizi gratis, betul-betul merasakan peningkatan kualitas, kemudian keterbukaan dari sisi pengawasan, kemudian juga bersih dari korupsi. Begitu Mbak Ana.
1: Baik, nah Pak Hariko, lalu kan juga ada efisiensi biaya distribusi dan juga pengadaan bahan pangan dan operasional programnya, ini nanti seperti apa Pak Hariko? Bagaimana mekanisme auditnya terhadap pelaksanaan dan penggunaan dana program?
0: Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo kemarin, ini pengawasannya sangat ketat. Bahkan kemarin Presiden memanggil BPKP, kemudian PPATK, kemudian lembaga-lembaga lainnya untuk mengaudit makan bergizi gratis ini. Dan ini juga terbuka untuk seluruh masyarakat. Jadi program makan bergizi gratis ini bisa diawasi oleh seluruh masyarakat. Dan berbeda misalnya seperti pembangunan jembatan, itu mungkin perlu kemampuan teknis untuk memahami di mana ada korupsinya. Tetapi makan bergizi gratis ini, jangan sungkan-sungkan masyarakat melaporkan, dan perlu kami sampaikan kepada seluruh pemirsa RRI, bagi yang mengkritik makan bergizi gratis tidak akan terkena undang-undang ITE, ya. Jadi sekali lagi Presiden Prabowo mengatakan kritik itu menyelamatkan kita, tapi fitnah itu dilarang oleh semua agama. Termasuk dengan RRI ini, kami sangat berterima kasih telah juga mengundang banyak para pakar, para akademisi untuk memberikan masukan, memberikan kritik dan saran terhadap makan bergizi gratis. Jadi ini pengawasannya sangat ketat, diawasi oleh 50 orang di SPPG, diawasi oleh lebih kurang 3.000 orang wali murid, diawasi oleh masyarakat sekitar, diawasi oleh lembaga-lembaga negara yang memang bertugas untuk mengawasi proses makan bergizi gratis ini. Kemudian diawasi juga oleh netizen, diawasi oleh wartawan. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih kepada pengawasan dari DPR, berterima kasih kepada pengawasan dari wartawan, dari netizen, dari masyarakat, dan dari siapapun yang terus memberikan masukan untuk perbaikan makan bergizi gratis. Jadi Mbak Ana, perlu kami sampaikan bahwa kasus-kasus terkait dengan korupsi, kemudian terkait dengan markup, itu juga terjadi di negara-negara maju, ya, seperti di Jepang, seperti di Amerika Serikat, terkait dengan korupsi makan bergizi gratis. Dan selalu disampaikan bahwasanya kita banyak kekurangan. Ya, kita banyak kekurangan, tapi akan terus diperbaiki. Karena sekali lagi, kita baru sekali ini mengadakan program makan bergizi gratis, dan terbukti apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sejak hari pertama beliau menjadi presiden, yaitu pada 20 Oktober 2024, tidak ada yang kebal aturan. bersihkan dirimu dari korupsi sebelum kau dibersihkan. Dan hari ini kita sama-sama melihat bagaimana proses penegakan hukum itu berjalan dengan seadil-adilnya. Begitu Mbak Ana.
1: Baik. Nah Pak Hariko, tadi kan juga diawasi oleh masyarakat, begitu, oleh netizen ya Pak Hariko. Ini kalau netizen mau melaporkan begitu harus kemana Pak Hariko? Selain juga lewat media sosial mungkin.
0: Ya, itu di Instagram itu ada akun namanya call center BGN, dan di situ ada nomor-nomor yang bisa dilaporkan, termasuk tinggal membuka website BGN. Di situ juga ada yang nomor-nomor yang bisa untuk dilaporkan. Kemudian juga ada saluran-saluran lain, misalnya bisa langsung ke SPPG-nya, kemudian bisa langsung kepada ahli gizinya, atau bisa langsung menyampaikan kepada pihak sekolah. Intinya jangan ada kekhawatiran. Siapapun yang mengkritik, memberikan masukan terhadap program makan bergizi gratis adalah pahlawan gizi. Jadi memviralkan sesuatu yang benar itu sudah terbukti bermanfaat untuk masyarakat. Tetapi kalau kita memviralkan disinformasi, fitnah dan kebencian, itu juga sudah terbukti menghilangkan banyak nyawa. Jadi sekali lagi, ini program baru dan baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Sementara di tempat lain sudah 107 negara yang melaksanakan program ini. Kemudian hari ini memang seluruh negara berlomba-lomba untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Oleh karena itulah pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional ini sekali lagi merupakan hasil evaluasi total yang dilakukan oleh Presiden Prabowo selama kurang lebih 1,5 tahun terakhir ini. Kita berharap kepemimpinan yang baru ini betul-betul memastikan Badan Gizi Nasional, SPPG, kemudian seluruh jajaran di bawah betul-betul bersih dari orang-orang yang berniat untuk memperkaya diri, betul-betul bersih dari orang-orang yang mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan masyarakat.
1: Baik. Nah, Pak Hariko juga mungkin dapat menyampaikan ini terkait target penerima manfaat yang telah tercapai sesuai perencanaan. Dan juga mungkin ada kendala ini yang paling sering ditemukan dalam implementasinya di lapangan.
0: Iya. Saat ini jumlah penerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini sudah mencapai 62,7 juta orang penerima manfaat. Kemudian dapur atau SPPG itu sekarang jumlahnya sekitar 29.845. Kemudian juga program ini juga sudah menyerap tenaga kerja baru sebanyak 1.382.878 orang. Jadi seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kemarin, kalau program ini betul-betul berjalan dengan baik, ada 30.000 dapur, maka program ini akan bisa menyerap tenaga kerja lebih kurang 3 juta orang. Kemudian juga menghidupkan perekonomian di desa-desa. Kemudian kalau setiap SPPG itu, setiap dapur MBG itu memberdayakan 10 atau 15 penyalur atau pemasok, maka ini akan betul-betul menghidupkan petani kita, menghidupkan nelayan, peternak, dan pekebun. Jadi ini program yang sangat besar, dan ini sekaligus menguji sejauh mana kekuatan kejujuran dari bangsa kita. Mengapa kami katakan demikian? Karena terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kemarin, ketika 30.000 dapur ini betul-betul dikelola dengan jujur, dengan tidak korupsi, dengan tidak markup, maka dampaknya akan sangat luar biasa bagi petani dan keluarganya, bagi nelayan dan keluarganya, bagi para pekebun, peternak dan keluarganya. Oleh karena itu, Presiden sangat tegas mengatakan tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada upaya-upaya memperkaya diri dalam program makan bergizi gratis ini. Karena sekali lagi program ini program peradaban. Ingat ya, uang ini sekali lagi ini uang rakyat. Presiden betul-betul berpesan. Kemarin Presiden sampai 2-3 kali mengatakan saya tidak ingin uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan Presiden juga mengatakan siapapun akan ditindak. Karena Presiden Prabowo sesuai dengan pesan dari almarhum orang tuanya Profesor Dr. Sumitro mengatakan, ketika kamu mengambil keputusan maka kamu harus berpihak kepada masyarakat, kepada rakyat. Prabowo, kata Pak Sumitro, ketika kamu mengambil keputusan harus berpihak kepada masyarakat. Dan ini adalah program bersejarah, jangan sampai kita tega mencuri atau memakan uang yang seharusnya menjadi tenaga, menjadi daging, menjadi energi bagi anak-anak kita, calon penerus bangsa. Oleh karena itu, Presiden Prabowo tidak segan-segan mengevaluasi secara total, kemudian memberikan peringatan-peringatan kepada semua pihak yang masih ada keinginan atau masih ada niat untuk memperkaya diri dari program makan bergizi gratis ini.
1: Baik, Pak Hariko, semoga memang MBG ini menjadi investasi gizi ya bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia lalu juga menggerakkan ekonomi nasional. Terima kasih nih Pak Hariko telah menyampaikan update terkininya kepada Pro3 RRI dan juga masyarakat. Selamat siang Pak Hariko.
0: Terima kasih pemirsa Pro3 RRI dan Ibu Hana. Salam hormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli Bakom RI Hariko Wibawa Satria berbicara terkait evaluasi tata kelola dan efektivitas alokasi anggaran program makan bergizi gratis.
2: Wawancara Pro3.

0: Anggota Komisi 13 DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto merombak jajaran pimpinan BGN RI. Perombakan jajaran pimpinan BGN itu dinilai sebagai bentuk keseriusan memperbaiki tata kelola program MBG. Rieke menegaskan pemenuhan gizi pada program MBG merupakan hak konstitusional setiap warga negara, mengingat hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
3: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menanggapi topik yang telah kami hadirkan tadi di Indonesia Menyapa Siang. Lalu juga Anda dapat menyampaikan informasi peristiwa yang terjadi di daerah Anda seperti apa. Dengan cara menghubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kita akan ke toli-toli pendengar, ada Ibu Haryanti yang telah bergabung di Warga Bicara. Selamat siang Bu Haryanti.
1: Ya, selamat siang untuk Jakarta dan sore untuk daerah Sulawesi Tengah, Kabupaten Toli-Toli.
0: Baik, Bu Haryanti, silakan.
1: Sehat semangat Mbak Hana ya bersama tim.
0: Baik, amin. Bu ya, Haryanti juga sehat.
1: Kalau benar, amin, insya Allah. Toli-toli, cuacanya sekarang lagi sedikit cerah dan berawan, disertai hujan rintik-rintik, seperti itu.
0: Baik, setiap harinya sudah ya seperti itu, Bu Haryanti?
1: Berapa ya, dua hari kemarin sih sempat hujan deras, hujan lebat ya, disertai angin kencang itu ya, intensitasnya sedang. Tapi kemarinnya itu hujannya ada tapi ringan sebentar doang durasinya. Nah hari ini tinggal gerimis-gerimis doang ini. Seperti itu. Dan bersamaan mungkinnya kejadian kebakaran di kebun kosong itu ya. Di sini juga kemarin itu ada kejadian kebakaran. Alhamdulillahnya cepat ditangani, makanya nggak merembet kemana-mana. Itu korsleting listrik juga itu. Nggak tahu kenapa ya, mungkin ya itulah perlu kewaspadaan ya untuk semuanya. Saya mau menanggapi ini Mbak Hana tentang BGN itu ya. Kita prihatin ya, tapi ya mungkin kita bersyukurlah karena yang korupsi muncul semua, keluar semua. Jadi mungkin benar-benar perlu evaluasi secara menyeluruh, bukan hanya di pusat saja, tapi harus ke daerah-daerah juga. Karena di daerah juga seperti itu Mbak Hana, morat parit, itu kacau balau. Kalau yang saya mau bilang ya, kita perhatikan sini, banyakan yang di daerah tertinggal itu belum dapat. Jadi evaluasinya ke depan, kalau boleh yang mendapat MBG nanti itu mungkin untuk sekolah-sekolah elit atau sekolah prioritas itu dikesampingkan dulu, mungkin harus diutamakan dulu yang ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah, mungkin seperti itu sih.
0: Baik,
1: gitu aja. Semoga lancar
0: ya
1: nantinya ya. Semoga
0: kasih,
1: dengan yang menjabat baru ini ya bisa benar-benar berintegritas itu.
0: Amin, Bu Haryanti. Terima kasih doanya ini, Bu Haryanti. Selamat sore. Kita ke Aceh, ada Pak Adi. Selamat sore, Pak Adi.
2: Selamat sore juga, Mbak.
0: Silakan, Pak Adi.
2: Saya mau menanggapi tentang MBG,
0: ya,
2: Mbak ya.
0: Iya, silakan, Pak Adi.
2: Ini tolong disampaikan kepada Bapak Presidennya, tolong di Aceh masih ada kecurangan tentang MBG, Mbak.
0: Baik, tepatnya di daerah mana ini Pak Adi, Acehnya?
2: Saya di Aceh Tengah, Mbak.
0: Oh, di Aceh Tengah begitu ya, Pak Adi ya. Kecurangannya ya seperti apa ini Pak Adi?
2: Pembagian masih kurang tepat sasaran lah, Mbak, kan? Terus di bagian makanannya kadang-kadang seperti apa ya, nggak sesuai sama yang diperintahkan.
0: Oh, baik. Di Aceh Tengah ya, Pak Adi ya?
2: Iya.
0: Baik,
2: tepatnya
0: Pak Adi.
2: Kita di kecamatan ini, Mbak, kan nggak dekat di kota.
0: Oh, kecamatan apa itu, Pak Adi?
2: Di kecamatan Atulintang.
0: Atulintang, Aceh Tengah ya, Pak Adi ya?
2: Iya. Tolong diperhatikan kalau perlu yang curang-curang diproses lah.
0: Baik, Pak Adi di Aceh. Terima kasih ini Pak Adi.
2: Karena udah hampir berapa tahun ini Mbak, kan masih banyak yang belum dapat.
0: Masih belum dapat, yang banyak yang belum dapat begitu di sana ya, anak-anak sekolahnya ya Pak Adi ya.
2: Bahkan balitanya pun sama aja Mbak, kan. Karena ini program kan dari pemerintah. Harusnya kan diratakan kepada balita-balita, terutama yang kurang mampu kan gitu Mbak. Nah ini malahan kadang-kadang yang udah dewasa dapat juga, itu orang kaya lagi.
0: Baik Pak Adi di Aceh. Terima kasih ini Pak Adi tanggapannya dan bergabung di Warga Bicara. Selamat sore Pak Adi di Aceh.
2: Selamat sore juga Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda pendengar yang telah bergabung di Warga Bicara menanggapi topik yang telah kami hadirkan. Sekaligus penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 4 Juni, saya Hana Pratiwi, selamat siang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Luna Elia.

0: sektor kiritian gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadap oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang.
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menyebabkan... Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Kiper Timnas Argentina Emiliano Martinez siap pensiun jika kembali membawa Argentina juara Piala Dunia di edisi kali ini. New York Knicks mencuri kemenangan atas San Antonio Spurs pada game pertama final NBA 2025-2026. Sejumlah wakil Indonesia lolos ke perempat final turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Selamat sore pendengar dan salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026 bersama saya Luna Elia.

Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Kiper timnas Argentina Emiliano Martinez menegaskan akan langsung pensiun bila kembali berhasil membawa Argentina juara Piala Dunia di edisi 2026. Argentina datang ke Piala Dunia tahun ini dengan status sebagai juara bertahan. Jika melihat materi pemain yang ada, termasuk pemain-pemain jebolan Piala Dunia 2022 yang masih bertahan, Argentina tetap masuk dalam daftar tim favorit juara. Terkait peluang juara, Martinez mengumandangkan janji fantastis. Bagi Martinez, ia siap pensiun jika Argentina kembali menjadi juara Piala Dunia. Martinez punya karir unik di timnas Argentina. Sempat dipanggil Argentina pada Juni 2018, Martinez tidak lagi mendapatkan panggilan hingga 2019. Namun dari dua momen itu, Martinez belum juga menjalani debut. Martinez baru menjalani debut di 2021 ketika Argentina menghadapi Chili. Saat itu usianya sudah 28 tahun. Dan sejak saat itu Martinez selalu menjadi kiper utama Argentina. Peruntukan Argentina, pendengar, kemudian berubah seiring kehadiran Martinez. Argentina bisa menjadi juara Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan juga Copa America 2024.

0: Dan pecinta olahraga Piala Dunia 2026 tentu tidak hanya diramaikan para bintang muda, tetapi juga sejumlah pemain senior yang siap bersaing di level tertinggi. Lantas siapa saja pemain tertua yang tampil di turnamen kali ini? Berikut informasinya dalam Pro 3 Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: tidak hanya menjadi panggung bagi para pemain muda berbakat, tetapi juga ajang pembuktian bagi para pemain senior yang masih mampu bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Pengalaman dan kepemimpinan mereka menjadi aset penting bagi tim dalam menghadapi ketatnya persaingan di turnamen terbesar sepak bola tersebut. Penjaga gawang Skotlandia Craig Gordon tercatat sebagai pemain tertua di Piala Dunia kali ini. Saat turnamen berlangsung, Gordon berusia 43 tahun 162 hari. Meski telah memasuki usia kepala 4, kiper veteran tersebut masih dipercaya menjadi bagian penting skuad Skotlandia. Di posisi kedua terdapat kapten Portugal Cristiano Ronaldo. Pada usia 41 tahun 126 hari, Ronaldo kembali tampil di panggung Piala Dunia dan menjadi salah satu pemain paling senior dalam kompetisi tahun ini. Kehadirannya menunjukkan bahwa pengalaman dan profesionalisme masih menjadi modal besar di level internasional. Selain Ronaldo, sejumlah nama besar lainnya juga masuk dalam daftar pemain tertua. Kiper Meksiko, Guillermo Ochoa, menempati posisi ketiga dengan usia 40 tahun 333 hari. Disusul gelandang Kroasia, Luka Modric, yang berusia 40 tahun 275 hari. Sementara itu, penyerang Bosnia dan Herzegovina, Edin Dzeko, berada di urutan kelima dengan usia 40 tahun 86 hari. He makes a habit of scoring in World Cup finals. It's his third of this tournament. Jerman turut memiliki wakil melalui kiper Manuel Neuer yang berusia 40 tahun 76 hari. Pengalaman Neuer di bawah Mister Gawang diharapkan menjadi faktor penting bagi tim Panzer dalam menghadapi ketatnya persaingan turnamen. Sementara itu Argentina masih mengandalkan dua pemain seniornya, Lionel Messi dan Nicolas Otamendi. Messi yang berusia 38 tahun 352 hari tetap menjadi figur sentral Albi Celeste. Sedangkan Otamendi yang berusia 38 tahun 119 hari memberikan pengalaman berharga di lini pertahanan. Selain nama-nama tersebut, daftar pemain tertua Piala Dunia 2026 juga diisi Fernando Muslera dari Uruguay, Yuto Nagatomo dari Jepang, Tim Rem dari Amerika Serikat, hingga Michael Boxall dari Selandia Baru. Keberadaan para pemain senior ini membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk tampil di level tertinggi sepak bola dunia. Dengan pengalaman, ketenangan, serta kemampuan memimpin di lapangan, mereka tetap menjadi sosok penting bagi tim masing-masing dalam perburuan prestasi di Piala Dunia 2026.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Ya, masih terkait dengan Piala Dunia 2026 dan ajang ini akan menjadi penampilan kelima Ghana di panggung terbesar sepak bola dengan pelatih Otto Addo kembali memegang kendali. Setelah gagal melewati fase grup pada Brasil 2014 dan juga Qatar di 2022, Ghana bertekad untuk kembali mengukir kejayaan dan menembus fase gugur. Kita akan simak dalam segmen Bedah Tim berikut ini.
1: Kembali ke Piala Dunia dengan satu tekad mengulang keajaiban 2010 dan melaju lebih jauh.
2: Inilah Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim yang hadir untuk membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Ghana.
1: Pecinta sepak bola pasti nggak asing sama nama The Black Mamba.
2: Salah.
1: Black Stars masuknya yang menjadi julukan salah satu tim wakil benua Afrika ini.
2: Tampil dominan di kualifikasi Afrika, mereka menang 8 kali dari 10 pertandingan dan finish sebagai juara grup.
1: Salah satu pahlawan mereka adalah Jordan Ayew yang mencetak 7 gol sepanjang kualifikasi. Sementara Mohamed Kudus ada di Jawa ya.
3: Iya.
1: Jadi penentu penting saat Ghana mengalahkan Komoro Kofi di laga terakhir.
2: Alah, di balik kebangkitan Ghana ada sosok Otto Addo. Satu-satunya orang Ghana yang pernah bermain dan melatih timnas Ghana di Piala Dunia.
1: Oke, sempat mendapat tekanan besar untuk mundur akibat gagal bahwa negaranya lolos ke Piala Afrika 2025. Addo menolak menyerah dan akhirnya berhasil membawa Ghana kembali ke panggung dunia.
2: Piala Dunia terbaik Ghana terjadi pada 2010 di Afrika Selatan, sebelum Luis Suarez sengaja nahan bola pakai tangannya di garis gawang. Suarez langsung kena kartu merah dan Ghana dapat penalti di menit akhir pertandingan.
1: Tapi sayangnya tendangan Asamoah Gyan membentur Mister dan Uruguay akhirnya menang adu penalti sekaligus ngancurin mimpi Ghana menjadi tim Afrika pertama yang lolos semifinal Piala Dunia.
2: Dengan pemain seperti Mohamed Kudus, semangat baru dari Otto Addo dan sejarah besar yang belum terlupakan, Ghana datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu misi, mengembalikan kejayaan The Black Star.
1: Bisakah Ghana kembali menjadi kekuatan besar Afrika di Piala Dunia?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Dan pendengar, berstatus sebagai tuan rumah, timnas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan diuntungkan dengan status mereka ya sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia kali ini. Untuk informasi ini selengkapnya akan kita simak bersama Rosihan Anwar.
4: Tiga negaranya cukup kuat ya, masing-masing punya skill masing-masing lah. Kayak Kanada juga udah mulai berkembang, Amerika juga udah mulai berkembang sepak bolanya, Meksiko yang dari dulu juga udah...
5: Perhelatan Piala Dunia 2026 yang akan mulai dibuka pekan depan bakal memberi keuntungan tersendiri bagi tiga negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menurut mantan bek timnas Indonesia, Nopendi, status tuan rumah memberi sisi positif bagi tiga negara penyelenggara. Selain dukungan penuh supporter, tuan rumah juga tidak perlu banyak beradaptasi dengan faktor cuaca dan kultur yang ada.
6: Kalau dibilang secara tim menguntungkan, pasti tuan rumah akan diuntungkan.
4: Pasti ya.
6: Secara iklim dan sebagainya.
4: Geografis ya.
6: Di luar individu pemain lah. Itu pasti tim tuan rumah dan tim-tim yang lolos di benua tersebut pasti akan diuntungkan. Tapi sekarang kan sport science sudah bagus, tim-tim sudah bagus, pemain juga sudah bagus. Tinggal kesiapan nanti di lapangan sebenarnya. Itu mental dan fisik di lapangan itu sendiri sebenarnya.
5: Nopendi yang pernah melatih tim PON Putri Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan, persiapan dan adaptasi yang kurang matang dapat membuat skuad timnas sebuah negara gagal tampil maksimal di Piala Dunia.
6: Mungkin satu, cuaca, makan yang kalau dari timnya tidak menyesuaikan makanan yang sudah mereka biasa makan, itu pasti akan berpengaruh untuk kesehatan. Bisa sakit, bisa atau menurun, bisa, ya itu pasti akan berpengaruh ya? sangat besar di sebuah tim seperti itu. Kalau tim sudah menyiapkannya dengan baik, terus fisiknya juga oke ya, nanti kembali lagi ke mental. Jadi siklusnya akan seperti itu kalau di tim, karena pasti besok itu jaraknya, mainnya juga enggak, stresnya tidak terlalu banyak, dan sekarang kan pertandingannya lebih banyak, dari itu, yeah, itu tekanannya akan lebih lah.
5: Sementara itu, bagi Rizky Ramadan, mahasiswa sebuah perguruan tinggi negeri di Yogyakarta, dirinya menjagokan Meksiko dibandingkan dua tuan rumah lainnya untuk melangkah lebih jauh ke fase gugur.
4: Menurutku Meksiko sih, karena ya pengalaman Meksiko juga dilihat juga di beberapa event Piala Dunia sebelumnya, Meksiko cukup kuat juga ya, pernah lolos juga sampai 16 besar. Jadi menurutku Meksiko sih yang akan paling jauh, tapi tidak memungkinkan juga bahwasanya Amerika dan Kanada berpeluang juga. Cuma kalau menurut saya Meksiko paling berpeluang untuk melaju.
5: Piala Dunia 2026 akan dibuka dengan 3 pertandingan dan 3 seremoni sekaligus. Laga pembuka pertama akan menampilkan tuan rumah Amerika Serikat yang meladeni perlawanan timnas Paraguay untuk pertandingan perdana grup D Piala Dunia 2026. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.
3: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari euforia Piala Dunia 2026, kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks mencuri kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs pada game pertama final NBA setelah bangkit dari ketertinggalan 14 poin di babak kedua berkat 30 poin dari Jalen Brunson di Frostbank Center San Antonio hari ini. Kemenangan tersebut memperpanjang laju kemenangan Knicks menjadi 12 pertandingan beruntun di playoff, sekaligus memberi keunggulan kandang kepada tim asal New York dalam sesi final yang menggunakan format best of seven. Kemenangan ini juga memutus catatan sempurna Spurs yang selalu memenangi game 1 di 6 penampilan final NBA sebelumnya. Selain itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, San Antonio tertinggal dalam seri final sebelum berakhirnya pertandingan terakhir. Untuk game kedua final NBA akan kembali dimainkan di San Antonio pada Sabtu mendatang. Knicks kini hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk meraih gelar juara NBA pertama mereka dalam 53 tahun terakhir.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini kita beralih ke olahraga bulu tangkis, pendengar, di mana hari ini turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memainkan babak 16 besar, di mana sejumlah wakil Indonesia mampu lolos ke perempat final. Dan untuk menyimak informasi selengkapnya, kita akan segera bergabung bersama reporter kami Nur Diansyah langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Nunu, silakan informasinya.
1: Ya, terima kasih Luna. Pendengar, hari ketiga babak 16 besar Indonesia Open 2026 masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Saat ini pendengar tengah berlangsung di ketiga antara Gotrek Betuma Wardani menghadapi wakil Kanada Michelle. Saat ini pendengar, Gotrek Betuma Wardani memimpin jalannya pertandingan dengan skor sementara 17-14, di mana Michelle terus memberi perlawanan sepanjang pertandingan ini dengan permainan-permainan yang mengarah kepada sudut lapangan. Hal tersebut menyulitkan Putri untuk mengembangkan permainannya dan memilih untuk mengeluarkan lob-lob tinggi yang memudahkan Michelle untuk memberi serangan lanjutan. Kendati demikian, Putri tetap mencoba untuk mempertahankan kedudukannya saat ini. Akhirnya Putri masih melakukan serangan dengan lob-lob tingginya dan mencoba melakukan netting yang mempersulit Michelle, dan Michelle melakukan lob sementara berubah menjadi 18-14 dengan keunggulan Putri Kusuma Wardani. Sebelumnya pendengar, pada game pertama Putri sempat kalah dengan selisih poin cukup besar, yakni 15-21. Namun pada game kedua, Putri mampu mencetak kemenangan dengan skor 21-18. Mari kita doakan Putri dapat memenangkan pertandingan ketiga ini. Nah, pendengar, dari 11 wakil Indonesia yang bermain hari ini, 10 pertandingan dijadwalkan berlangsung, dengan 5 sudah bermain hingga saat ini. Dan 3 sudah memastikan tepat ke 4 final yang sudah berlangsung. Wakil tersebut datang seluruhnya dari wakil ganda Putri, Kala ganda Ana Tias, ganda Rachel Edwin, dan ganda Tui Fadda. Setidaknya pendengar, Indonesia akan bertinggal satu tempat di keempat final dari nomor tunggal putra, karena Al Farhan dijadwalkan akan menghadapi rekan senegaranya Jonathan Crisp di babak ini pada sore nanti. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Indonesia, 23 hari terus mengudara di Indonesia.

Pendengar, laga Timnas Timor Leste U19 versus Timnas Indonesia U19 akan digelar pada match day 2 grup A Piala AFF U19 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang nanti malam. Timnas Indonesia U19 membuka perjalanan mereka di ajang ini dengan gemilang. Mereka mencukur Timnas Myanmar U19 dengan skor telak 3-0. Sementara itu, Timor Leste U19 mendapat hasil yang bertolak belakang dengan Timnas Indonesia. Bermain melawan Timnas Vietnam U19, mereka kalah dengan skor 0-3. Timnas Indonesia U19 memang butuh kemenangan di laga kedua nanti. Namun tentu ada potensi hasil tersebut akan sedikit sulit diraih. Karena pelatih Timnas Indonesia U19, yakni Nova Arianto, menegaskan dirinya ingin melakukan rotasi. Setelah laga melawan Myanmar, Nova menjelaskan alasannya ingin merombak skuadnya di laga kedua nanti.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Kodrat Bali siap mempertahankan tradisi medali emas dalam setiap perhelatan Pekan Olahraga Nasional PON. Untuk mewujudkan hal tersebut, pembinaan dan juga regenerasi para petarung wajib dilakukan mulai dari tingkat grassroots. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Putu Nirawati.
1: Kodrat Bali akan kembali menjadi andalan kebanggaan kontingen Bali pada PON.
2: Pengurus Provinsi Pengprov Keluarga Olahraga Tarung Derajat Kodrat Bali masa bakti 2025-2029 yang baru dilantik diminta segera bekerja. Ketua Umum Pengprov Kodrat Bali I Gusti Ngurah Jaka Pratidnya atau akrab disapa Turah Joko mengatakan kerja nyata yang wajib dilakukan pengurus yakni mempertahankan tradisi medali emas dalam setiap perhelatan Pekan Olahraga Nasional PON. Turah Joko mengatakan pada PON 2021 Papua, Kodrat Bali mampu menyumbang 4 medali emas untuk Bali. Namun pada PON 2024 di Aceh dan Sumut terjadi sedikit penurunan. Kodrat Bali pada PON 2024 lalu meraih 3 medali emas meskipun jumlah atlet yang masuk ke babak final lebih banyak. Hal ini menandakan persaingan di level nasional semakin ketat sehingga Pengprov Kodrat Bali wajib melakukan upaya pembinaan yang maksimal dari tingkat grassroots untuk mempertahankan tradisi medali emas PON.
1: Tantangan besar untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi menuju PON 22 tahun 2028 ini memerlukan pembinaan yang sistematis dengan modal antusias tinggi dari masyarakat Bali terhadap seni bela diri asli Indonesia khususnya cabang olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar PB Kodrat, Bambang Susatyo, mengapresiasi pembinaan atlet-atlet tarung derajat yang selama ini dilaksanakan Pengprov Kodrat Bali. Ia berharap selain rutin dipertandingkan resmi pada perhelatan PON, cabang olahraga tarung derajat juga bisa dipertandingkan di ajang SEA Games 2027 di Malaysia.
3: Dengan dedikasi yang tinggi, mudah-mudahan cabang olahraga kita, tarung derajat ini, bisa masuk ke SEA Games pada 2020 yang akan datang.
2: Bambang Susatyo menambahkan selain fokus pada peningkatan prestasi, ia juga meminta seluruh pengurus dan petarung juga mampu berkontribusi maksimal dalam menjaga wilayah masing-masing. Kondisi global yang saat ini sedikit terganggu tentu berdampak pada situasi Kamtibmas di berbagai daerah. Oleh karenanya, petarung yang memiliki kemampuan lebih dalam hal ilmu bela diri wajib memberikan kontribusi positif untuk menjaga ketertiban serta rasa persatuan di masing-masing daerah. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Informasi dari Bali tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore. Tetaplah bersama kami pendengar di Indonesia Mengapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Indonesia menyapa sore.

Kiper keturunan Indonesia Belanda Danny van den Heuvel resmi berpisah dengan klub Brugge setelah memutuskan tidak memperpanjang kontraknya yang berakhir pada musim panas 2026. Pemain berusia 23 tahun ini kini berstatus bebas transfer dan berambisi mendapat menit bermain yang lebih banyak di klub berikutnya. Timnas Putri Indonesia menelan kekalahan 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 atau Garuda Championship Series. Singapura langsung tampil agresif sejak menit awal pertandingan dan berhasil membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emily Nahon. Bertandang ke Luxembourg, timnas Italia sukses raih kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia 2026. Sejak awal laga, para pemain muda Italia tampil agresif dan mendominasi jalan.

nya pertandingan. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, Anda masih mendengarkan Indonesia Menyapa Sore Pro 3 RRI. Kali ini saya Luna Elia menemani Anda kembali untuk sore hari ini hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, kali ini kita akan membahas tentang Timnas Indonesia U19, di mana Timnas Indonesia ini akan menjalani laga kedua grup A Piala AFF U19 2026 nanti malam menghadapi Timor Leste. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Di laga pertama yang lalu, kemenangan 3-0 atas Myanmar ini membuat Timnas Indonesia U19 mengoleksi 3 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara untuk grup A di bawah Vietnam yang juga mengantongi 3 poin. Laga melawan Timor Leste nanti malam tentu akan menjadi sangat penting karena tambahan 3 poin ini akan semakin memperbesar peluang Indonesia untuk melangkah ke semifinal. Tapi tentunya bukan hanya hasil yang menjadi sorotan ya. Pelatih Nova Arianto sendiri juga ingin melihat perkembangan kualitas permainan tim, terutama dalam menjalankan filosofi dan juga skema permainan yang tengah dibangun sebagai bagian dari persiapan untuk menuju kualifikasi Piala Asia U19. Dan juga akan ada rotasi yang akan diterapkan oleh Coach Nova Arianto di laga kedua nanti malam. Bagaimana peluang Indonesia untuk meraih kemenangan kedua kali ini ya? Kita akan membahasnya. Sudah bersama kami saat ini pengamat sepak bola Bung Kesit B. Handoyo. Selamat sore Bung Kesit.
1: Halo, selamat sore Mbak Luna.
0: Salam olahraga, Bung Kesit.
1: Salam olahraga.
0: Ya. Bung, kita membahas tentang laga kedua ya, Indonesia melawan Timor Leste. Tapi sebelumnya mungkin bisa disoroti dari laga pertama yang lalu ketika kita menang 3-0 atas Myanmar. Bagaimana kalau Anda melihat performa dari Garuda Muda secara keseluruhan sejauh ini, Bung?
1: Yang jelas kemenangan dari Myanmar 3-0 ya. Hasil yang sangat positif, menjadi modal yang bagus untuk menghadapi laga kedua. Jadi menghadapi Myanmar, saya kira Indonesia tampil cukup agresif ya. Kalaupun masih ada kelemahan ya, mungkin lebih kepada bagaimana mereka kemudian bisa menyelesaikan finishing touch lah ya, penyelesaian akhir yang menurut saya memang masih belum terlihat optimal. Walaupun ada 3 gol yang berhasil disarankan, tapi kalau kita lihat peluang kan sebenarnya lebih dari itu ya. Tapi it's okay, mungkin karena laga pertama ya, kemudian juga chemistry para pemain belum sepenuhnya bisa terbangun. Tapi kemenangan dari Myanmar saya kira menjadi modal yang bagus untuk menghadapi pertandingan kedua melawan Timor Leste begitu. Dan dari sisi permainan Indonesia lebih bagus lah dibandingkan dengan Myanmar ya di laga pembuka, walaupun memang ada beberapa catatan yang menurut saya juga harus diperhatikan juga oleh timnya Nova Arianto ini, khususnya di lini pertahanan yang kadang-kadang masih suka miss dalam passing begitu ya. Sehingga mudah diserobot lawan atau salah umpan begitu karena tidak ya, mungkin kurang fokus barangkali. Ya untungnya Myanmar tidak pandai memanfaatkan kesalahan yang dibuat oleh pemain-pemain Indonesia di lini pertahanan ya, sehingga mereka tidak mampu menciptakan gol. Saya kira itu catatan di laga pertama di lini pertahanan Indonesia. Kalau lini depan saya kira Oke, 3 gol yang berhasil diciptakan walaupun dari pemain cadangan ya, Dimas Adi, tapi setidaknya menunjukkan bahwa kekuatan di barisan penyerang Indonesia bisa menjadi modal yang bagus juga untuk menghadapi laga berikutnya.
0: Oke, itu evaluasinya ya. Ini tentu akan menjadi bahan pertimbangan untuk Coach Nova Arianto meracik pemain-pemain di laga kedua nanti. Karena biar bagaimanapun laga kedua ini juga krusial karena kita berada di posisi kedua ya untuk klasemen sementara di bawahnya Vietnam begitu. Kalau Anda melihat laga melawan Timor Leste nanti malam, bagaimana sebagai penentuan peluang lolosnya ke semifinal timnas kita?
1: Ya, saya kira tetap kemenangan wajib diraih ya. Kalau dari sisi kualitas apa yang dimiliki oleh Indonesia lebih bagus dibandingkan dengan Timor Leste lah. Harus kita akui itu bahwa Timor Leste walaupun tampil ya cukup menjanjikan juga, walaupun mereka kalah menghadapi Myanmar menghadapi Vietnam ya, tapi mereka berani bermain terbuka begitu. Tapi kalau melihat dari kualitas permainan ya, Indonesia menurut saya masih lebih bagus, dan ini menjadi modal yang bagus juga ya untuk menghadapi pertandingan ini. Kemudian dari catatan pertemuan juga kan terakhir juga Indonesia sukses kok menggulung Timor Leste di ajang yang sama waktu itu ya. Kebetulan yeah. Indonesia juga berada di grup yang sama dan Indonesia mencatat kemenangan cukup telak ketika itu 6-2 begitu. Mm-hmm. Jadi ini juga menjadi catatan yang bagus sebelum Indonesia menghadapi Timor Leste di pertandingan kedua nanti malam begitu. Okay. Jadi kalau menurut saya nggak ada cerita lah kemudian Indonesia kalah begitu, walaupun tetap tidak bisa juga, tidak boleh juga kemudian menganggap enteng ya, menganggap remeh Timor Leste karena mereka butuh poin yeah. setelah kekalahan di laga pertama menghadapi Vietnam.
0: Oke. Okay. Kemarin kan skornya sama ya, 3-0 juga yeah, ya. 3-0. Betul. Vietnam menang begitu atas Timor Leste. Tapi di laga kedua ini Indonesia dan juga Timor Leste memang banyak yang mengunggulkan Indonesia begitu. Nova Arianto kan berencana melakukan rotasi di laga kedua ya. Nanti. Bagaimana kalau Bung Kesit melihat keputusan tersebut dari sisi strategi? Karena biar bagaimanapun kita harus meraih kemenangan juga di laga ini.
1: Betul. Iya, kalau kemudian dilakukan rotasi, saya pikir mungkin beberapa tidak kemudian
0: besar-besaran
1: itu dilakukan ya secara radikal gitu. Mungkin 1-2 pemain aja ya. Saya lihat misalnya kemarin ketika menghadapi Timor Leste misalnya di barisan tengah kan awal-awal kita menurunkan Zidane ya, tapi ternyata penampilan Zidane masih belum terlihat oke, sehingga kemudian masuklah Isfandiar. Dan ternyata ketika Isfandiar tampil, permainan Indonesia jauh lebih menjanjikan ya, dan terbukti kita akhirnya bisa menciptakan gol. Nah, di sisi lain juga misalnya dengan masuknya Dimas Adi, ya ternyata bisa menghidupkan dan bisa menambah kekuatan di barisan depan Indonesia. Bisa saja Dimas Adi yang sedang on fire kemudian ditampilkan lagi gitu ya di pertandingan penting ini begitu. Karena itu tadi bahwa Indonesia harus merebut kemenangan yeah. untuk memperlicin langkah ya, memuluskan jalan ke semifinal gitu. Kalau Indonesia bisa mencatat kemenangan lagi, maka Indonesia kan akan mendapatkan poin
0: yeah.
1: 6 ya, artinya itu sudah cukup sih sebenarnya untuk menempatkan Indonesia setidaknya menjadi runner up terbaik begitu. Mm-hmm. Tapi kan kita nggak boleh berspekulasi juga ya, di pertandingan terakhir menghadapi Vietnam saya kira akan jauh lebih berat, makanya kenapa kemudian menghadapi Timor Leste ini menjadi kesempatan berharga bagi Indonesia untuk kembali merebut kemenangan siapapun yang diturunkan ya. Yeah. Tapi kalau lihat dari komposisi pemain kemudian ada rencana melakukan rotasi, saya pikir boleh-boleh saja ya, di bangku cadangan masih ada Evandra Florasta, itu pemain yang menurut saya juga sangat berpengalaman di tim muda Indonesia, bisa saja kemudian dia ditampilkan atau kembali menempatkan Dimas Adi ya, yang ternyata juga bisa menciptakan 2 gol termasuk juga Isfandiar yang kemarin tampil begitu baik setelah menggantikan posisi Zidane.
0: Oke, laga melawan Timor Leste menarik tadi seperti disampaikan Bung Kesit, bisa menjadi kesempatan Indonesia untuk memenangkan dan sekaligus kalau bisa kan produktivitas gol juga meningkatkan itu ya, karena selisih gol di klasemen ini juga akan mempengaruhi Bung Kesit.
1: Iya. Betul. Jadi kalau bisa menciptakan gol sebanyak-banyaknya lebih bagus ya, apalagi kalau misalnya kemarin kan Vietnam 3 ya, Indonesia setidaknya bisa lebih lah dari itu gitu. Kalau di tahun 2024 ketika Indonesia tampil sebagai juara ya, bisa menyerangkan 6 gol ke gawang Timor Leste ya, pertandingan malam nanti kenapa tidak gitu kan. Syukur-syukur bisa lebih gitu ya, tapi saya kira Timor Leste yang sekarang pasti tidak akan membuat catatan yang buruk lagi lah setiap kali bertemu Indonesia begitu, apalagi kemarin menghadapi Vietnam juga ternyata mereka yang lawan gitu kan, kita tahu lah Vietnam tim yang kuat gitu, tapi Timor Leste ternyata berani gitu bermain terbuka, berani melakukan tekanan gitu, dan ini yang harus diwaspadai oleh Indonesia.
0: Oke, berarti gitu. Ini potensi ancaman yang harus diwaspadai Garuda Muda dari calon lawan kita nanti malam, dari sisi mana saja nih Bung Kesit?
1: Iya, kalau lihat dari penampilan pertama ya menghadapi Vietnam, keberanian Timor Leste adalah ketika mereka mencoba untuk mengeksplor sektor sayap gitu ya. Kemudian mereka menyerang dari sektor sayap, melakukan cutting inside, kemudian juga lini depan mereka juga cukup-cukup berbahaya gitu ya. Kalau kemudian mereka tidak bisa menciptakan gol ya lebih kepada lini pertahanan dari Vietnam memang tampil begitu disiplin, tapi kan yang terpenting adalah bagaimana Timor Leste kemudian mampu untuk memberikan tekanan di jantung pertahanan Vietnam kan itu. Yeah. Bisa saja ini juga mereka
0: mengancam ya nanti ya. Akan
1: lagi iya di jantung pertahanan Indonesia, karena kemarin pada saat menghadapi Myanmar juga kan Myanmar beberapa kali juga bisa gitu menembus, walaupun tidak efektif, tapi setidaknya kan itu bisa memberikan ancaman. Yeah. Ya, jadi saya kira fokus di lini pertahanan Indonesia harus lebih bagus ketimbang pada saat menghadapi Myanmar, walaupun ya walaupun lawan yang dihadapi saat ini ya menghadapi Timor Leste nanti kekuatan Timor Leste tidak sebagus Myanmar gitu.
0: Oke. Terima kasih Bung Gesit untuk ulasannya. Oke. Sudah disampaikan sore ini melalui RRI Pro 3. Kita lihat bersama ya nanti malam ya Bung Gesit ya.
1: Oke, terima kasih Mbak Luna.
0: Selamat sore, Bung. Pendengar, nanti Anda juga bisa ikut berkomentar bagaimana Anda melihat peluang Indonesia melawan Timor Leste di Piala AFF U19 laga kedua nanti malam. Silakan nanti Anda bisa bergabung di line telepon maupun juga WhatsApp Pro 3 RRI. Kita jeda dulu dengan informasi sekilas berikut ini.
2: Kilas Berita.
3: Pasangan ganda putri Rahel Alesha Rose dan Feby Setianingrum berhasil merebut tiket ke perempat final Indonesia Open 2026 setelah menang rubber game atas pasangan Amerika Serikat Corbett Jenny di Istora Senayan Jakarta hari ini. Selanjutnya di perempat final nanti, Rahel Feby akan menghadapi sesama pemain Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
2: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar, Anda boleh bergabung sore hari ini untuk memberikan komentar Anda ya seputar peluang Indonesia di Piala AFF U19 tahun ini, di mana laga kedua nanti malam akan berlangsung di Deli Serdang. Kita akan berhadapan dengan Timor Leste. Dan tentunya lebih dari sekedar mengejar hasil di Piala AFF 2026, Piala AFF U19 tahun 2026, tapi memang turnamen ini juga menjadi bagian penting dari proses pembentukan tim untuk menuju target yang lebih besar nantinya. Silakan pendengar, Anda bisa menghubungi kami di 021-352-3172, 021-384-4545 atau di 021-386-6712. Layanan WhatsApp silakan Anda bisa sampaikan juga di 081-3993-99888. Timnas Indonesia U19 dijadwalkan tampil di kualifikasi Piala Asia U19 yang nanti akan berlangsung di bulan Agustus hingga September mendatang. Karena itu tentu setiap pertandingan di ajang AFF U19 kali ini akan memiliki nilai evaluasi yang sangat penting ya, khususnya bagi tim pelatih, termasuk laga kedua nanti malam seperti yang sudah direncanakan oleh pelatih Nova Arianto yang berencana akan melakukan rotasi pada sejumlah pemain yang akan diturunkan melawan Timor Leste nanti malam. Meskipun tadi catatan dari Bung Kesit ya yang sudah kita ajak berbincang baru saja tadi mengatakan ya rotasi yang dilakukan oleh Coach Nova tidak akan besar-besaran atau tidak akan secara banyak begitu ya pemain yang akan dirotasi, karena biar bagaimanapun laga kedua nanti kita juga berhak untuk meraih kemenangan begitu ya. Kita harus bisa meraih kemenangan untuk menjaga persaingan ya dengan Vietnam yang saat ini berada di klasemen pertama ya, urutan pertama klasemen sementara dengan poin yang sama sebetulnya 3 poin dengan Indonesia. Tapi laga kedua nanti kalau kita bisa menciptakan gol yang lebih banyak ya, lebih dari 3-0 begitu ya melawan Timor Leste, ini tentu akan menjadi perolehan yang sangat membanggakan begitu untuk Timnas Indonesia. Baik pendengar, sambil menunggu Anda yang ingin bergabung sore hari ini, kami juga akan hadirkan beberapa informasi terkini dari reporter kami di lapangan. Kita akan simak informasi mengenai pemerintah Kabupaten Tangerang berharap adanya transparansi dan juga koordinasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis yang ada di daerah. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, pemerintah Kabupaten Tangerang menggantungkan harapan pada pergantian pimpinan dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Dan dia berharap dengan pimpinan yang baru, kedepannya bisa membuka transparansi dan juga koordinasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis atau OMBG di setiap daerah yang ada di Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Tangerang ini. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Agus Supriyatna, mengatakan keterbukaan informasi sangat penting agar pemerintah daerah dapat melakukan pemerataan cakupan program MBG di wilayah terpencil. Dan menurutnya selama ini pemerintah daerah membutuhkan akses informasi yang lebih terbuka terkait pelaksanaan MBG, terutama mengenai data penerima manfaat dan penentuan lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG.
2: Maksimalnya berjalan lebih baik lagi gitu Pak. Kalau BGN ya, ya pasti harapannya kebijakan-kebijakan yang selama ini sudah berjalan dengan bagus ya juga terus ditingkatkan, itu yang kurang bagus diperbaiki lagi.
1: Diketahui Presiden Prabowo Subianto telah melakukan pergantian terhadap jabatan kepala atau dari BGN, di mana Dadan Dayana sebagai kepala BGN digantikan oleh Nanik S. Dean yang sebelumnya menjabat wakil kepala BGN. Demikian dari Tangerang, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi reporter kami Sada Tuda Ryan mengenai program makan bergizi gratis MBG. Kita akan beralih ke informasi lainnya. Dan kali ini mengenai DPR RI yang mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Berikut kita akan simak laporan Rian Suryadi. Rian.
3: Ya, baik Luna dan pendengar Pro 3000, memang saat ini saya sedang berada di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, di mana baru saja ini pimpinan DPR RI menggelar konferensi pers pasca rapat paripurna hari ini, di mana DPR RI pun mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia atau BI dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Tadi pun Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia memang perlu diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter, di mana ini untuk menghadapi tekanan terhadap rupiah, karena menurutnya hingga saat ini belum terlihat langkah intervensi yang lazim dilakukan Bank Indonesia ketika terjadi gejolak nilai tukar.
4: Oleh KPK terkait di tidak berbagai masalah hukum terkait di komitmen dan kemampuan korupsi, bahkan kerja untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah ini tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran.
3: Dan diketahui juga benar bahwa ia pun mendorong Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia segera mengambil langkah bersama untuk menahan laju pelemahan rupiah. Cucun juga menegaskan Bank Indonesia ini memiliki berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas nilai tukar, termasuk intervensi di pasar valuta asing apabila cadangan devisa masih memadai. Dan tadi juga pihaknya pun meminta agar pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Demikian pendengar laporan dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta dan Suryadi Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, tetaplah bersama kami. Kita akan jelang warta berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Kementerian Perindustrian terus mendorong penguatan daya saing industri keramik nasional dengan target membawa Indonesia masuk ke jajaran 4 besar produsen keramik dunia. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyampaikan bahwa industri keramik nasional memiliki pondasi yang kuat untuk mencapai target tersebut. Menurutnya, upaya mengakselerasi menjadi 4 produsen besar global didukung oleh kapasitas produksi yang besar, ketersediaan bahan baku domestik, serta berbagai kebijakan strategis yang berpihak pada industri dalam negeri. Saat ini kapasitas produksi terpasang industri keramik nasional mencapai sekitar 650 juta meter persegi per tahun dengan tingkat utilisasi produksi sebesar 73% serta menyerap lebih dari 150 ribu tenaga kerja. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memasukkan kecerdasan buatan AI dalam cabang Ajang Olimpiade Sains Nasional OSN jenjang pendidikan SMA tahun ini guna merespon pesatnya kemajuan dan pemanfaatan teknologi AI dalam kehidupan masyarakat. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti mengungkapkan bahwa penambahan cabang ajang AI sebagai langkah strategis untuk menyiapkan talenta digital Indonesia yang mampu memanfaatkan teknologi AI dengan bijaksana. Ia menyebut perkembangan AI saat ini telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, sehingga masyarakat seringkali kesulitan mengidentifikasi berbagai karya yang dibuat dengan bantuan teknologi AI. Sementara itu, Kepala Pusat Prestasi Nasional Pusprenas Kemendikdasmen Maria Veronica Iren Heriono menjelaskan bahwa cabang ajang eksibisi AI masih berstatus percontohan. Materi dan mekanisme untuk cabang ajang ini belum diumumkan secara terbuka karena masih dalam proses finalisasi draft panduan. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari luar negeri. Diinformasikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Malaysia menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir pada 2018 lalu. Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya bersama Retno Mandasari. Retno.
1: Ya, Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Malaysia hari ini menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 atau pada 2018 lalu. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC berlangsung selama 1 jam ini disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pernyataan pers bersama menyebut bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral kedua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, kemudian berbagi bahasa, perbatasan, serta banyak hal yang sama.
2: Pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
1: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan JCBC merupakan diskusi yang telah lama tertunda sejak pelaksanaan terakhir pada 2018. Ia menyebut diskusi bersama Menteri Luar Negeri Sugiono merupakan perbincangan antara sahabat untuk mencari titik temu dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Ia juga mengungkapkan sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan yang bahkan ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98% baik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI secara resmi menerima piagam pencanangan pemecahan rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI setelah menyelenggarakan kegiatan peningkatan mutu sumber daya manusia SDM olahraga berskala masif, yaitu kursus 2.500 pelatih sepak bola lisensi D dan kursus 500 pelatih futsal. Langkah tersebut menjadi bentuk pengakuan resmi bahwa program strategis yang diinisiasi oleh PSSI tersebut memiliki potensi besar dan memenuhi kriteria untuk dicatat sebagai rekor nasional baru di bidang pengembangan olahraga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa akselerasi pencetakan pelatih berlisensi merupakan pilar fundamental dalam transformasi sepak bola nasional. Melalui kehadiran 2.500 pelatih sepak bola lisensi D baru serta 500 pelatih futsal yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia, PSSI berkomitmen membangun pondasi pembinaan usia muda yang kuat, terstruktur, dan berbasis sport science modern demi menjamin keberlanjutan talenta berbakat modern yang akan mengisi skuad timnas di masa depan.

Saudara, demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, 4 cerita, dan 1 mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

0: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG agar menjalankan program makan bergizi gratis dengan penuh tanggung jawab. Presiden menegaskan program tersebut tidak boleh dijadikan sarana memperkaya diri atau kelompok tertentu. Wakil Ketua DPR RI San Mustofa menilai pelemahan rupiah harus segera ditangani secara serius oleh pemerintah. Menurutnya langkah tersebut diperlukan untuk mencapai target nilai tukar rupiah pada 2027. Kementerian Perindustrian terus memperkuat kerjasama internasional untuk mendukung transformasi industri nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui partisipasi aktif pada BRICS Forum on Partnership on New Industrial Revolution Partner 2026 di Xiamen, Tiongkok. Tiga informasi tadi bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih terus setia mendengarkan siaran Pro 3 Radio Republik Indonesia di Indonesia Menyapa Sore, edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Saya Luna Elia kembali akan menemani Anda di segmen sore kali ini. Untuk selanjutnya, sesaat lagi kami akan hadirkan dialog sudut dengar parlemen. Tentu akan membahas topik yang menarik untuk kita diskusikan bersama. Dialog sudut dengar parlemen sore hari ini akan mengupas topik tentang kasus bunuh diri anak meningkat, alarm pentingnya kesehatan mental. Bersama narasumber, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratya, kita akan simak bersama berikut ini. Dialog sudut dengar parlemen.
1: Hai, kamu lagi di sudut dengar parlemen.
2: Hai hai, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan sudut dengar parlemen tentunya sama Nadia Kanaya. Nadia mau mengingatkan dulu, kamu bisa mendengarkan dan menyaksikan sudut dengar parlemen tentunya di YouTube TVR Parlemen, di Noise dan Spotify Radio Parlemen, dan tentunya di RRI Pro 3. Oke, kita mau ngomongin soal kesehatan mental nih ya, masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak. Banyak banget kejadian yang kurang mengenakan di anak-anak yang masih muda, masih usia-usia sekolah terkait dengan kesehatan mental. Dan ini juga sudah menjadi fokus dari pemerintah, termasuk dari Menteri Kesehatan yang sudah memberikan layanan gratis untuk melakukan pengecekan kesehatan mental. Kita bahas karena sudah ada anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Golkar, Ibu Atalia.
3: Halo Kak Nadia.
2: Halo Ibu, cerah ceria.
3: Harus selalu cerah ceria.
2: Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu di sudut dengar parlemen.
3: Senang sekali bisa ada di sini.
2: Saya juga senang sekali melihat Ibu yang selalu memberikan vibe yang sangat-sangat menyenangkan. Walaupun yang kita obrolin kurang menyenangkan nih sebenarnya. Ya kan, kondisi yang harus menjadi perhatian. Kesehatan mental. Mental health ini kadang di zaman sekarang kayak apa sih bisa-bisanya aja.
3: Ya benar banget kan Nadia.
2: Benar kan? Gini,
3: kita itu merasa ini karena mental, penyakit mental nih ya, gangguan mental itu tidak berdarah. Ya. Kemudian juga tidak menimbulkan luka. Yes. Jadi orang menganggap sebelah mata.
2: Betul.
3: Jadi seolah-olah ini bukan sesuatu yang harus diberikan perhatian khusus begitu.
2: Oke.
3: Okay. Padahal kita tahu ya ampun datanya mengerikan sekali ya terkait dengan kesehatan mental di Indonesia.
2: Okay.
3: Tidak hanya terjadi pada orang dewasa, justru yang menjadi krusial adalah yang terjadi di anak-anak kita begitu.
2: Oke.
3: Okay. Nah ini yang harus menurut saya nggak bisa diabaikan.
2: Ya. Jadi
3: dan orang tuh begini, mohon maaf ya, di situasi saat ini kadang-kadang kalau orang merasakan cemas, depresi, merasa tertekan dan lain sebagainya itu dianggapnya mohon maaf ya bahasa anak mudanya mungkin cemen gitu. Ya kamu kayak gak beragama aja sih gitu. Banyakin doa dong gitu. Atau mungkin kamu mungkin kurang banyak amal. Apa kamu kurang banyak gaul. Seperti itu ya. Jadi seolah-olah orang mengesampingkan bahwa terkait dengan kesehatan mental itu sepenting itu loh gitu.
2: Iya betul. Padahal sebenarnya kesehatan mental itu menjadi fondasi kan. Kan kita pengen Indonesia emas. Berarti kan harus memiliki anak-anak Indonesia yang memang secara mentalnya pun juga sehat.
3: Betul.
2: Tapi pada datanya ternyata tercatat 7,28% atau sekitar 1,6 juta anak Indonesia mengalami gangguan kesehatan jiwa atau mental.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan? Hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini.
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Saudara, itulah dua topik berita utama yang mengisi warta berita daerah malam ini. Bersama saya, Wata Layan, dan Neles Lutlotor, inilah berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Polsek Wermaktian menimbulkan gangguan Kamtibmas melalui patroli dialogis. Polsek Wermaktian secara intensif melaksanakan kegiatan patroli dialogis di wilayah hukum Kecamatan Wermaktian dan sekitarnya. Langkah yang dilakukan pada Selasa malam ini bertujuan meminimalisir adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta memastikan situasi wilayah itu tetap kondusif. Patroli ini menyasar sejumlah titik rawan, pusat aktivitas serta area pemukiman padat penduduk di seluruh wilayah Kecamatan Wermaktian. Pada kesempatan itu personel kepolisian berinteraksi langsung dengan warga untuk menyerap informasi seputar situasi keamanan belakangan ini. Polsek Wermaktian, Ibda Martinus Nifanyeliau menyebut patroli ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya gangguan keamanan secara real time saat masyarakat sedang beristirahat atau dapat mengganggu aktivitas masyarakat lainnya di malam hari. Kapolsek mengatakan dirinya terus mendorong seluruh personel untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Kehadiran personel ini oleh masyarakat dinilai positif untuk menyerap informasi dan mendengar ke seluruh keluhan warga serta dapat mengantisipasi adanya potensi gangguan keamanan sejak dini. Para polsek juga memanfaatkan kegiatan ini untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas secara langsung dan mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi isu-isu maupun informasi hoax serta bersama-sama menjaga lingkungannya dari potensi gangguan kriminalitas. Kapolsek berharap adanya kerjasama yang sinergitas antara Polri dan masyarakat. Menurutnya keamanan tidak akan terwujud tanpa kepedulian bersama. Belajar bukan untuk sukses, melainkan untuk hidup. Pernyataan ini disampaikan salah satu orang tua lulusan SMP Negeri 2 Tanimbar Selatan, KC Fatlolon, saat dimintai menyampaikan kesan dan pesan mewakili 136 orang tua wali yang hadir mendengarkan hasil kelulusan di sekolah tersebut. Pada kesempatan itu Fatlolon menyatakan patut mengapresiasi pimpinan dan seluruh dewan guru di sekolah tersebut yang selama 3 tahun telah mencurahkan seluruh kemampuan dalam membimbing dan mendidik para siswanya, termasuk 136 siswa yang baru saja dinyatakan lulus. Apalagi banyaknya siswa dengan tipe dan karakter yang berbeda yang dinilai memusingkan, namun diakuinya jika hal ini sudah menjadi tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya melalui proses-proses pembelajaran sehingga mereka terus dibentuk untuk memahami makna sebuah kehidupan. Meski dia harus mengakui bahwa 136 siswa pada sekolah tersebut dinyatakan sukses, namun keseluruhan belum bisa dikatakan rampung karena masih harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena itu, ini menjadi beban dan tanggung jawab anak dan orang tua dalam upaya melanjutkan pendidikan dan bukan putus di tengah jalan.
1: Karena tanggung jawab dewan pegawai ini 3 tahun, itu semua harus dikatakan lulus 100%. Dan dosanya orang tua, jika anaknya sudah dikatakan lulus, tapi sisi lain tidak melanjutkan ke dunia atas. Saat ini dia belum dengan kompetisi, kita semua orang tua pasti yang ingin anak-anak ini melanjutkan ke tingkat dunia atas.
0: Pada kesempatan itu, KC Fatlolon juga menyampaikan selamat dan sukses pada 136 siswa yang telah dinyatakan lolos serta mengingatkan untuk segera melakukan pemberkasan di sejumlah sekolah menengah atas yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Saung Melaki.
0: Bangkit Prestasi Insani BPI mengajukan kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk bisa mengembangi pekerjaan desa.

0: KPKN BPI. Hal ini disampaikan Komisaris Bangkit Prestasi Insani, Frankie Noya, yang ditemui di ruang kerjanya. Disampaikan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk membentuk tim percepatan yang terdiri dari OPD terkait, Bupati Kepulauan Tanimbar Iki Jawarisa dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar sebagai pelindung, sebagai ketua tim percepatan yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Brampi Moriol Kosu. Komisaris BPI Noya mengatakan tim percepatan tersebut akan mendampingi BPI untuk melakukan segala hal-hal yang berkaitan dengan salah satu contoh pengembangan sumber daya manusia. BPI mendesain sumber daya manusia tersebut karena angka pengangguran yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dirasakan cukup banyak, sehingga perlunya sumber daya manusia diberikan pelatihan agar dapat menjadi tenaga yang terampil dalam melaksanakan pekerjaannya.
1: BPI mendesain SDM ini bukan dalam pengertian mengasih kerja orang di impact, sudah lebih luas daripada itu. Angka pengangguran terbuka di sini yang diberikan sama Pemda 3.717 orang.
0: Komisaris BPI lanjut menjelaskan dengan kontrak antara BPI dengan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama kurang lebih 3 tahun, BPI merancang bagaimana angka pengangguran ini diminimalisir atau terurai sehingga angka pengangguran menjadi angka pengangguran yang minimalis supaya dapat meredam masalah-masalah yang terkait terutama dengan ekonomi, Kamtibmas dan lain sebagainya. Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku AMGPM Cabang Karikandar menggelar panen padi. Pengurus dan anggota AMGPM Cabang Kari Desa Kandar melaksanakan panen padi di lahan pertanian milik organisasi yang berlokasi di Desa Kandar, Kecamatan Selaru pada Rabu 3 Juni 2026. Kegiatan panen berlangsung lancar dengan memanfaatkan mesin multi panen untuk mendukung proses pekerjaan di lapangan. Dalam kegiatan panen padi turut dilibatkan seluruh pengurus dan anggota MGPM Cabang Karikandar. Mereka secara bersama-sama mengikuti proses panen mulai dari pengoperasian alat hingga pengumpulan hasil padi yang telah dipanen. Ketua MGPM Cabang Karikandar mengatakan penggunaan mesin multi panen tersebut dilakukan untuk mempercepat proses panen dan meningkatkan efisiensi pekerjaan. Selain membantu dalam penghematan waktu, penggunaan alat ini juga dinilai dapat meringankan beban kerja daripada anggota yang terlibat dalam kegiatan pertanian. Penggunaan mesin multi panen menjadi langkah maju dalam mendukung produktivitas pertanian sekaligus meringankan beban kerja anggota. AMGPM Cabang Karikandar berharap hasil panen yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi organisasi serta mendukung pengembangan sektor pertanian di wilayah tersebut. Kegiatan ini juga dapat menjadi motivasi untuk terus mengembangkan program pemberdayaan berbasis pertanian. Apresiasi diberikan kepada pemerintah Desa Kandar dan Majelis Jemaat GPM Kandar yang dinilai terus mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi. Dukungan berbagai pihak juga turut membantu keberlangsungan program pertanian yang dikembangkan AMGPM Cabang Karikandar.

Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia. Sampai lagi untuk edisi hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Sebelum berpisah, kembali kami menyampaikan topik berita utama. Polsek Warmaktian minimalkan gangguan Kamtibmas melalui patroli dialogis. Bangkit prestasi insani, BPI mengajukan kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk bisa mengimbangi pekerjaan desain BPI. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum untuk edisi hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ota Layan dan Neles Luluter, menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Ya, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, kami RRI Somblak mengajak Anda untuk kita ikuti penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Tual pukul 19 waktu ini.
1: Pengembangan usaha teri asap mulai digeluti masyarakat Oholi Selayar, Kecamatan Manyiu, Kabupaten Maluku Tenggara, guna meningkatkan taraf perekonomian setempat. Saudara, itulah topik utama warta berita malam ini, edisi Kamis 4 Juni 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah warta berita selengkapnya.

0: Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mempercepat implementasi program karbon biru melalui berbagai langkah strategis. Hingga saat ini telah ditetapkan 18 lokasi prioritas perencanaan karbon biru sebagai bagian dari program prioritas penataan ruang laut, salah satunya di Kota Tual. Selengkapnya dilaporkan Resti Febrianti.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP terus mempercepat implementasi program karbon biru melalui berbagai langkah strategis. Dalam sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dibacakan oleh Dia Erwati dalam pembahasan rencana zonasi kawasan strategis nasional di Aula Kantor Wali Kota, disebut bahwa hingga saat ini telah ditetapkan 18 lokasi prioritas perencanaan karbon biru sebagai bagian dari program prioritas penataan ruang laut periode 2025 hingga 2029. Penetapan lokasi prioritas tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola karbon biru di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini juga diarahkan untuk mendukung target mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan ekosistem pesisir dan laut yang berkelanjutan.
2: Untuk itu, penataan ruang laut karbon biru terutama lamun tujukan untuk pemanfaatan lestari ekosistem lamun guna meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, membuka peluang ekonomi biru, serta memperkuat kapasitas dan kualitas SDM kelautan di daerah berbasis inovasi, riset, dan partisipasi masyarakat. KKP melalui Dirjen PPL mendukung sepenuhnya tata kelola karbon biru melalui program prioritas penataan ruang laut Digi PPL 2025-2029 dalam bentuk perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan pemanfaatan ruang laut untuk karbon biru. Progres yang akan dilakukan diantaranya adalah melalui penetapan 18 lokasi prioritas perencanaan karbon biru.
1: Program karbon biru mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pembinaan, serta pengawasan pemanfaatan ruang laut. Seluruh tahapan tersebut dirancang untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut sekaligus mengoptimalkan fungsi penyimpan karbon pada ekosistem pesisir. Direktur Perencanaan Ruang Perikanan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Abdi Tunggal Prianto mengatakan 18 lokasi prioritas yang telah ditetapkan memiliki nilai strategis bagi pengembangan karbon biru nasional. Lokasi-lokasi tersebut dipilih berdasarkan potensi ekosistem pesisir yang mampu menyerap dan menyimpan karbon secara optimal.
3: 18 lokasi di seluruh Indonesia ini sangat strategis, salah satunya di Kota Tual. Ini yang mungkin menjadi perhatian bagi sekali. Nomor 15 saya. Jadi kenapa ini strategis? Karena yang akan kita tata adalah namanya karbon biru lamun. Makanya nanti fokus untuk penataan yang di Tual dan 18 lokasi ini adalah lamun. Tadi bahasa daerahnya saya lupa namanya. Ubun. Uretra Ubun. Jadi lamun di Tual inilah lamun yang sangat luas.
1: Menurut Abdi, salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Kota Tual yang memiliki hamparan lamun sangat luas. Kondisi tersebut menjadikan Kota Tual sebagai lokasi strategis untuk penataan dan pengelolaan ekosistem lamun dalam mendukung pengembangan karbon biru di Indonesia. Pemerintah berharap program karbon biru dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan emisi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Keberhasilan program ini juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam agenda perubahan iklim global. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara menggelar pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas pengawas koperasi desa Kelurahan Merah Putih tahun 2026 di Ballroom Hotel Aurelia Langgur Kamis pagi. Kegiatan yang diikuti 100 pengawas koperasi dari berbagai desa dan kelurahan itu bertujuan memperkuat pengawasan guna mewujudkan tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara, Gustam Rumoar Madamar, mengatakan pengawasan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan koperasi. Para pengawas dituntut memiliki pemahaman yang memadai tentang administrasi, pengelolaan keuangan, serta mekanisme pertanggungjawaban organisasi.
4: Memberikan pemahaman tentang fungsi vital pengawasan, penertiban administrasi, dan tata kelola keuangan yang transparan untuk mendorong kemandirian koperasi desa Merah Putih dan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Meningkatkan pengetahuan pengurus pengawas koperasi dalam menyusun laporan pertanggungjawaban serta audit keuangan koperasi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, ceramah, dialog, praktek, serta simulasi. Peserta kegiatan diklat berasal dari pengawas KDKMP di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 100 orang. Kegiatan diklat ini direncanakan berlangsung selama 3 hari.
0: Selain meningkatkan kompetensi pengawas, kegiatan ini juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya koperasi desa kelurahan Merah Putih yang kuat, sehat, mandiri, dan berkualitas. Untuk mendukung tujuan tersebut, pelatihan menghadirkan narasumber dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara, Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara, serta praktisi koperasi. Pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui DPA Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2026 ini diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan koperasi. Dengan pengawasan yang lebih profesional, koperasi desa Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi yang berdaya saing dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah daerah Maluku Tenggara berkomitmen siapkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
5: Pemerintah daerah Maluku Tenggara berkomitmen siapkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045, mengingat generasi muda merupakan penerus estafet pembangunan. Pernyataan ini disampaikan pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Maluku Tenggara, Hasim Rengil, kepada RRI. Ia menjelaskan salah satu cita-cita daerah dalam kontribusinya menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan berdaya saing pada usianya yang ke-100 di tahun 2045, yakni melalui keluarga sehat dan berkualitas. Sejumlah hal perlu disiapkan melalui dinas teknis, antara lain pemenuhan kebutuhan spiritual dan material, mendorong penerapan hidup sehat, menjalankan fungsi pendidikan, serta menanamkan nilai agama, budaya, dan moral, dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi.
6: Dalam pelaksanaan visi-misi di Kabupaten Maluku Tenggara itu mendukung misi kedua dari pemerintah dari Kabupaten Maluku Tenggara, yakni Maluku Tenggara cerdas. Dari situlah kami kemudian mencoba mendefinisikan tentang keluarga cerdas, yakni bagaimana membangun diantaranya adalah keluarga yang berkualitas.
5: Hasim menambahkan beberapa langkah strategis juga diambil dalam menindaklanjuti hal ini dengan meningkatkan frekuensi kolaborasi lintas sektoral, khususnya dengan dinas kesehatan. Karena kedua dinas ini memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan pendampingan dan edukasi langsung kepada sasaran yang dilakukan secara berkelanjutan. Kerjasama yang dijalankan, kata Hasim, dimulai dari pendampingan ibu hamil untuk mencegah kelahiran dengan riwayat stunting, pendampingan dan penyuluhan bagi calon pengantin, hingga sosialisasi terkait cara hidup sehat yang menyasar langsung ke sekolah-sekolah. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Maluku Tenggara juga tetap berkomitmen menjalankan program pengendalian penduduk dengan mengacu kepada pilar utama program Bangga Kencana. Melalui pemetaan kampung keluarga berkualitas atau kampung KB, pembentukan kelompok kegiatan atau POKTAN sebagai wadah pemberdayaan keluarga, dan fokus tingkatkan minat pengguna KB bagi pasangan sah usia subur dalam rangka pengaturan jarak kelahiran dan jumlah anak. Hasim berharap berbagai upaya yang dijalankan melalui program-program yang diusung turut mendapat dukungan dan respon positif dari semua pihak, terutama masyarakat. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
0: Program digitalisasi pendidikan telah diterapkan 80% di setiap wadah pendidikan di Maluku Tenggara. Pernyataan ini disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, Bin Rauda Arif Hanubun, seiring penerapan kurikulum di setiap satuan pendidikan yang membutuhkan perangkat internet yang lebih memadai. Karena dukungan jaringan internet untuk kelangsungan pembelajaran menjadi indikator penting yang wajib dimiliki satuan pendidikan, dan kondisi ketersediaan jaringan internet di 11 kecamatan telah rampung 90% dibangun oleh pemerintah. Dan upaya institusi pendidikan mengakomodir pengadaan fasilitas internet dari kucuran dana BOS masing-masing sekolah.
7: Sebenarnya untuk semua OHOI yang ada fasilitas internetnya, kita bersyukur sangat pemerintah daerah untuk pemerataan jaringan internet ini sudah lebih dari 90%. Masih ada 1-2 OHOI, tapi kemarin hasil kami koordinasi juga dalam tahun ini 100% untuk internet. Semua sekolah itu rata-rata, kan karena banyak kita dapat bantuan itu dari Bakti, kemudian mereka juga menggunakan Starlink juga dialokasikan dari dana BOS. Sebenarnya kalau untuk internet ini sudah di atas 80%. Untuk digitalisasi, semua sekolah sudah mendapatkan bantuan papan digital. Tahun ini akan ada penambahan lagi dalam proses verifikasi dan validasi bantuan papan interaktif.
0: Hanubun menilai penerapan digitalisasi pendidikan juga didukung pemerintah pusat melalui pemberian papan digital dalam mempermudah akses belajar guru dan siswa, baik penyampaian materi pembelajaran hingga penyelesaian tugas melalui perangkat pembelajaran yang diberikan. Selain itu, keaktifan siswa pada penerapan kurikulum menjadi langkah akurat untuk memberikan ruang bagi siswa berinovasi sejalan potensi diri yang dimiliki. Jika dibandingkan dengan metode pembelajaran terdahulu yang hanya dominan dilakukan guru secara monoton, sehingga dukungan penuh seluruh pihak menjadi kekuatan utama pembangunan pendidikan di Maluku Tenggara secara universal. Pengembangan usaha teri asap mulai digeluti masyarakat Ohoi Selayar, Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara guna meningkatkan taraf perekonomian setempat. Selengkapnya dilaporkan Mei Maturbongs.
8: Komunitas UMKM di Desa Selayar saat ini tengah gencar memproduksi teri asap yang menjadi produk andalan desa tersebut. Ditemui RRI, Yanti Wabula, salah satu pelaku UMKM dari Desa Selayar, mengatakan awal mula adanya teri asap ini karena pihaknya ingin mengolah sumber daya ikan teri atau ikan puri yang selalu berlebihan pada musim tertentu. Dengan begitu, teri tidak hanya bisa dijual mentah kepada pengepul atau di pasar tradisional, tetapi juga bisa diolah menjadi oleh-oleh khas dari Kepulauan Kei.
9: Hasil terbanyak di Selayar itu adalah ikan puri. Selain ikan puri, ada ikan momar, ikan komo. Jadi yang ketong ambil kesimpulan bahwa sebaiknya puri, karena ketika itu sangat banyak, perusahaan kan kadang menerima tetapi tampung dulu. Terus harganya juga menurun. Terus selamanya juga kalau seperti itu kan kita olahan dalam jemur di matahari. Tetapi kita berpikir ide apa lagi selain matahari yang praktis langsung dimakan tanpa mengurangi kadar gizinya.
8: Lebih lanjut, Wabula menjelaskan terinspirasi dari cara pengasapan manual, pada akhirnya ikan teri diasap menggunakan oven pemanggang khusus. Ini menjamin produk menjadi lebih steril dan terpanggang dengan hasil matang merata.
9: Ibu-ibu ini awalnya dengan manual, mereka mencoba dengan asapan sederhana, lalu idenya mengasap puri ini dengan berbagai eksperimen dari menggunakan berbagai macam hal, akhirnya muncullah satu kesimpulan bahwa oh ternyata kita mengeringkannya pakai batu kelapa, lalu jadilah teri asap. Supaya maksudnya ini intinya gini, kita mau apa yang kita produksikan dari gabung ke alam ini dia tidak terbuang sia-sia.
8: Sejauh ini belum ada rumah produksi yang berdiri sebagai tempat bernaung komunitas ikan teri asap di Desa Selayar. Semuanya masih dikerjakan secara manual dan dibantu oleh beberapa anggota DPRD Maluku Tenggara dari daerah pemilihan K kecil. Dari Langgur, Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PKK Kota Tual menetapkan Ohoi Ta'ar menjadi kampung kelor dan aplikasinya dilalui penanaman bibit kelor sebagai desa percontohan. Ketua TP PKK Kota Tual, Hajasani Rumra, menjelaskan dalam rangka pencanangan Kota Tual Kota Kelor, hal ini telah dicontohkan oleh Ohoi Ta'ar sebagai Ohoi percontohan dari 27 desa di Kota Tual, dengan harapan program ini mampu mewujudkan kemandirian pangan untuk keluarga dan kelor sebagai tanaman yang dapat membuat lingkungan yang asri menjadi sumber pangan yang bernilai ekonomis tinggi. Selain itu, manfaat positif kelor memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap, sehingga ini diharapkan menjadi sumber pangan bagi keluarga dan menekan tingkat inflasi yang sedang dihadapi oleh Kota Tual saat ini.
10: Dalam rangka pencanangan Kota Tual Kota Kelor, hal ini sudah dicontohkan oleh Ohoi Ta'ar sebagai desa Ohoi percontohan dari 27 desa yang ada di Kota Tual. Dengan program ini diharapkan yang pertama adalah kemandirian pangan untuk keluarga. Yang kedua, kelor sebagai tanaman yang bisa membuat lingkungan yang asri, kelihatan hijau, kelihatan tentram dan sejuk. Yang ketiga, kelor juga menjadi sumber pangan yang bernilai ekonomi tinggi. Oleh karena kelor bernilai ekonomi tinggi dengan memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap, sehingga ini diharapkan menjadi sumber pangan bagi keluarga dan juga menekan inflasi yang sedang dihadapi oleh Kota Tual.
0: Menyikapi prestasi Ohi Tahar yang memperoleh juara 1 dalam Lomba Desa Pelaksana Terbaik Tingkat Provinsi Maluku, Haja Sani menegaskan, Ohi Tahar menjadi contoh pemenang 10 program pokok PKK untuk 11 kabupaten kota yang ada di Maluku. Olehnya itu pemberian sebuah pelajaran bagi semua pihak bahwa kekompakan, semangat yang terbangun antar masyarakat dapat mewujudkan cita-cita bersama dan menjadi contoh bagi desa-desa lainnya yang tentunya mendukung sebuah sinergitas yang baik antara masyarakat dan komunitas TPPKK Kota Tual yang lebih intensif. Euforia FIFA World Cup 2026 turut membawa berkah bagi para pedagang pernak-pernik sepak bola di Kota Tual. Sejumlah lapak yang menjual atribut tim nasional dan klub sepak bola ramai didatangi pembeli yang ingin meramaikan suasana pesta sepak bola dunia. Salah satu pedagang, Sarni, mengatakan dirinya menjual berbagai macam pernak-pernik mulai dari stiker, bendera, hingga jersey berbagai klub dan tim nasional. Menurutnya, minat masyarakat terhadap atribut sepak bola meningkat signifikan seiring bergulirnya turnamen Piala Dunia 2026.
11: Sarni, bendera, stiker, dari harga, kalau bendera dari harga 20 ke 50, kalau baju 60 ke 70, akhirnya dari 5.000 sampai 20. Tidak pasti sih, ya, lumayan alhamdulillah. Argentina sama Brazil, alhamdulillah peminatnya banyak, lumayan sih.
0: Setiap hari pembeli datang ke lapaknya untuk mencari atribut tim favorit mereka. Sarni mengaku jumlah pengunjung yang datang tidak dapat dihitung karena tingginya antusiasme warga Kota Tual yang dikenal memiliki banyak penggemar sepak bola. Dari berbagai produk yang dijual, jersey tim nasional Jerman dan Argentina menjadi barang yang paling diminati pembeli. Banyak pendukung kedua tim tersebut rela berburu atribut sejak awal turnamen sebagai bentuk dukungan kepada tim kebanggaan mereka. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan keberhasilan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran, tetapi juga pada kesiapan pemerintah desa menyediakan lahan pembangunan koperasi. Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Viali Rahantoknam, saat membacakan sambutan Bupati pada kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas pengawas koperasi desa Kelurahan Merah Putih tahun 2026 di Ballroom Hotel Aurelia Langgur, Kamis pagi. Dalam sambutan itu, Rahantoknam menyoroti masih adanya desa yang belum menyiapkan lokasi pembangunan koperasi meskipun program tersebut telah menjadi prioritas nasional. Kepala desa dan penjabat kepala desa diminta lebih aktif membangun komunikasi dengan masyarakat, khususnya pemilik lahan, agar proses penyediaan lokasi dapat segera terrealisasi. Menurut Rahantoknam, komunikasi menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi di tingkat desa. Pemerintah desa tidak boleh bersikap pasif dan menunggu solusi datang dengan sendirinya, melainkan harus proaktif mencari jalan keluar demi mendukung program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12: Jangan cuma pasif, diam saja lah, tanah itu datang sendiri, tidak bisa. Kalau kita butuh sesuatu, kita harus kerja keras. Bapak Ibu sebagai wakil dari desa harus kerja keras bagaimana caranya supaya masyarakat bisa dapat koperasi. Jangan pikir bahwa ini bukan tugas kepala desa, ini tugasnya juga. Bahwa kalau koperasi tidak dibangun, saya anggap itu desa gagal. Kepala desa yang gagal, bukan desa. Karena tidak bisa komunikasi dengan baik dengan ketuanan yang punya tanah, kecuali kalau Bapak Ibu sudah berusaha baru tidak dikasih. Tetapi kalau tidak berusaha sama sekali, itu berarti kepala desa yang gagal.
0: Rahantoknam menegaskan penyediaan lahan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah desa dalam menyukseskan pembangunan koperasi Merah Putih. Karena itu, setiap kepala desa diharapkan menunjukkan keseriusan dan komitmen dalam memastikan program tersebut dapat berjalan di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah juga mengingatkan pembangunan koperasi Merah Putih merupakan program yang menjangkau seluruh desa tanpa pengecualian. Dengan keterbatasan aset dan lahan milik pemerintah daerah, dukungan pemerintah desa melalui komunikasi dan pendekatan kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam percepatan pelaksanaan program. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langkur, di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Pembangunan dapur program makan bergizi gratis di Desa Benjina, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, yang disasi warga akibat persoalan upah kerja, masih menjadi tanggung jawab investor. Badan Gizi Nasional belum memiliki kewenangan terhadap proyek tersebut karena belum beroperasi. Koordinator BGN Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru, Yordan Yohanis Samloi, mengatakan pembangunan dihentikan sementara karena adanya masalah pembayaran upah pekerja. Berdasarkan informasi yang diterima, investor belum membayarkan upah kerja secara rutin sehingga memicu penghentian pekerjaan. Yordan menegaskan, BGN hanya melakukan pemantauan dan pengawasan selama pembangunan berlangsung. Tanggung jawab BGN baru dimulai setelah dapur MBG resmi beroperasi dan menjalankan layanan program.
13: Kemarin pulang dari RRSIM itu, kita juga sempat singgah di Benjina untuk lihat kondisinya, dan memang ada sementara sasi bangunannya. Dan itu kendalanya karena katanya investor belum membayar upah pekerja. Dan beta coba sampaikan ke pimpinan untuk tindak lanjuti, karena bangunan dapur BGN itu menjadi kewenangan ketong ketika sudah operasional. Kalau belum operasional, itu masih menjadi kewenangan investor.
0: Menurut Yordan, proyek pembangunan dapur MBG ditangani oleh CV Cendana menjadi satu paket dengan pembangunan perumahan rakyat di kawasan SMP Negeri Guamar Dobo dan Benjina. Lahan pembangunan merupakan hibah pemerintah daerah kepada BGN, sedangkan proses pembangunan pelaksanaan dilaksanakan melalui mekanisme tender. Sementara itu, SPPG Durjela 002 Pulau-Pulau Aru yang beroperasi sejak April 2026 saat ini melayani 965 penerima manfaat dari sejumlah sekolah di belakang Wamar. BGN juga menegaskan perekrutan tenaga kerja menjadi kewenangan mitra dan yayasan pengelola, sedangkan BGN hanya menangani pengawasan gizi dan keuangan. SD Nasket Santo Andreas Meyanebab sampai saat ini belum terakomodir di dalam musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang Desa Meyanodas, sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah terhadap kondisi gedung sekolah yang sangat memprihatinkan, di mana para siswa sangat terganggu ketika melakukan proses belajar dikarenakan atap maupun plafon dari gedung sekolah yang bocor. Kepala Subbagian Perencanaan Dikbud Kepulauan Tanimbar, Devi, mengatakan pihaknya sedang berupaya untuk melakukan pendampingan terhadap sekolah SD Naskat Santo Andreas Meyanodas yang atap gedungnya mengalami kebocoran melalui pembenahan data pokok pendidikan atau DAPODIK. Merupakan sistem pendataan atau database berskala nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Karena DAPODIK sampai saat ini belum rampung untuk dilakukan pengusulan bantuan sekolah.
14: Selama ini kan Meyanodas yang masuk dalam Musrembang, yang masuk dalam Kopi. Nah, tapi tahun depan ini kita ada baru lihat, baru dong usulkan itu. Usulan masyarakat masukkan dalam Musrembang itu, baru kita bisa tahu bahwa itu. Masalah dalam APBD ini kan kecil. Jadi semua ada kalanya yang bisa diakomodir. Nah, makanya kita biar tekankan lewat APBN itu.
0: Kasubag mengatakan untuk mengakomodir SD Nasket Santo Andreas Meyanodas perlu dilakukan perbaikan dalam data pokok pendidikan sehingga dapat diupayakan untuk diusulkan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Ditegaskan, bila kerusakan sekolah dirasa urgen, maka akan diupayakan untuk diusulkan melalui anggaran pendapatan belanja daerah. Operator 6 and G di setiap desa dimintakan untuk percepatan penginputan pengusulan data PBIJK. Demikian disampaikan Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Natalia Ona Paruak, sehingga masyarakat yang ada di desa-desa pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang sampai saat ini belum terdaftar bisa didaftarkan. Mengingat sejauh ini kuota di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk PBIJK terdapat sekitar 22 ribu jiwa yang belum memenuhi kuota tersebut. Sementara kuota tersebut sangat berguna bagi masyarakat yang sangat membutuhkannya. Dengan demikian, para operator 6NG di setiap desa diharapkan untuk maksimalkan pengusulan dan penginputan data PBIJK setiap bulan terhitung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14.
15: Membutuhkan peran dari operator 6NG untuk dapat mengusulkan masyarakat yang memang berhak mendapatkan jaminan kesehatan PBIJK untuk dapat segera dilakukan percepatan pengusulan, karena kuota kita masih banyak sekali, ada sekitaran 22 ribu jiwa yang kuotanya yang kita butuhkan untuk meng-

0: lembaga tersebut. Menurutnya, program pengembangan SDM dirancang sebagai respon terhadap tingginya angka pengangguran di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Karena itu, masyarakat perlu dibekali dengan berbagai pelatihan keterampilan agar memiliki kompetensi yang memadai dan mampu bersaing di dunia kerja.
1: BPI mendesain SDM ini bukan dalam pengertian mengkasih kerja orang di impact, sudah lebih luas daripada itu. Angka pengangguran terbuka di sini yang diberikan sama Pemda 3.717 orang.
0: Komisaris BPI Franky Noya menambahkan, melalui kerjasama dan kontrak yang telah terjalin antara BPI dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pihaknya berupaya merancang berbagai langkah strategis untuk menekan angka pengangguran. Dengan adanya dukungan tim percepatan, BPI berharap program pengembangan SDM dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Belajar bukan untuk sukses, melainkan untuk hidup. Pernyataan ini disampaikan salah satu orang tua lulusan SMP Negeri 2 Tanimbar Selatan, KC Fatlolon, saat diminta menyampaikan kesan dan pesan mewakili 136 orang tua wali yang hadir mendengarkan hasil kelulusan di sekolah tersebut. Pada kesempatan itu, Fatlolon menyatakan patut mengapresiasi pimpinan dan seluruh dewan guru di sekolah tersebut yang selama 3 tahun telah mencurahkan seluruh kemampuannya dalam membimbing dan mendidik para siswa, termasuk 136 siswa yang baru dinyatakan lulus. Apalagi banyaknya siswa dengan tipe dan karakter berbeda yang dinilai memusingkan, namun diakuinya jika hal ini sudah menjadi tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya melalui proses-proses pembelajaran, sehingga mereka terus dibentuk untuk memahami makna sebuah kehidupan. Meski dia harus mengakui bahwa 136 siswa pada sekolah tersebut dinyatakan sukses, namun keseluruhan belum bisa dikatakan rampung karena masih harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih

Saudara, selanjutnya kami sampaikan perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru pada Kamis 4 Juni 2026 yang dihimpun RRI pada Rabu sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 16 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,50 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 66 hingga 71%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 19 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 61 hingga 65%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam berawan tebal. Arah angin bertiup dari tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 62 hingga 68%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 11 hingga 14 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 68 hingga 76%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, dan wilayah laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mempercepat implementasi program karbon biru melalui berbagai langkah strategis. Pengembangan usaha teri asap mulai digeluti masyarakat. Hoi Selayar.

0: Iya, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, musik-musik pilihan kami cukupkan dan kita ikuti penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta saat ini.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita
6: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, nggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana rame kan. Tempat hiburan, hotel-hotel ini tak rame juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada tanggal 14 Desember 2025 terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan, dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fats. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Arnusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini, walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kabupaten ini supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi kebalikan.
11: Yang benar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa faktor kelelahan pasca Arnusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung sampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nur Lela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun, dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Yang tenang, tapi ada sedihnya karena
15: pada hari keberapa gua atau bagaimana?
14: Tanggal 28, 24 Mei.
15: Oh, itu udah sampai sana?
14: Bukan.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Riko 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
16: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
17: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
16: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
17: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
16: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah hingga masa pemulangan di debarkasi.
18: Alhamdulillah, sehat semua berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
16: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat, Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
20: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
21: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
19: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
21: Terima kasih sekali lagi.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdulli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Herman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Herman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Herman ini akan menjadi kemenangan bersejarah jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, ya Rabdul, itu oleh Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perjalanan menuju panggung terbaik Festival Gita Nusantara kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses audisi dan penilaian dewan juri, akhirnya para peserta terbaik telah terpilih untuk melaju ke babak semifinal. Siapakah mereka? Kategori pria, Akram Albar, RRI Bogor, Andreas Letakando, RRI Antikong, Baron Arya Dewa, RRI Yogyakarta, Danis Cielo Arkana, RRI Semarang, Dani Ramadana, RRI Banten, Franciscus Blayen, RRI Makassar, Hafiz Krisnawala, RRI Bogor, Hifni, RRI Samarinda, Ibnu Sina, RRI Pontianak, Izzat, RRI Makassar, Muhammad Afgan Rusdiansyah, RRI Surabaya, Mifrels Gustav Dolfi Padua, RRI Nabire, Ohar Vandem Ariwe, RRI Nabire, Rizal Kanopa, RRI Ternate, Yanwar Krisdinata, RRI Semarang. Kategori Wanita, Agatha Giselle Pradipta, RRI Jakarta, Agnes Teresa Pratista, RRI Palangkaraya, Angel Wolo RRI Yogyakarta, Aplatun Nikmah, RRI Cirebon, Areta Balkis, RRI Bandung, Astrella Zervinda Nunciata, RRI Malang, Azarin Faras Maulana, RRI Yogyakarta, Berani Bermusik, RRI Bengkulu, Fitrianau, RRI Semarang, Francisca Win, RRI Surabaya, Grace Immanuela Simanungkalit, RRI Yogyakarta, Jihan Kalsum Kamilia Afaaf, RRI Semarang, Joy, RRI Jakarta, Joy Ellen, RRI Semarang, Kaila Rara, RRI Surabaya. Dukung peserta favoritmu dengan cara vote di web kita fesrri.id. Voting dibuka dari tanggal 24 Mei hingga 4 Juni 2026. Festival Gita Nusantara merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
2: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
1: Kaget kan dapat kejutan ya kan? Yep. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
2: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
1: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
2: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
1: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
2: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
1: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas.

0: perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Mama, aku pergi dulu ya.
1: Oke, jaga diri baik-baik di sana ya. Belajar yang rajin, jangan suka bolos, dan jangan lupa berdoa. Oke?
0: Siap.
1: Hati-hati ya, Nak.
0: Iya.
1: Take care ya.
0: Bye. Bye.

0: Nin, gue cabut duluan ya.
1: Hati-hati ya.
0: Thanks lo udah mau nganterin.
1: Dengan senang hati. Jangan lupa diri.
0: Iya, nanti pegal jokok terus.
1: Bisa aja deh.
0: Yo, bye.
1: Ya udah, hati-hati ya.
0: Yo,
1: kabarin gue kalau udah sampai.
0: Sip, bye.

0: Nini.
1: Hah? Dani?
0: Kuliah di luar kota juga?
1: Iya.
0: Terus di mana?

0: Mimpi.
1: Kamu tinggal di mana, Nin?
0: Di rumah saudara nih.
1: Dijemput?
0: Enggak. Aku pulang naik taksi.
1: Gimana kalau pulangnya bareng aku aja? Kebetulan aku bawa motor nih. Udah lama juga kan kita nggak jalan.
0: Gimana ya?
1: Ayo, Lani.

0: Aku seneng bisa ngajak kamu jalan ke sini.
1: Pemandangan yang belum pernah aku lihat sebelumnya.
2: Dan ini momen yang belum pernah kita lakuin.

0: aku pernah salah ke kamu. Beri aku kesempatan biar kita bisa kayak dulu lagi.
1: Maaf ya, Dan. Kayaknya aku gak bisa. Lebih baik kita temenan aja. Jangan deketin aku lagi, oke? Okay?

0: Aku gak bisa janji.
1: Aku merelakanmu karena kau memang bukan untukku. Meski cintaku harus pupus, kuberikan yang terbaik, asalkan kau bahagia.

0: Dia seperti angin lembut yang menggoyahkan setiap helai perasaanku. Aku belum tahu sampai kapan rasa ini akan terus tumbuh. Rasa yang begitu bergemuruh. Rasa yang membuat hatiku luruh.
1: Nindi, kok malah duduk nyantai di sini?
2: Iya nih, lagi nikmatin pemandangan.
1: Itu pemandangan di atas, jauh lebih bagus.
2: Serius lebih bagus?
1: Iya serius, janji deh. Best friend, gak akan ingkar janji. Yuk.

0: kamu nepatin janji.
1: Udah dibilang, best friend kan gak mungkin ingkar janji. Nin, aku mau minta bantuan kamu dong.
0: Minta bantu apa?
1: Tapi kamu janji bakal bantuin aku.
0: Iya janji, tapi apa dulu?
1: Bantuin aku buat nembak Hana, teman kelas kamu. Gimana?
0: Oke. Best friend gak akan ingkar janji.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, som lagi di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Jumat tanggal 5 Juni tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan merdeka.

0: tahu kenapa bang?
1: Ya kan di mana? Ke jam 3.
0: Jam 3. Hah? Jam 3 bang?

Ya, pendengar setia di Sama Lagi, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami menuju Pro 1 RRI untuk menghadirkan warta berita daerah pagi ini.

0: Pendengar di manapun Anda berada, Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda, sajian khusus untuk buat saudara kaum muslimin dan muslimat pagi ini, insya Allah berkenan. Dan nanti kami akan kembali melanjutkan untuk Anda sajian lagu-lagu bernuansa islami jelang waktu sholat Jumat nanti. Pendengar, syukran untuk kebersamaannya. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual, hanya untuk Anda.
0: Dari Jalan Soekarno-Hatta Ohejiang Langgur, Maluku Tenggara, selanjutnya kami akan memperbaharui informasi Anda dengan penyampaian warta berita.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual, hanya untuk Anda.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Selamat pagi saudara, kembali kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual. Pemerintah daerah Maluku Tenggara berkomitmen menyiapkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara menggelar pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas pengawasan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP tahun 2026. Saudara, itulah dua topik berita utama dalam mengisi Warta Berita Antar Daerah pagi ini edisi Jumat 5 Juni 2026. Kami rangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya Matnoan Fatmawati, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, saudara. Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara berkomitmen siapkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
2: Pemerintah daerah Maluku Tenggara berkomitmen siapkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045, mengingat generasi muda merupakan penerus estafet pembangunan. Pernyataan ini disampaikan pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Maluku Tenggara, Hasyim Rengil, kepada RRI. Ia menjelaskan salah satu cita-cita daerah dalam kontribusinya menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan berdaya saing pada usianya yang ke-100 di tahun 2045, yakni melalui keluarga sehat dan berkualitas. Sejumlah hal perlu disiapkan melalui dinas teknis, antara lain pemenuhan kebutuhan spiritual dan material, mendorong penerapan hidup sehat, menjalankan fungsi pendidikan, serta menanamkan nilai agama, budaya, dan moral, dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi.
3: Dalam pelaksanaan visi-misi di Kabupaten Maluku Tenggara itu mendukung misi kedua dari pemerintah dari Kabupaten Maluku Tenggara, yakni Maluku Tenggara cerdas. Dari situlah kami kemudian mencoba mendefinisikan tentang keluarga cerdas, yakni bagaimana membangun diantaranya adalah keluarga yang berkualitas.
2: Hasyim menambahkan beberapa langkah strategis juga diambil dalam menindaklanjuti hal ini dengan meningkatkan frekuensi kolaborasi lintas sektoral, khususnya dengan dinas kesehatan, karena kedua dinas ini memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan pendampingan dan edukasi langsung kepada sasaran yang dilakukan secara berkelanjutan. Kerjasama yang dijalankan, kata Hasyim, dimulai dari pendampingan ibu hamil untuk mencegah kelahiran dengan riwayat stunting, pendampingan dan penyuluhan bagi calon pengantin, hingga sosialisasi terkait cara hidup sehat yang menyasar langsung ke sekolah-sekolah. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Maluku Tenggara juga tetap berkomitmen menjalankan program pengendalian penduduk dengan mengacu kepada pilar utama program Bangga Kencana. Melalui pemetaan kampung keluarga berkualitas atau kampung KB, pembentukan kelompok kegiatan atau POKTAN sebagai wadah pemberdayaan keluarga, dan fokus tingkatkan minat pengguna KB bagi pasangan sah usia subur dalam rangka pengaturan cara kelahiran dan jumlah anak. Hasyim berharap berbagai upaya yang dijalankan melalui program-program yang diusung turut mendapat dukungan dan respon positif dari semua pihak, terutama masyarakat. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
1: Saudara, program digitalisasi pendidikan telah diterapkan 80% di setiap wadah pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Pernyataan ini disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara Bin Rauda Arif Hanubun seiring dengan penerapan kurikulum di setiap satuan pendidikan yang membutuhkan perangkat internet yang lebih memadai. Karena dukungan jaringan internet untuk kelangsungan pembelajaran menjadi indikator penting yang wajib dimiliki satuan pendidikan, dan kondisi ketersediaan jaringan internet di 11 kecamatan telah rampung 90%. Dibangun oleh pemerintah dan upaya institusi pendidikan mengakomodir pengadaan fasilitas internet dari kucuran dana BOS masing-masing sekolah.
4: Sebenarnya untuk semua OHOI yang ada fasilitas internetnya, kita bersyukur sangat pemerintah daerah untuk pemerataan jaringan internet ini sudah lebih dari 90%. Masih ada 1-2 OHOI, tapi kemarin hasil kami koordinasi juga dalam tahun ini 100% untuk internet. Semua sekolah itu rata-rata, kan karena banyak kita dapat bantuan itu dari Bakti, kemudian mereka juga menggunakan Starlink juga dialokasikan dari dana BOS. Sebenarnya kalau untuk internet ini sudah di atas 80%. Untuk digitalisasi, semua sekolah sudah mendapatkan bantuan papan digital. Tahun ini akan ada penambahan lagi dalam proses verifikasi dan validasi bantuan papan interaktif.
1: Hanawon menilai penerapan digitalisasi pendidikan juga didukung oleh pemerintah pusat melalui pemberian papan digital dalam mempermudah akses belajar guru dan siswa, baik penyampaian materi pembelajaran hingga penyelesaian tugas melalui perangkat pembelajaran yang telah diberikan. Selain itu, keaktifan siswa pada penerapan kurikulum menjadi langkah yang akurat untuk memberikan ruang bagi siswa berinovasi sejalan dengan potensi diri yang dimiliki. Jika dibandingkan dengan metode pembelajaran terdahulu yang hanya dominan dilakukan oleh guru secara monoton, sehingga dukungan penuh seluruh pihak menjadi kekuatan utama pembangunan pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara secara universal. Pembangunan usaha teri asap mulai digeluti oleh masyarakat OHOI Selayar, Kecamatan Banyu, Kabupaten Maluku Tenggara, guna meningkatkan taraf perekonomian warga setempat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya dilaporkan Mei Materbongs.
5: Komunitas UMKM di Desa Selayar saat ini tengah gencar memproduksi teri asap yang menjadi produk andalan desa tersebut. Ditemui RRI yang tiba bulan, salah satu pelaku UMKM di Desa Selayar mengatakan awal mula adanya teri asap ini karena pihaknya ingin mengolah sumber daya ikan teri atau ikan puri yang selalu berlebihan pada musim tertentu. Dengan begitu, teri tidak hanya bisa dijual mentah kepada pengepul atau di pasar tradisional, tetapi juga bisa diolah menjadi oleh-oleh khas dari Kepulauan Kei.
6: Hasil terbaik banyak di Selayar itu adalah ikan puri. Selain ikan puri, ada ikan momar, ikan komo. Jadi yang ketong ambil kesimpulan bahwa sebaiknya puri, karena ketika itu sangat banyak, perusahaan kan kadang menerima tetapi tampung dulu. Terus harganya juga menurun. Terus selamanya juga kalau seperti itu kan kita olahan dalam jemur di matahari. Tetapi kita berpikir ide apa lagi selain matahari yang praktis langsung dimakan tanpa mengurangi kadar gizinya.
5: Lebih lanjut, Wabula menjelaskan terinspirasi dari cara pengasapan manual, pada akhirnya ikan teri diasap menggunakan oven pemanggang khusus. Ini menjamin produk menjadi lebih steril dan terpanggang dengan hasil matang merata.
6: Ibu-ibu awalnya dengan manual, mereka mencoba dengan asapan sederhana, lalu idenya mengasap puri ini dengan berbagai eksperimen dari menggunakan berbagai macam hal, akhirnya muncullah satu kesimpulan bahwa oh ternyata kita mengeringkannya pakai batu kelap, lalu jadilah teri asap. Supaya maksudnya ini intinya gini, kita mau apa yang kita produksikan dari gantungku alam ini dia tidak terbuang sia-sia.
5: Sejauh ini belum ada rumah produksi yang berdiri sebagai tempat bernaung komunitas ikan teri asap di Desa Selayar. Semuanya masih dikerjakan secara manual dan dibantu oleh beberapa anggota DPRD Maluku Tenggara dari daerah pemilihan K kecil. Dari Langgur, Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PKK Kota Tual menetapkan OHOI Ta'ar menjadi kampung kelor dan aplikasinya dilalui penanaman bibit kelor sebagai desa percontohan. Ketua TPPKK Kota Tual Haja Sani Rumra menjelaskan dalam rangka pencanangan Kota Tual sebagai kota kelor, hal ini telah dicontohkan oleh OHOI Ta'ar sebagai OHOI percontohan dari 27 desa di Kota Tual, dengan harapan program ini mampu mewujudkan kemandirian pangan untuk keluarga. Dan kelor sebagai tanaman yang dapat membuat lingkungan yang asri menjadi sumber pangan yang bernilai ekonomis tinggi. Selain itu, manfaat positif kelor memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap, sehingga ini diharapkan menjadi sumber pangan bagi keluarga dan menekan tingkat inflasi yang sedang dihadapi oleh pemerintah Kota Tual saat ini.
7: Dalam rangka pencanangan kota tua, kota Kelor, hal ini sudah dicontohkan oleh Ohoy Taar sebagai desa Ohoy percontohan dari 27 desa yang ada di kota tua. Dengan program ini diharapkan yang pertama adalah kemandirian pangan untuk keluarga. Yang kedua, Kelor sebagai tanaman yang bisa membuat lingkungan yang asri, kelihatan hijau, kelihatan tentram dan sejuk. Yang ketiga, Kelor juga menjadi sumber pangan yang bernilai ekonomi tinggi. Oleh karena Kelor bernilai ekonomi tinggi dengan memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap, sehingga ini diharapkan menjadi sumber pangan bagi keluarga dan juga menekan inflasi yang sedang dihadapi oleh Kota Tua.
1: Menyikapi prestasi Ohoy Taar yang memperoleh juara 1 dalam lomba desa pelaksana terbaik tingkat Provinsi Maluku, Haja Sani Rumra menegaskan Ohoy Taar menjadi contoh pemenang 10 program PKK untuk 11 kabupaten kota yang ada di Maluku. Olehnya itu memberikan sebuah pelajaran bagi semua pihak bahwa kekompakan sangat semangat yang terbangun antar masyarakat dapat mewujudkan cita-cita bersama dan menjadi contoh bagi desa-desa lainnya yang tentunya mendukung sebuah sinergitas yang baik antara masyarakat dan komunitas TPPKK Kota Tual agar lebih intensif. Euforia FIFA World Cup 2026 turut membawa berkah bagi para pedagang pernak-pernik sepak bola di wilayah Kota Tual. Sejumlah lapak yang menjual atribut tim nasional dan klub sepak bola ramai didatangi para pembeli yang ingin meramaikan suasana pesta bola tahun ini. Salah satu pedagang, Sarni, mengatakan dirinya menjual berbagai macam pernak-pernik mulai dari stiker, bendera hingga jersey berbagai klub dan tim nasional. Disampaikan minat masyarakat terhadap atribut sepak bola meningkat signifikan seiring dengan bergulirnya turnamen Piala Dunia 2026.
8: Sarni, bendera, stiker, dari harga, kalau bendera dari harga 20 ke 50, kalau baju 60 ke 70, akhirnya dari 5.000 sampai 20.000. Tidak pasti sih, ya, lumayan, alhamdulillah. Argentina sama Brazil, oke, alhamdulillah peminatnya banyak, lumayan sih.
1: Setiap hari, pembeli datang ke lapaknya untuk mencari atribut tim favorit mereka. Sarni mengaku sejumlah pengunjung yang datang tidak dapat dihitung karena tingginya antusias warga Kota Tual yang dikenal memiliki banyak penggemar sepak bola. Dari berbagai produk yang dijual, jersey tim nasional Jerman dan Argentina menjadi barang yang paling diminati dan dibeli. Banyak pendukung kedua tim tersebut rela berburu atribut sejak awal turnamen sebagai bentuk dukungan kepada tim kebanggaan mereka. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan keberhasilan program koperasi desa kelurahan Merah Putih tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran tetapi juga pada persiapan pemerintah desa. Penyediaan lahan pembangunan koperasi. Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam saat membacakan sambutan Bupati pada kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas pengawas koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP tahun 2026 di Ballroom Hotel Aurelia Langgur Kamis pagi. Dalam sambutannya, Rahantoknam menyoroti masih adanya desa yang belum menyiapkan lokasi pembangunan koperasi meskipun program tersebut telah menjadi prioritas nasional. Kepala desa dan pejabat kepala desa diminta lebih aktif membangun komunikasi dengan masyarakat khususnya pemilik lahan agar proses penyediaan lokasi dapat segera terrealisasi. Rahantokna menyampaikan komunikasi menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi di tingkat desa. Pemerintah desa tidak boleh bersikap pasif dan menunggu solusi datang dengan sendirinya, melainkan harus proaktif mencari jalan keluar demi mendukung program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9: Jangan cuma pasif, diam saja, tanah itu datang sendiri, sendirisa. Kalau kita butuh sesuatu, kita harus kerja keras. Bapak Ibu sebagai wakil dari desa harus kerja keras bagaimana caranya supaya masyarakat bisa dapat koperasi. Jangan pikir bahwa ini bukan tugas kepala desa, ini tugasnya juga. Bahwa kalau koperasi tidak dibangun, saya anggap itu bisa gagal. Kepala desa yang gagal, bukan desa. Karena tidak bisa komunikasi dengan baik dengan petualang yang punya tanah, kecuali kalau Bapak Ibu sudah berusaha baru tidak dikasih. Tetapi kalau tidak berusaha sama sekali, itu berarti kepala desa yang gagal.
1: Rahan Toknam menegaskan penyediaan lahan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah desa dalam menyukseskan pembangunan koperasi Merah Putih. Karena itu, setiap kepala desa diharapkan menunjukkan keseriusan dan komitmennya dalam memastikan program tersebut dapat berjalan di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah juga mengingatkan pembangunan koperasi Merah Putih merupakan program yang menjangkau seluruh desa tanpa terkecuali. Dengan keterbatasan aset dan lahan milik pemerintah daerah, dukungan pemerintah desa melalui komunikasi dan pendekatan kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam percepatan pelaksanaan program tersebut. Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP terus mempercepat implementasi program karbon biru melalui berbagai langkah strategis. Hingga saat ini telah ditetapkan 18 lokasi prioritas perencanaan karbon biru sebagai bagian dari program prioritas penataan ruang laut. Salah satunya Kota Tual. Resti Febrianti menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP terus mempercepat implementasi program karbon biru melalui berbagai langkah strategis. Dalam sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dibacakan oleh Dia Erwati dalam pembahasan rencana zonasi kawasan strategis nasional di Aula Kantor Wali Kota, disebut bahwa hingga saat ini telah ditetapkan 18 lokasi prioritas perencanaan karbon biru sebagai bagian dari program prioritas penataan ruang laut periode 2025 hingga 2029. Penetapan lokasi prioritas tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola karbon biru di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini juga diarahkan untuk mendukung target mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan ekosistem pesisir dan laut yang berkelanjutan.
11: Untuk itu, penataan ruang laut karbon biru terutama lamun tujukan untuk pemanfaatan lestari ekosistem lamun guna meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, membuka peluang ekonomi biru, serta memperkuat kapasitas dan kualitas SDM kelautan di daerah berbasis inovasi, riset, dan partisipasi masyarakat. KKP melalui Dirjen PRPL mendukung sepenuhnya tata kelola karbon biru melalui program prioritas penataan ruang laut DGPRL 2025-2029 dalam bentuk perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan pemanfaatan ruang laut untuk karbon biru. Progres yang akan dilakukan diantaranya adalah melalui penetapan 18 lokasi prioritas perencanaan karbon biru.
10: Program karbon biru mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pembinaan, serta pengawasan pemanfaatan ruang laut. Seluruh tahapan tersebut dirancang untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut sekaligus mengoptimalkan fungsi penyimpan karbon pada ekosistem pesisir. Direktur Perencanaan Ruang Perikanan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Abdi Tunggal Prianto mengatakan 18 lokasi prioritas yang telah ditetapkan memiliki nilai strategis bagi pengembangan karbon biru nasional. Lokasi-lokasi tersebut dipilih berdasarkan potensi ekosistem pesisir yang mampu menyerap dan menyimpan karbon secara optimal.
12: 18 lokasi di seluruh Indonesia ini sangat strategis, salah satunya di Kota Tual. Ini yang mungkin menjadi perhatian bagi sekali. Nomor 15 saya. Jadi kenapa ini strategis? Karena yang akan kita tata adalah namanya karbon biru lamun. Makanya nanti fokus untuk penataan yang di Tual dan 18 lokasi ini adalah lamun. Tadi bahasa daerahnya saya lupa namanya. Ubun, Uretra Ubun. Jadi lamun di Tual ini adalah lamun yang sangat luas.
10: Menurut Abdi, salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Kota Tual yang memiliki hamparan lamun sangat luas. Kondisi tersebut menjadikan Kota Tual sebagai lokasi strategis untuk penataan dan pengelolaan ekosistem lamun dalam mendukung pengembangan karbon biru di Indonesia. Pemerintah berharap program karbon biru dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan emisi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Keberhasilan program ini juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam agenda perubahan iklim global. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Warta berita ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara menggelar pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas pengawas koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP tahun 2026 di Ballroom Hotel Aurelia Langgur Kamis pagi. Kegiatan yang diikuti 100 pengawas koperasi dari berbagai desa dan kelurahan bertujuan memperkuat pengawasan guna mewujudkan tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara, Guzam Rumuar Madawar, mengatakan pengawasan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan koperasi. Para pengawas dituntut untuk memiliki pemahaman yang memadai tentang administrasi pengelolaan keuangan serta mekanisme pertanggungjawaban organisasi.
13: Memberikan pemahaman tentang fungsi vital pengawasan, penertiban administrasi dan tata kelola keuangan yang transparan untuk mendorong kemandirian koperasi Desa Merah Putih dan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Meningkatkan pengetahuan pengurus pengawas koperasi dalam menyusun laporan pertanggungjawaban serta audit keuangan koperasi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, ceramah, dialog, praktek serta simulasi. Peserta kegiatan diklat berasal dari pengawas KDKMP di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 100 orang. Kegiatan diklat ini direncanakan berlangsung selama 3 hari.
1: Selain meningkatkan kompetensi pengawas, kegiatan ini juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang kuat, sehat, mandiri, dan berkualitas. Untuk mendukung tujuan tersebut, pelatihan menghadirkan narasumber dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara, Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara, serta praktisi koperasi. Pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui DPA Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2026 ini diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan koperasi. Dengan pengawasan yang lebih profesional, koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi yang berdaya saing dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan dapur program makan bergizi gratis di Desa Benjina, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru yang disasi warga akibat persoalan upah kerja masih menjadi tanggung jawab investor. Badan Gizi Nasional belum memiliki kewenangan terhadap proyek tersebut karena belum beroperasi. Koordinator BGN Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru, Yordan Yohanes Samloy, mengatakan pembangunan dihentikan sementara karena adanya masalah pembayaran upah kerja. Berdasarkan informasi yang diterima, investor belum membayarkan upah kerja secara rutin sehingga memicu penghentian pekerjaan. Yordan menegaskan BGN hanya melakukan pemantauan dan pengawasan selama pembangunan berlangsung. Sementara tanggung jawab BGN baru dimulai setelah dapur MBG resmi beroperasi dan menjalankan layanan program.
14: Kemarin pulang dari RRC ini itu kita juga sempat singgah di Benjina untuk lihat kondisinya dan memang ada sementara sasi bangunannya. Dan itu kendalanya karena katanya investor belum membayar upah pekerja. Dan beta coba sampaikan ke pimpinan untuk tindak lanjuti karena bangunan dapur BGN itu menjadi kewenangan katong ketika sudah operasional. Kalau belum operasional itu masih menjadi kewenangan investor.
1: Menurut Yordan, proyek pembangunan dapur MBG ditangani oleh CV Cendana menjadi salah satu paket dengan pembangunan perumahan rakyat di kawasan SMP Negeri Guamar, Dobo, dan Benjina. Lahan pembangunan merupakan hibah pemerintah daerah kepada BGN, sedangkan proses pembangunan dilaksanakan melalui mekanisme tender. Sementara itu, SPPG Durjela 002 Pulau-Pulau Aru yang beroperasi sejak April 2026 saat ini melayani 965 penerima manfaat dari sejumlah sekolah di belakang Wamar. BGN juga menegaskan Perekrutan tenaga kerja menjadi kewenangan mitra dan yayasan pengelola, sedangkan BGN hanya menangani pengawasan gizi dan keuangan. Sekolah Dasar Negeri Kilon meraih kesuksesan dalam menggelar acara pengumuman kelulusan tahun pelajaran 2025-2026 yang berlangsung di aula gedung sekolah. Rangkaian acara dihiasi dengan penuh haru dan kebanggaan dihadiri para siswa, orang tua dan wali murid, dewan guru, tokoh masyarakat serta jajaran pemerintah Desa Kilon. Kepala Desa Kilon, Laanto Rumasera, memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga pendidik atas tanggung jawab yang besar dalam mencerdaskan generasi penerus desa. Sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan rasa terima kasih atas dedikasi selama 6 tahun masa pendidikan, maka perwakilan siswa melakukan prosesi pengalungan cendramata kepada Kepala SD Negeri Kilon, Nasaruddin Matdoan, yang merupakan perwakilan dari Dewan Guru. Laanto Rumasera lebih lanjut mengatakan pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan desa. Keberhasilan para siswa tidak terlepas dari pengabdian dan kesabaran para guru yang terus berjuang di garis depan. Pemerintah Desa Kilon berkomitmen penuh untuk terus mendukung setiap program sekolah demi peningkatan kualitas sumber daya manusia ke depannya. Momentum kelulusan ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama dengan membawa nilai-nilai disiplin, semangat belajar, dan karakter yang kuat demi meraih masa depan yang gemilang. SMP Negeri 6 Vuarla Bobar menggelar kegiatan pengumuman hasil kelulusan bagi siswa kelas 9 tahun pelajaran 2025-2026 berlangsung di lingkungan sekolah yang dihadiri oleh 13 siswa didampingi orang tua masing-masing. Kegiatan tersebut berlangsung aman dan terkendali. Pengumuman kelulusan disampaikan langsung oleh Kepala SMP Negeri 6 Vuarla Bobar, MC Hani Halirat, didampingi para guru. Suasana haru dan bahagia mewarnai kegiatan tersebut mengingat para siswa telah menyelesaikan proses pendidikan selama 3 tahun di sekolah tersebut. Halirat menyampaikan apresiasi kepada seluruh siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan tingkat SMP serta kepada para orang tua yang telah memberikan dukungan selama proses belajar berlangsung di sekolah tersebut. Dikatakan keberhasilan ini bukan sesuatu yang diraih dalam waktu yang singkat. Selama 3 tahun para siswa telah menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembelajaran bersama dengan para guru sehingga hasilnya memuaskan. MC Halirat juga menambahkan dirinya mengaku bahwa selama masa pendidikan tersebut berbagai tantangan dihadapi para siswa termasuk masalah kedisiplinan seperti ketidakhadiran tanpa keterangan maupun bolos sekolah. Namun pihaknya tetap optimis karena perilaku tersebut dapat diperbaiki melalui pembinaan berkelanjutan pada jenjang pendidikan berikutnya. Terhadap hasil kelulusan tersebut, hendaknya menjadi motivasi bagi para orang tua untuk terus mendukung pendidikan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Karena peluang pembangunan daerah di masa depan perlu dipersiapkan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk melalui pendidikan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga diharapkan para orang tua dapat melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke sekolah yang memiliki jurusan atau keterampilan tertentu dengan berbagai potensi pembangunan yang ada di daerah. Generasi muda harus dipersiapkan agar mampu bersaing dan mengambil peluang yang tersedia. Pengurus dan anggota AMGPM Cabang Cari Desa Kandar melaksanakan panen padi di lahan pertanian milik organisasi yang berlokasi di Desa Kandar, Kecamatan Selaru pada Rabu kemarin. Kegiatan panen berlangsung lancar dengan memanfaatkan mesin multi panen untuk mendukung proses pekerjaan di lapangan. Panen padi melibatkan seluruh pengurus dan anggota AMGPM Cabang Cari Kandar mulai dari pengoperasian alat hingga pengumpulan hasil padi yang telah dipanen. Ketua AMGPM mengatakan penggunaan mesin multipanen tersebut dilakukan untuk mempercepat proses panen dan meningkatkan efisiensi pekerjaan. Selain membantu dalam penghematan waktu, penggunaan alat ini juga dinilai dapat meringankan beban kerja dari para anggota yang terlibat dalam kegiatan pertanian. Penggunaan mesin multipanen menjadi langkah maju dalam mendukung produktivitas pertanian sekaligus meringankan beban kerja para anggota. AMGPM Cabang Carikandar berharap hasil panen yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi organisasi serta mendukung pengembangan sektor pertanian dan juga kegiatan pertanian lainnya di wilayah tersebut. Apresiasi diberikan kepada pemerintah Desa Kandar dan Majelis Jemaat GPM Kandar yang dinilai terus mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi. Dukungan berbagai pihak juga turut membantu keberlangsungan program pertanian yang dikembangkan. Polsek Wermaktian menimalkan gangguan Kantigmas melalui patroli dialogis Polsek Wermaktian. Secara intensif melaksanakan kegiatan patroli dialogis di wilayah hukum Kecamatan Wermaktian dan sekitarnya. Langkah yang dilakukan pada Selasa malam ini bertujuan untuk minimalisir adanya potensi gangguan keamanan dan juga ketertiban masyarakat serta memastikan situasi di wilayah itu tetap kondusif. Patroli ini menyasar sejumlah titik yang dianggap rawan, pusat aktivitas warga serta area permukiman padat penduduk di seluruh wilayah Kecamatan Wermaktian. Pada kesempatan itu, personil kepolisian berinteraksi langsung dengan warga untuk menyerap informasi seputar situasi keamanan belakangan ini. Kapolsek Wermaktian, Ibda Martinus, menyebutkan patroli ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya gangguan keamanan secara real time saat masyarakat sedang beristirahat atau dapat mengganggu aktivitas masyarakat lainnya di malam hari. Kapolsek mengatakan dirinya terus mendorong seluruh personil untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Kehadiran personil ini oleh masyarakat dinilai positif untuk menyerap informasi dan mendengar sejumlah keluhan warga serta dapat mengantisipasi adanya potensi gangguan keamanan sejak dini. Kapolsek berharap adanya kerjasama yang sinergitas antara Polri dan masyarakat. Menurutnya keamanan tidak akan terwujud tanpa kepedulian bersama. Pendengar, selanjutnya kami akan menyajikan untuk Anda sajian informasi terkini kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari Badan

0: diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Arah angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan maksimum 10 knot dan kelembaban berkisar antara 75 hingga 95%. Untuk perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, umumnya dari pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum 10 knot dan kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 95%. Untuk perakiran ketinggian gelombang di perairan Kepulauan Kei dalam kategori sedang dengan tinggi berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio.
1: Abi, terima kasih untuk informasinya pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas.

Saudara, Anda telah mendengarkan penyampaian Warta Berita Antar Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Tual. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua topik berita utama. Pemerintah Daerah Maluku Tenggara berkomitmen siapkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Dinas Koperasi dan UKM Maluku Tenggara menggelar pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas pengawas koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP tahun 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Mat Doan Fatmawati menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia Tual baru saja memperbaharui informasi Anda dengan penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual, pendengar. Dan nanti kami akan kembali memperbaharui informasi Anda dengan penyampaian warta berita nasional.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual hanya untuk Anda.

tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.